0: agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan dari ATCS atas informasi seputar arus lalu lintas pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini yang disampaikan oleh rekan ATCS kami. Jadi bagi Anda pendengar yang saat ini sedang berada di jalan ya, tetap berhati-hati, gak usah ngebut-ngebut dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan helm bagi Anda pengendara kendaraan roda 2. Dan kalau misalkan Anda menemukan jalan yang daerahnya sepi atau jalannya ramai lancar ya, tetap berhati-hati, jangan terlena untuk ngebut-ngebut teman dengar ya. Nah, pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk menyimak ragam berita dalam Warta Berita Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
4: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
5: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
6: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
5: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
6: Informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Juhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
8: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, makan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Iteloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: umpan penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
1: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
0: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
5: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam dan bukan merusaknya.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar pagi ini bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi. Nah, pendengar, jam 8:44. Biasanya sih kalau jam segini udah pada sarapan ya, karena memang sarapan ini sebenarnya penting dan katanya sih kebiasaan sarapan pagi ini bisa bikin panjang umur. Kira-kira benar nggak ya? Ini ada satu informasi yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Kalau katanya kebiasaan sarapan pagi ini bisa bikin panjang umur. Tapi kenapa ya kok bisa sarapan ini menjadi hal yang sangat penting ya? Karena kalau biasanya kalau kita melewatkan sarapan itu akan berdampak pada kondisi tubuh yang lemas pagi-pagi, nggak semangat gitu ya. Tapi kenapa sih sarapan ini punya efek ke umur yang panjang? Ini dikarenakan kebiasaan sarapan ini bisa menjaga gula darah dan mencegah diabetes. Karena orang yang rutin sarapan ini punya sensitivitas insulin lebih bagus. Artinya, tubuh lebih jago dalam mengatur gula darah. Tapi sebaliknya, bagi orang yang sering skip sarapan, ini resiko kena diabetes tipe 2 naik sampai 21%. Dan diabetes itu pintu masuk ke penyakit jantung, stroke, dan komplikasi lain yang memotong umur. Dan alasan yang kedua, kebiasaan sarapan itu ternyata menjaga jantung supaya tetap sehat. Karena studi dari American Heart Association selama 16 tahun, ini menemukan bahwa pria yang skip sarapan ini punya risiko serangan jantung 27% lebih tinggi. Kenapa? Karena saat lapar, biasanya ini cenderung kalap nih pas makan siang dan juga makan malam. Dan pola makan yang tidak teratur ini bisa menimbulkan peradangan dan juga tekanan darah yang naik. Dan ini bisa membuat beban pada jantung.

Dan ternyata kebiasaan sarapan yang baik ini juga menjaga berat badan ideal loh pendengar. Tapi kenapa ya kok bisa? Bukannya sarapan ini malah nambah kalori. Tapi ternyata faktanya orang yang sarapan ini cenderung akan ngemil lebih sedikit. Dan porsi makan siang atau malam jadi jauh lebih terkontrol. Yang ini membuat berat badan menjadi lebih stabil dan resiko obesitas, kanker, dan penyakit metabolik menjadi turun ya. Jadi kalau kita sudah sarapan di pagi hari memang biasanya saat siang udah gak terlalu lapar ya. Dan selain itu kebiasaan sarapan ini bisa menurunkan stres dan juga peradangan. Karena pas perut kosong terlalu lama, ini hormon kortisol alias hormon stres ini bisa naik. Nah, kalau tiap hari seperti itu, maka akan ada mode siaga di dalam tubuh ya. Dan peradangan kronis ini yang akan menjadi akar dari penuaan cepat, Alzheimer sampai kanker. Sedangkan sarapan bisa membantu menurunkan kortisol dan bikin mood menjadi lebih stabil. Dan ternyata pendengar kebiasaan sarapan ini bisa menjaga otak dan juga daya ingat. Kenapa? Karena otak ini butuh glukosa untuk bekerja ya. Setelah kita puasa nih semalaman saat tidur, otak ini akan langsung bereaksi lapar gitu ya. Dan anak sekolah yang biasanya sarapan ini nilainya lebih bagus. Dan kalau orang dewasa, jika terbiasa sarapan ini maka fokusnya lebih tajam dan risiko demensia di usia tua juga menjadi lebih rendah. Tapi perlu diperhatikan ya pendengar, bukan berarti kalau saat sarapan kita harus makan yang banyak, makan yang aneh-aneh, tapi kita harus tetap memperhatikan asupan sarapan kita juga. Karena sarapan yang bisa bikin panjang umur ini adalah sarapan-sarapan yang dengan menu-menu yang baik dan dengan gizi yang seimbang ya. Seperti memperbanyak protein, seperti telur, tempe, tahu, yogurt, ikan, ini juga bisa supaya kenyang lebih lama dan otot juga gak menyusut waktu tua. Dan selain itu juga ada menu yang mengandung banyak serat seperti oatmeal, roti gandum, buah dan sayur, ini juga bagus dikonsumsi saat sarapan. Kemudian ada lemak sehat seperti alpukat, kacang, minyak zaitun, ini juga bagus untuk otak dan jantung. Kemudian harus mengkonsumsi sarapan yang rendah gula ya, jangan sampai makannya kebanyakan kalau sarapan seperti sereal manis, roti putih, minuman kemasan, ini harus dihindari ya. Dan Anda bisa mengkonsumsi sarapan seperti nasi merah, telur, sayur, buah potong atau oatmeal dengan yogurt dan juga buah-buahan. Jadi gimana nih pendengar? Mungkin banyak yang masih skip sarapan ya saat ini, mungkin karena buru-buru atau mungkin karena biar nggak makin banyak kalori yang masuk ke tubuh gitu ya. Tapi jangan sampai skip untuk sarapan pendengar ya, karena kalau kita skip sarapan nanti waktu makan siangnya malah jadi pengen makan semua dan itu malah membuat lambung juga jadi kaget ya. Jadi kita perlu sarapan supaya tubuh kita juga lebih siap untuk menghadapi hari yang panjang. Ya, dan pendengar, itu dia informasi yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nanti masih akan kami bagikan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda di Denpasar pagi ini sampai pukul 10 pagi. Ini ada satu lagu yang akan mengudara untuk Anda, lagu dari Baim featuring Pongki Barata yang berjudul Maaf.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah informasi beredar di media sosial Facebook yang mengeklaim pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan pimpinan pusat Muhammadiyah sepakat mengeluarkan fatwa untuk menghentikan pembayaran pajak pada Juli 2026. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Kompas.com, klaim tersebut dinyatakan tidak benar atau hoax. Ketua Lembaga Bahsul Masaid atau LBM PBNU, Kiai Haji Mahbub Ma'afi Romdon, membantah adanya fatwa stop bayar pajak dari NU. Ia menyebut informasi tersebut tidak benar. Tim cek fakta Kompas.com juga menemukan bahwa pembahasan mengenai pajak dalam Musyawarah Nasional atau Munas NU pada Juni 2026 tidak berkaitan dengan ajakan menghentikan pembayaran pajak. Hasil Munas PBNU 2026 menyatakan pembayaran pajak tetap menjadi kewajiban bagi masyarakat yang mampu. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas turut menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan fatwa penghentian pembayaran pajak. Menurutnya, narasi tersebut muncul akibat kekecewaan masyarakat terhadap kasus korupsi dan pengelolaan uang negara. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Miftahul Huda mengatakan hingga Juli 2026, belum ada organisasi masyarakat Islam yang mengeluarkan fatwa untuk berhenti membayar pajak. MUI sebelumnya mengeluarkan fatwa pajak berkeadilan yang menegaskan pajak wajib dibayarkan sesuai aturan dengan pengelolaan yang harus transparan dan juga bertanggung jawab. Dengan demikian, klaim PBNU dan PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa stop bayar pajak adalah hoax. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercaya maupun menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar berbincang mengenai persiapan dari Kabupaten Tabanan menuju Porprov Bali. Kira-kira bagaimana persiapannya? Nanti akan kami hadirkan untuk Anda dalam perbincangan Dialog Denpasar pagi ini bersama dengan Ketua Umum KONI Tabanan, yaitu Bapak Imade Nurbawa, dan juga Ketua Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia Tabanan, yaitu Bapak Putu Sudarma Putra, yang nanti juga akan dipandu oleh rekan saya yaitu Putu Nirawati. Tapi sesaat lagi pendengar ya, akan kami hadirkan untuk Anda setelah satu lagu berikut ini dari Via Valen yang berjudul Meraih Bintang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Ya baik, selamat pagi, salam olahraga pendengar program 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Putu Nira dalam dialog olahraga pagi edisi Jumat 10 Juli 2026. Pada pagi hari ini kita akan mengulas bagaimana sih persiapan kontingen-kontingen pekan olahraga provinsi Porpro Bali, karena tinggal menghitung bulan saja perhelatan multi-event bergengsi 2 tahunan di Bali tersebut akan dihelat. Tetapi jauh ini lokasi pastinya ya, dari Denpasar di Bumi Panji Sakti Buleleng. Nah, pada pagi hari ini spesial kita mengundang satu kontingen nih yang katanya sudah bersiap-siap untuk menuju Porprov Bali 2027. Beberapa cabang olahraga juga sudah mulai menyusun program seperti itu untuk dapat meraih prestasi yang gemilang. Dan nanti juga katanya akan melalui mutasi juga ini ya, agak genting gitu ya. Tetapi bagaimana menyikapi dan juga bersiap menuju Porprov, kita perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan, Bapak Made Nurbawo. Selamat pagi, selamat olahraga Pak De. Ya, selamat pagi Pak De. Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Jaya. Oke. Yang mendampingi adalah Ketua Umum Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia, PABSI Tabanan, Putu Sudarmo Putra. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, Mbak Dira.
0: Iya, Jaya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga,
0: Jaya. Jaya. Ini nanti ada mutasi gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, serem-serem ini ya, sampai akhir Agustus soalnya ya, sidang untuk mutasi atlet, apakah mau pindah atau masuk Tabanan atau seperti apa, nanti kita bisa singgung sedikit gitu ya. Dan kami ingatkan bagi pendengar yang ingin gabung dalam dialog kita, silakan di 0361-222161 ataupun bisa WhatsApp kami 0896781238330 atau di live chat YouTube kami di Pro 1 Denpasar. Itu beberapa jalur yang bisa Anda gunakan nanti untuk berinteraksi langsung bersama dua narasumber kita di studio. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya ingin tanya nih kepada Pak Ketum nih, dengan sisa waktu yang ada, kemudian ini kan udah mulai, kalau di kontingen-kontingen lain tim bayangan ada yang udah terbentuk, ada yang masih seleksi, kemudian mungkin ada yang tryout. Nah, kalau di Tabanan situasinya seperti apa? Karena ini kan papan tengah nih, rutin menghuni papan tengah gitu.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Nira. Jadi terkait dengan persiapan ya pelaksanaan Porprov 2027 di Buleleng, saya kira Tabanan tidak beda jauh lah dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara teknis boleh katakan kita tidak pernah berhenti bicara Porprov ya, karena itu nyambung setiap 2 tahun, karena itu adalah ajang barometer pembinaan. Yang kita lihat lebih mendalam ini adalah ketika lokasi venues yang berbeda. Ini akan berhubungan dengan teknis-teknis dan tantangan-tantangan bagi atlet. Misalnya di panahan itu kan bertanding di areal yang atau daerah yang mungkin anginnya tidak kencang, itu nanti di Singaraja seperti apa, daerah pantai. Nah, itu juga perlu kita akan kaji informasinya seperti apa, dan ini pasti berhubungan juga dengan regulasi. Nah, ini kita harapkan nanti setelah keluarnya peraturan KONI Bali dan ditetapkannya penyus-penyus untuk semua cabur di Porprov, kita akan lebih matang untuk melihat persiapan itu gitu.
0: Oke. Sekarang yang udah bersiap nih ataupun nanti yang ancer-ancernya akan dikirim Tabanan nih ke Porprov, berapa cabur kira-kira? Kan ya, ada 53 cabur yang dipertandingkan.
1: Kita maksimal ya masih di angka sekitar 35 lah, 35 cabur. 35 cabur itu potensi daerah kita, dan dengan tentu selalu motonya lah tambah medali naik peringkat. Tetapi dalam konteks evaluasinya, kami mendudukkan itu keamanan dulu ya, keamanan, kenyamanan. Setelah itu kita juga melihat sisi efisiensi, baru kualitas dan prestasi. Jadi Porprov tahun ini dengan situasi nasional yang seperti sekarang ini, kami terpaksa juga mendudukkan prinsip-prinsip efisiensi dalam pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan Porprov, baik oleh KONI maupun oleh cabur masuk atlet. Nah, strategi inilah yang banyak berubah dinamis di bawah ya. Kalau masalah target medali, saya kira semua cabur dan semua KONI juga ingin. Nah, terakhir kita dalam 2027 nanti, kami mengajak dan mengimbau di samping peningkatan prestasi medali, kualitas pelaksanaan Porprov ini juga gengsinya harus kita pertahankan. Gengsi dan kualitasnya harus semakin baik, dan publik bisa melihat itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, mendidik, dan tentu memberikan pengetahuan luas tentang keolahragaan gitu.
0: Oke, berarti naik peringkat tambah medali gitu ya dengan 35 cabang olahraga. Nah, dari 35 ini sudah semuanya menyusun program ataupun sudah punya tim bayangan atau gimana prosesnya saat ini, Pak?
1: Ya, saat ini seperti biasa kita sedang konsolidasi semua atlet dan pelaku olahraga. Itu turunannya adalah ada proses mutasi baik yang masuk maupun yang keluar. Saya kira itu suatu yang biasa, dan ada beberapa harus sidang ya, karena itu bagian dari etika hukum dan etika olahraga, itu biasa. Nanti juga habis ini kita juga sidang untuk beberapa proses mutasi. Dan selanjutnya kami juga membidik tentang keorganisasian cabor. Karena ini akan berhubungan dengan persiapan teknis dan administrasi. Jadi cabor-cabor kita sudah yang SK-nya sudah berakhir atau masa jabatan berakhir, kita himbau untuk segera melaksanakan musyawarah atau muskab agar cabor itu benar-benar menjadi bisa dan menjalankan manajemen organisasi. Nah, dari situ baru kita berhubungan lurus dan berhubungan nyata. Apabila organisasi cabor itu sehat secara manajemen dan SDM, biasanya berhubungan nyata terhadap persiapan dan prestasi juga. Kualitasnya akan lebih meningkat dan lebih mudah untuk dalam mengorganisir persiapan dan pelaksanaan power prop gitu.
0: Oke, siap. Nah, dari 35 ini yang muskab ini yang harus gitu ya, yang habis mungkin masa jabatannya banyak pada?
1: Tidak, mungkin sekitar di bawah 10% itu ada kategori menjelang habis. Dan ada juga sudah habis tapi belum melakukan muskab. Itu mungkin hitungan saat dua cabor ya. Dua cabor, tetapi cabor itu tanda petik masih dalam pantauan dalam kategori kurang sehat gitu. Nah, ini kan organisasi ini bukan sekedar administrasinya, tetapi tindakan nyata dari SDM-SDM yang memang menekuni cabor-cabor tertentu, itu yang terpenting gitu.
0: Berarti ini aman lah ya, enggak harus sampai mengorbankan atlet, karena kita tahu misalnya ada cabor misalnya kisruh atau di internalnya masih bermasalah, tapi atletnya yang dikorbankan tidak bisa ya, tanding.
1: Untuk tabanan belumlah sampai sejauh itu, tetapi kita ingin melihat kekuatan itu ada di situ. Ya, kekuatannya ada di SDM gitu.
0: Siap. Nanti kita lanjutkan untuk bagaimana program mungkin yang sudah disusun dan apa cara KONI Tabanan untuk memonitoring, kemudian monitor seperti apa. Tapi saya menarik tadi, nanti akan ada mutasi gitu ya. Biasanya Tabanan ini jarang sekali ada atlet yang mutasi dan lain sebagainya. Tetapi ini mungkin sudah apa ya, karena aktif gitu, kemudian kegiatannya banyak, bahkan olahraga di Debes itu semakin hidup. Nah gitu. Nah, untuk mutasi sekarang di Ketua Umum PABSI Tabanan, bagaimana ini? Ada satu atletnya yang mutasi atau seperti apa? Silakan.
2: Kalau menurut saya pribadi, mutasi atlet itu sebenarnya tidak, istilahnya tidak tabu ya. Jadi memang administrasi yang memang harus kita lengkapi dalam istilahnya jenjang-jenjang karir itu. Nah, jadi mengurus mutasi atlet itu sebagai bahan konsolidasi kita untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku selama ini.
0: Nah, berarti sekarang ada satu atlet Tabanan yang mutasi atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan.
2: Kalau untuk atlet istilahnya PABSI yang akan mutasi ini, memang dia itu ada sebelum Tiang menjabat. Jadi dia hadir karena Tiang juga pun diberikan mandat oleh Bapak untuk mendampingi, dan akhirnya pada tahun lalu saya terpilih menjadi Ketua PABSI. Saya memberikanlah kesempatan untuk atlet tersebut supaya bisa bertanding di Porprov tahun lalu. Nah, akhirnya pada saat itu ternyata atlet ini kan memang bukan binaan saya pribadi, istilahnya PABSI Tabanan. Jadi dia masih istilahnya latihannya itu masih di Denpasar. Nah, jadi rencananya beliau itu pun ingin pindah ke Badung gitu.
0: Oke.
2: Jadi Tiang pun secara pribadi ya menerima saja, karena Tiang pun merasa bukan atlet binaan gitu. Jadi harapan Tiang semoga atlet ini bisa mencapai jenjang karir yang lebih tinggi lagi.
0: Oke, gitu. Mungkin bisa disebutkan untuk atlet nanti yang pindah gitu ya.
2: Itu Arya Kona.
0: Oke, putra ya, atlet cowok berarti ya, atlet pria. Ini berarti dari rekam jejak atau prestasinya gimana selama ini?
2: Kalau tahun lalu dapat medali perak.
0: Di 2025 ya, di Porprov 2025. Oke, berarti ini potensial berarti ya untuk atletnya ya. Dan peluang untuk emasnya?
2: Kalau peluang untuk emasnya kemarin masih dipegang oleh Karangasem di kelasnya dia.
0: Kelas berapa nih?
2: 55 plus. Okay. Untuk di angkat besinya.
0: Oke. Berarti nah untuk sekarang yang masih berjalan itu di nanti kan akan sidang. Ini baru sidang perdana atau nanti mungkin sudah ada keputusan ini dari komisi hakim?
2: Kalau untuk mutasi Niki baru sidang perdana.
0: Berarti nanti yang dihadirkan dari KONI Tabanan, Ketua PAPSI Tabanan, melibatkan, karena ini mutasinya di Denpasar atau menuju Badung ya?
2: Dari Tabanan menuju Badung.
0: Oh, berarti ada dua kontingen berarti ya. Dengan kontingen Badung berarti nanti ya. Oke. Dari pihak Badung gitu, nah seperti apa melihat mungkin untuk misalnya kalau ini atlet Tabanan akan mutasi gitu ke Badung, nah apakah apa namanya dari PAPSI Badung sudah apa pernah melakukan koordinasi atau seperti apa sebelumnya?
2: Sementara kalau koordinasi belum ya, yang saya tahu karena atlet ini kan istilahnya dia mungkin mandiri latihannya ya. Jadi mungkin saja pada saat itu langsung dengan atletnya bukan dengan kami.
0: Oh, berarti dia dengan pelatih Badung berarti sudah pernah latihan berarti ya?
2: Kalau pelatih kan karena dia di latihannya tuh di satlat di ini di Gor Lebuana. Jadi otomatis itu kan tetap ketemu dengan masing-masing kabupaten yang lain. Termasuk Karangasem pun juga, Gianyar pun juga ada latihan di sana kan.
0: Untuk angkat besinya ya. Oke. Berarti ini untuk sidang perdana. Berarti dipastikan sih lancar-lancar aja karena Tabanan ya, udah merestui ya kan untuk pindahnya.
1: Boleh saya tambah, Mbak?
0: Iya, silakan.
1: Jadi terkait ke mutasi ini dalam menjelang porprov ini kita lihat ada dua ya, karakteristiknya dan motif ya. Nah, itu karakteristiknya ini adalah di situ tidak selalu berarti tabu. Jadi justru Tabanan bersikap ada beberapa cabor yang memang ingin mutasi demi peningkatan prestasi justru kita dukung gitu. Tapi yang kita coba cermati adalah motif ini. Motif ini kan berhubungan terhadap kualitas porprov nanti. Jadi pergerakan ini motifnya apa? Apakah karena memang benar dia karena pemindahan atau pindah tugas, pindah domisili, atau sifat tanda petik misalnya pragmatis gitu. Nah, ini yang kita kelola, jadi bukan kita melihat dari sisi pribadinya tetapi melihat dari regulasi KONI sendiri gitu. Termasuk juga bagaimana komitmen antara KONI atau cabor yang melepas dengan KONI atau cabor yang menerima. Nah, ini masih sering terabaikan dan belum banyak atlet-atlet muda memahami. Mereka sehingga tidak ada maksud kita menelantarkan, tidak ada maksud mencegah, apalagi memotong karir atlet itu. Gitu. Jadi kita ingin itu yang saya sebut dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan porprov mulai dari persiapan termasuk mutasi. Gitu.
0: Termasuk batasan mutasi yang ditetapkan Agustus ini sampai akhir, berarti sudah aman ya menurut Tabanan itu ya?
1: Ya itu kan nanti berhubungan intinya. Posisi-posisi atlet ini akan berhubungan dengan sejumlah kelas-kelas yang akan bisa dipertandingkan, termasuk perhitungan medali gitu. Nah, ini yang kita rapikan dan bagus juga setiap mutasi itu akan ada proses sidang di KONI Bali.
0: Dan ini tampaknya kalau dibandingkan dengan porprov-porprov sebelumnya, tampaknya sidang yang sekarang untuk mutasi-mutasi sih sudah mulai ramai gitu ya. Nah, dan dalam apa ya, dan dipermudah juga katanya dari KONI Bali bila pada porprov-porprov sebelumnya kan kalau untuk sidang atau mutasi dan lain sebagainya itu berbayar. Nah, sekarang digratiskan. Nah, itu menurut Koni Taban seperti apa?
1: Ini kan bentuk dari program atau bidang hukum dan etika. Jadi sidang ini bukan suatu yang serem, suatu yang menakutkan, tapi justru untuk pemberdayaan sebenarnya. Ada keterbukaan seperti apa agar tidak ada masalah nanti di kemudian hari. Dan yang terpenting, mungkin di kalangan atlet belum atau Koni juga, bahwa mutasi ini juga tidak selalu dalam rangka potensi meraih potensi emas di porprov gitu. Jangan-jangan nanti mereka meraih emas di porprov tapi tidak bisa dipakai di tingkat nasional. Karena mereka ternyata ada masalah administrasi misalnya secara nasional. Ini kan bahaya kan. Belum lagi menyangkut masalah hukum misalnya bagaimana bisa memperoleh KTA. Apakah KTA ini menggunakan domisili yang masih berlaku di wilayah itu atau wilayah Bali, atau itu dipakai fotokopian yang KTP atau KK yang dulu gitu. Ini kan perlu dicek juga, bila perlu cek sampai ke Dukcapil ini nanti. Nah, status-status tanda petik, status-status atlet yang terlihat aneh nama-namanya. Kalau atlet daerah pasti kelihatan lah, mereka sering muncul di Kejur Pro, kelihatan di event-event lokal, pasti itu atlet daerah. Ya. Yang aneh-aneh ini.
0: Yang aneh-aneh yang siluman atau impor gitu ya.
1: Ya, sampai Dukcapil masih berlaku enggak ininya gitu.
0: Ya. Tapi dari Tabanun memastikankah bebas dari atlet impor atau atlet siluman
1: kalau
0: itu?
1: Kita tidak sementara ya. Kita tidak menolak atlet kedatangan atlet baru dari luar, tetapi itu tadi motifnya seperti apa. Nah, ini kan bagi kita sih biasa, tapi kita juga menganggap ini sebuah momentum pemberdayaan saja. Jangan hanya hasil maksimal itu di porprov, kan akhirnya banyak ya mereka maksimal di porprov tapi nggak bisa secara administrasi dan ketentuan tidak bisa dipakai di PON. Kan jenjangnya terputus jadinya, entah masalah umur, pencurian umur dan sebagainya. Ini untuk porprov 2027 yang begini harus sudah lewat. Tidak ada, tidak terjadi lagi, itu yang disebut berkualitas gitu.
0: Oke, siap, menarik ya. Dan nanti karena komitmen Tabanan sudah mulai no atlet impor gitu ya sejak awal. Nah, tapi dari cabur masih ada yang bandel-bandel atau tidak, kemudian pengawasannya seperti apa?
1: Tabanan juga ada kedatangan dari luar Tabanan lah, masih di skop Bali. Nah, itu tadi tidak masalah, tapi motifnya apa gitu.
0: Dan prosesnya juga harus
1: prosesnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di peraturan KONI gitu.
0: Oke, siap-siap. Dan sekarang sih masih aman ya? Tidak aman ada lah, aman. Ini ya, untuk aman. Untuk atlet yang seperti kalau kita ingat di porprov tahun 2025 kan banyak tuh yang dicoret-coret, baik dari bulu tangkis, kemudian juga di angkat berat gitu ya. Itu sih pertaruhan untuk dua kontingen yang besar gitu ya, baik Badung dan Denpasar dan beberapa kontingen lainnya. Nanti kami lanjutkan, pendengar, kita akan jeda dulu. Ada beberapa opini dari masyarakat seperti apa dukungannya untuk kontingen Tabanan menuju Porprov Bali 2027.
3: Halo, saya Govin, saya dari Denpasar, akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, persiapan Tabanan menuju Porprov Bali 2027 sudah mengarahkan hal yang positif dengan adanya pembenahan fasilitas olahraga dan pembinaan atlet. Saya berharap seluruh persiapannya bisa berjalan maksimal sehingga atlet Tabanan dapat meraih prestasi terbaik dan Porprov Bali 2027 dapat terselenggara dengan sukses, lancar, dan membanggakan.
4: Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, persiapan Tabanan menuju Porprov Bali 2027 itu seperti biasa ya, sangat-sangat well prepared dari segi atlet-atletnya maupun dari segi penyelenggaraannya. Semoga atlet-atlet yang ikut bergabung

0: Saya Tegar, asal Denpasar. Saya berharap persiapan Tabanan menuju Porprov Bali 2027 berjalan maksimal, mulai dari pembinaan atlet hingga kesiapan sarana dan prasarana. Semoga para atlet mampu meraih prestasi terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, serta penyelenggaraan Porprov berlangsung sukses, tertib, dan profesional.
1: Ya, pendengar program Satu RRI Denpasar, masih bersama kami dalam dialog olahraga Denpasar pagi. Kita masih akan membahas seperti apa Tabanan bersiap menuju Porprov. Kita mulai dari papan tengah ya, untuk kontingen-kontingen yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk berburu medali dan juga prestasi di bumi Panji Sakti Buleleng. Ini ada salam juga dari Pak Oku Mulyarte ya, Padang Sambian, hadir dan monitor, salam namaste gitu ya untuk Tabanan. Kemudian bagi pendengar yang lainnya ingin gabung, silakan di 0361222161 ataupun di live chat Facebook kami di Pro 1 Denpasar, dan juga di WhatsApp 0896781238300. Pak Sekum Koni Bali, Pak Ketut Cagre Sunu juga monitor, dan nanti ya sidangnya seperti apa dari Pak Komandan ya, Pak Fredrik Billy, kemudian juga dari Pak Wirat Maje ya, ini mantan Ketum Koni Bali yang itu di beberapa yang siap mengawal nanti untuk sidang mutasi di bidang hukum dan juga etika KONI Bali gitu ya. Semoga berjalan lancar untuk mutasinya, dan kita tinggalkan dulu untuk proses mutasi yang masih berjalan gitu ya untuk diangkat besi. Nah, tapi dari persiapan, terlepas dari kehilangan satu atlet nih diangkat besi ya untuk Tabanan, program untuk Porprovnya seperti apa? Sudahkah menentukan tim bayangan, kemudian target medalinya, dan kalau sekarang angkat besi ini di Tabanan masuk grade berapa gitu?
2: Sementara kalau untuk di Tabanan, tiang juga baru karena juga model, dan tiang untuk bisa mempertahankan hal tersebut ya, untuk Tabanan ya kita tetap semangat lah untuk Porprov.
1: Track recordnya di Porprov 2025 prestasi?
2: Hanya satu perak waktu itu, karena kita ngirim cuma dua atlet. Nah, untuk sisanya itu kami masih mempertahankan atlet-atlet binaan yang memang akan kami bentuk supaya bisa mengikuti Porprov.
1: Oke. Okay.
2: Jadi masih di tahapan kita masih melihat sampai sejauh mana sih, karena cabang olahraga ini kan cabang olahraga kurasi. Kita nggak bisa nguluk-nguluk untuk masalah angkatan itu berapa gitu kan. Jadi kita harus tetap kejar target untuk supaya bisa bertanding di Porprov gitu.
1: Iya, karena ini jalurnya panjang ya, dan juga dan ini nggak main-main juga, cabornya kan cabor Olimpik gitu ya, dan Indonesia cukup mampu untuk itu gitu ya. Berarti sekarang untuk atlet yang sudah masuk tim bayangan di PUBSI Tabanan.
2: Sementara kalau di PUBSI kita memiliki 3 atlet yang memang dulunya masih gini. Tetapi kita masih mengecek apakah angkatannya itu sudah bisa mencapai limit Porprov. Supaya pada saat Porprov yang akan dilaksanakan di Buleleng, kita bisa menurunkan atlet tersebut. Jadi kalau ini kan kita masih ngelihat sejauh mana sudah sampai ini ya, tahapan-tahapannya itu.
1: Oke, 3 atlet ya, yang apakah langsung dikirim ataukah menunggu ya? Masih kalau menunggu. Kalau mereka mampu bersaing, oke lah. Ya. Tapi di tengah efisiensi kan susah juga berarti ya.
2: Apalagi di Buleleng.
1: Oke, jauh. Tapi untuk menjembatani dan menguji kualitas mereka, dari PUBSI Tabanan ada rencana tryout atau gimana?
2: Kalau sementara kita coba untuk mandiri dulu. Kita masih berfokus untuk atlet ini, bagaimana istilahnya kita bisa mengangkat fisiknya ataukah mungkin teknik-teknik yang PUBSI itu miliki masing-masing gitu. Jadi kita masih berusaha untuk koordinasi juga ke Pengprov, apakah atlet tersebut layak untuk mengikuti itu, karena limitnya ini kan lumayan buat untuk di Porprov gitu.
1: Ya. Oke. Okay. Nah, ini masih nunggu apakah programnya untuk tryout bisa. Kemudian juga kalau sekarang melihat peta kekuatan di angkat besi Tabanan, mungkin udah juga punya spot intelijennya gitu. Persaingan di papan atas itu antar kabupaten kota yang mana aja selama di Porprov ini, mungkin dari pengamatan yang harus diwaspadai nanti kan bisa ngambil keputusan mau dikirim apa tidak, mumpuni apa tidak untuk naik podium 1, 2, 3.
2: Kalau target yang belum berani ya. Kalau di kekuatan masing-masing kabupaten itu Denpasar, Badung, Gianyar. Kalau memang ini yang atlet yang mutasi ini kan memang yang lawan beratnya itu saingannya Karangasem. Itu jadi yang memang yang terkuat itu antara Badung dan Pasar dan Gianyar. Itu atlet.
1: Oke, yang grade
2: satunya lah.
1: Yang artinya yang mendominasi ya di angkat besi gitu ya. Oke. Berarti nanti perlu perjuangan keras ini ya untuk diangkat besi ya. Baik. Kemudian kalau Pak Ketum mengamati dari sekarang 35 cabur itu yang mungkin menjadi cabur grade 1 ya bisa dikatakan di atas kertas emas lah gitu kan. Waktu ini kalau tidak salah kan 25 emas ya pas
3: ya, terkait 2025. Dengan peluang emas kita ada di 10 cabur yang bertradisi ya, ada yakin ya untuk posisi tengah dulu ya. Saya tambahkan tadi ketika kita potensi peluang emasnya berkurang itu kan karena pensiun ada, ada juga karena mutasi. Nah sehingga dan kami ya, kultur kami itu bukan mencari atlet. Di mana nyari atlet untuk menutupi emas itu? Karena tidak mungkin mencari atlet atau mendapatkan atlet binaan dalam waktu singkat. Nah, ketika kita sudah mulai KONI Tabanan melihat ada potensi menurunnya peluang medali emas karena akibat dari mutasi dan khususnya pensiun atau cedera, ini kita justru menggenjot di pembinaan usia dini gitu. Jadi suatu saat jangan, tidak harus mesti tahun ini gitu. Oke lah, Porprov tahun berikutnya kita akan berlimpah atlet yang bermedali gitu. Logika berpikir kita begitu, sehingga kita tidak terlalu merasa tegang apabila ada yang pensiun, ada yang mutasi, harus diganti dengan yang juga dapat emas. Gimana caranya kalau kita bicara pembinaan hitungan hitungan bulan, hitungan tahun gitu. Nah ini jadi barometer bahwa semua cabur harus selalu membuat generasi-generasi atlet. Nah di situ tadi kita juga melihat beberapa cabur yang kita proyeksikan ada percepatan, termasuk angkat besi karena Olimpik. Kemudian karakteristiknya tidak perlu banyak tapi ada atlet yang tangguh dan berkualitas gitu. Karena agak terukur ya, terukur juga mudah untuk dipantau. Nah itu gitu kita melihatnya. Ada momentum di Porprov ini kita juga jadikan sebagai momentum pembinaan, percepatan pembinaan atas cabur tertentu gitu untuk Porprov berikutnya gitu.
1: Oke, berarti yang dari 35 yang grade satunya ini andalan ya, tradisi medali 10 cabur
3: gitu. Ya itu muncul juga di misalnya di Porja, di Porprov begitu. Jadi selalu bermedali emas naik turun, dan itu sebagian besar juga ada di gugusan cabang-cabang bela diri, Petang juga ada dance sport. Yang lain ini kan kadang-kadang belum kita pastikan, tetapi itu muncul kejutan. Ada kejutan-kejutan tetap ya. Nah ini kan emas ini kan tidak selalu karena kita lebih hebat. Bisa jadi karena lawan kualitasnya menurun. Begitu juga sebaliknya. Nah ini yang sport intelijen harus jalan, karena juara ya betul, tapi di tingkat kualitas persaingan seperti apa. Juara di daerah tapi jauh sekali di tingkat nasional, apalagi yang memang terukur. Limitnya ada, angkanya ada, ini kan gampang dilihat gitu. Jadi olahraga sekarang ini harus bisa dikemas dalam berbagai informasi yang memang olahraga bukan sekedar klasemen medali. Nah, tetapi Porprov ini adalah ajang pembinaan, ajang gengsi daerah, termasuk barometer pembangunan daerah gitu.
1: Oke, siap. Nah itu tetapi jika melihat ya, selain mempersiapkan diri untuk tabanan di 10 cabur yang mungkin masih didominasi cabang olahraga bela diri tadi ya, yang
3: ya,
1: untuk
3: ada banyak beberapa.
1: Nah berbicara sekarang yang sudah menuntaskan perjuangan juga nih, dikawal Waketum 1 KONI Tabanan juga Pak Ketut Westre ini kan ada kabar gembira ya. Petang Tabanan juara umum gitu ya di kategori UNESA, pelajar di UNESA, kejuaraan internasional juga. Berarti untuk di cabang olahraga petang aman ya, untuk mungkin itu masuk grade 1 juga atau seperti
3: apa? Ya grade 1 petang, dan itu tren dan konsistensinya terlihat, statistiknya konstan gitu, tetap termasuk yang andalan lah.
1: Tapi itu kan masih pelajar, memungkinkan langsung dikirim ya untuk tolok ukur yang dijadikan tabanan untuk mengirim atlet?
3: Biasanya ini berhubungan, berbanding lurus antara prestasi di tingkat pelajar dengan prestasi di Porprov. Kalau bicara atlet pembinaan, kita kan murni nih atlet binaan. Yeah. Berapa kita bina segitu target medali emas gitu. Jadi kalau makanya prestasi yang kita canangkan itu per hari ini kita tak mungkin lah bisa melampaui Badung, Denpasar, maksud Beleleng ya. Tak mungkin secara kuantitas medali emas. Tetapi dalam mendudukkan prinsip-prinsip pembinaan atlet daerah, kami punya data dan metode gitu. Misalnya seperti Porprov 2005 kemarin kami memperkirakan 23 sampai 25, ternyata hasilnya 25. Jadi ada kesesuaian antara proses pembinaan dengan capaian gitu. Di situ kita jadikan acuan teknik memonitornya di situ. Kalau banyaknya ya atlet juga kita jauh lebih sedikit kan, biaya juga lebih sedikit. Dan inilah yang kita pelajari agar aura marwah dari Porprov Bali 2027 ini bisa membentuk karakter pembinaan di daerah gitu. Kalau main potong mutasi banyak entah berantah atletnya, itu akan merusak mental atlet binaan. Ini yang kita kawal, jangan sampai lah merusak mental atlet binaan, karena mereka atlet binaan itu seharusnya tidak kalah oleh atlet yang tanda petik tadi ya. Harus kalah. Ini kan gimana ya nilainya gitu. Nah, ini yang kita minimalkan dengan narasi-narasi termasuk literasi keolahragaan di berbagai pihak gitu. Dan semua harus ada aturannya nanti. Turunannya gitu.
1: Oke, itu ya nilai-nilai itu yang penting itu yang ya. Kalau prestasi sih aman karena semuanya ya berbicara gengsi dan prestise gitu ya. Tetapi yang terpenting nilai-nilai itu ya, ya. Untuk menjadikan Porprov ini benar-benar
3: menciptakan SDM yang terhormat.
1: Terhormat
3: ini luas sekali pengertiannya.
1: Oke, terhormat gitu ya, SDM yang terhormat. Dan ada satu penelpon kayaknya masuk, kita sapa dulu pendengar kita. Selamat pagi, Salam Olahraga.
4: Selamat pagi, Salam Olahraga Jaya.
1: Ini Kang Ahmad Irwan nih di Bandung Timur, pendengar setia kita. Silakan ya, Kang Ahmad.
4: Maaf, Bani rasa kondisi badan ini lagi tidak fit karena buladang terus di Piala Dunia, jadi batuk
1: Iya, di Tabanan juga nobar juga ini, tapi Pak Ketumnya kita sandra dulu untuk dialog gitu ya. Ini persiapan ya, Porprov untuk Tabanan. Ya,
4: silakan. Itu ada ketua dari Kepeper Basit Persatuan Angkat Besi itu kan ya. Dan ketua KONI di sini ya. Selamat pagi, Pak narasumber, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Ya, saya anak buahnya KDM Pak dari Bandung Timur.
3: Ya, berarti Pak sering muncul di YouTube juga ya.
4: Begini Pak, tentang tadi masalah dari angkat besi ya. Memang sekarang angkat besi itu sudah bisa diandalkan kan di event-event baik

0: apakah bisa berbicara di internasional seperti hanya mendapatkan medali emas di angkat besi di Provinsi Banten. Itulah sebetulnya. Jadi bertanya. Nah sekarang ini Pak, memang kan sekarang para pengusaha pun juga kan lebih fokus ke hanya sepak bola aja yang dianggap emas. Salah satu contoh lah. Bandung aja banyak Pak di alit-alit di Jawa Barat banyak yang buruh sosial karena terlalu mengandalkan pelik. Sedangkan persepak bola Indonesia kan masih berjalan di tempat beda kan latih seperti alit angkat besi, buang bulos dan sebagainya. Nah sejauh mana Pak perhatian dari Provinsi Bali baik dari Pemda, pengusaha, masyarakat terhadap atlet angkat besi itulah seperti itu. Nah kesalahan begini, kesalahan sesuatu juga Pak. Maju mundurnya soal anak itu tergantung penunjukan ekonomi. Karena atlet pun dimanapun juga yang dikejar bukan materi tapi prestasi. Kalau sudah berprestasi, materi bisa menyusul. Nah seperti itu, tidak ada atlet yang seorang wah materi, tetap prestasi yang dikejar dimanapun juga. Nah jadi pendukungnya misalkan kalau mengandalkan KONI kan sangat terbatas sekali, mengukur-kori, mengandalkan Pemda maksud saya, mengandalkan Pemda kan sangat terbatas sekali. Yang perlu di sini ya angkat besi, dukungan angkat besi baik pengusaha maupun dari pihak pemerintah daerah itu sendiri untuk Provinsi Bali. Terima kasih itu mohon tanggapan dari Bapak Nasir. Sekali lagi terima kasih Bapak Nire. Salam olahraga jaya.
1: Jaya.
2: Oke, jaya. Salam olahraga jaya gitu ya. Ini lebih ke angkat besi ya, Kang Ahmad Irwan. Harapannya kemudian seperti apa mungkin ke depan melihat ya progres-progres atlet baik di Tabanan ataupun Bali secara umum untuk go internasional lah, lahir Olimpian gitu ya, sama seperti atlet angkat besi yang ada di Banten gitu katanya. Kemudian juga bagaimana perhatian pemerintah khususnya untuk cabang olahraga angkat besi kalau dari pengamatan Pak Ketum dan juga Putu Sudarma untuk saat ini baik Pemprov ataupun Pemda dan juga karena kan dalam tanda kutip kata Kang Ahmad kan di anak tirikah dengan cabang olahraga sepak bola gitu ya, silakan.
1: Ya gini, KONI juga berperan untuk memberikan informasi dan data kepada pemerintah daerah. Ya banyak cabor-cabor cabang olahraga olimpik tetapi di daerah kurang populer. Dan ada yang populer tapi bukan olimpik atau tidak sanggup untuk membinanya ya gitu misalnya. Nah ini kan kita okelah kita bicara olahraga yang populer dan non populer. Tetapi kalau bicara prestasi kita harus tahu peta globalnya gitu. Makanya kita juga mengikuti, wajib mengikuti mana cabang olahraga olimpik, bagaimana persiapan itu dilakukan dan tingkat akurasi terhadap mental lah, karakter atlet termasuk pengurus ini juga berbeda kalau bicara internasional gitu. Tidak mungkin lah masih gaya lokal dengan internasional, nanti bahaya itu, bahaya dan pasti nggak lolos biasanya. Nah ini kan kita berikan masukan kepada cabor-cabor agar mereka tidak hanya berorientasi hanya sifatnya sampai di Porprov, tapi di minimal PON tidak perlu internasional. Akan beda tingkat persiapan, pelaksanaan, termasuk kedisiplinan di situ. Nah inilah tujuannya kita mengenal, walaupun belum punya atlet yang go internasional, tapi kan ilmunya harus dipelajari juga dari sekarang. Gitu maksud kami. Nah kami di KONI melihat angkat besi ini seperti bilang tadi, meraih medali di Olimpiade ini juga cukup mengangkat. Tetapi mungkin bukan kurang termasuk yang tidak populer ya di kalangan anak muda sekarang. Karena ngangkat besi ini kan di pikiran mereka berat, ngapain susah-susah gitu ya. Lebih bagus yang rebahan gitu misalnya. Nah ini yang perlu kita cermati juga fenomena sosial yang terjadi. Agar pembinaan di tingkat cabang maupun KONI itu juga ada arahnya yang jelas gitu.
2: Oke, okay. Nah kalau perhatian pemerintah, meskipun ya suplai data sih KONI gitu ya, untuk sekarang gimana Pak Dek?
1: Nah ini tantangan sebenarnya ya. Jadi pelaku olahraga itu juga harus punya skill. Jangan kita menunggu. Kita juga harus kreatif untuk mempromosikan, membranding semua cabang olahraga dari tidak tertarik menjadi tertarik. Ini kan perlu metode ya. Tidak ada yang instan dan tidak ada yang tiba-tiba. Inilah kami balik saja. Bagaimana olahraga itu mendapatkan dukungan, ya itu tugas kita untuk bagaimana kita mampu dan bisa ya membuat terobosan-terobosan. Otomatis dukungan itu akan datang gitu. Karena sisi lain olahraga ini tidak hanya di lapangan, di ruang-ruang pembinaan, tetapi juga dukungan masyarakat melalui medsos ini kan luar biasa. Olahraga perlu perhatian bersama dan perlu penggalangan.

0: kan emosi bersama. Kita, kalau kita belajar dari Piala Dunia ya, ya kita bagaimana misalnya dalam peristiwa tertentu saja orang semua perhatian terhadap negara tertentu gitu, sehingga negara tertentu itu menjadi terkenal gitu. Itu misalnya kan, ini manajemen perhatian ini juga perlu kita bangun di daerah, di kabupaten, walaupun skalanya masih amatir, tapi ada upayalah gitu.
1: Oke, dan tidak pasif gitu ya, tetapi bergerak dulu gitu ya agar dapat perhatian dari pemerintah gitu.
0: Kita
1: ya
0: coba waktu di Porjar ya memberikan sentuhan itu, ternyata 2026 ini Tabanan tambah medali naik peringkat justru di hampir 64% atletnya mandiri. Itu karena dukungan apa ya, ada energi bersama yang kita dorong. Jengah lah apa gitu, positif, intinya positif.
1: Iya, secara tidak langsung karena mandiri nyindir pemerintah juga berarti ya. Untuk bagaimana ya agar lebih aware gitu ya.
0: Iya, artinya olahraga bukan sekedar urusan mata anggaran. Ini persoalan partisipasi dan energi publik yang harus dikelola gitu.
1: Oke, siap. Kemudian di angkat besi tadi kan harapan Kang Ahmad itu begitu besar gitu ya, dengan situasi yang ada untuk di PABSI Tabanan seperti apa sekarang menyikapi?
2: Kalau saya pribadi masih melihat PABSI Tabanan itu masih harus lebih digenjot lagi untuk pola latihan pembinaan di mungkin di pengpropnya juga supaya bisa istilahnya memberikan materi-materi yang terbarukan, karena cabang olahraga itu kan tidak mungkin stuck jadi gini, pasti ada memang materi-materi yang harus disosialisasi lagi yang dari sisi pengpropnya. Jadi untuk di cabang olahraga angkat besi di Tabanan, termasuk dari Ketua KONI pun juga sudah mensupport kami, dan kami harap tiga orang atlet ini bisa membantu pemasalan di masing-masing kecamatan kah ataukah masing-masing sekolah mereka, supaya mereka ingin menjadi atlet angkat besi. Jadi kan ketertarikan mereka dulu nih, Mbak. Kalau mereka enggak tertarik gimana mau ikut gabung kan gitu. Makanya dari sana tiang harap atlet-atlet ini bisa berjuang lebih intern lagi ke dirinya mereka, karena mereka kan melawan dirinya sendiri, angkatan itu. Jadi target mereka itu supaya bisa melebihi minimal sampai di porprop.
0: Ya, saya tambahkan ya, Mbak Nira. PABSI Tabanan selama ini itu termasuk cabang olahraga yang boleh katakan secara organisasinya belum maksimal. Tetapi dengan tadi benar ya, dengan munculnya angkat besi ini sebagai olahraga olimpik dan berprestasi di tingkat global, kita benahi ini. Kita benahi mulai dari organisasi, jangan sampai lagi ada hambatan komunikasi di kalangan pengurus. Misalnya pengurus ini enggak ada pengurus, kita udah bentuk itu, udah bentuk, dan sekarang kami dari KONI ingin angkat besi ini menjadi cabang olahraga andalan, banyak punya atlet dan digemari oleh anak muda. Nah, itu dulu, sampai di sana saja. Okay. Mudah-mudahan nanti bertumbuh dan sehat gitu.
1: Regenerasi dulu berarti nyari-nyari atlet. Tapi kan di samping nyari atlet, kesiapan fasilitas juga pelatih, nah gimana untuk kondisi Tabanan?
0: Justru itu, ketika kami melihat potensi angkat besi dan saya pasangkan juga dengan angkat berat, kami jadi semangat untuk berupaya mengembangkan ini. Mungkin peminatnya sedikit, tidak populer dalam petik dibandingkan sepak bola, tetapi justru berprestasi tingkat dunia. Kan itu yang kita coba. Jangan populernya kurang, tapi nanti akan populer kalau berprestasi. Nah, strategi-strategi inilah akan berbeda sedikit antara mengasuh ya, membina angkat besi dengan misalnya basket gitu, atau voli. Ya, berbeda di situ. Nah, yang kita ingin bangun juga adalah bagaimana nih SDM-SDM, kita mencipta SDM yang mampu punya skill membranding olahraga di daerah. Jangan di Jakarta gitu, oke lah, beda kan, di situ pusat informasi, pusat media, ini di daerah gitu. Gimana cara emang branding kalau tidak melalui jalur pembinaan prestasi? Kita paksa, kita bikin anak itu berprestasi, akan dilirik oleh teman-teman di nasional kan. Gitu.
1: Penyediaan fasilitasnya gimana Pak Dek, sama venue sekarang udah aman kah?
0: Kita ingin suatu saat tidak harus ngajak lagi istilahnya bolak-balik jauh-jauh ke Denpasar. Gitu. Kita akan lengkapi bertahap, karena itu tidak bisa separuh-separuh ya, harus komplit untuk bisa menjawab atau mengikuti dan membina beberapa kelas yang harus diikuti. Dan jujur saja, masyarakat juga belum masih awam nih cara penilaian angkat besi. Ya macam-macam ada kategori kata poin-poinnya ada beberapa. Tidak sekedar mampu mengangkat benda yang nama berat begitu ke atas, tapi ada teknik yang harus sesuai juga. Nah ini yang saya baru belajar juga akhirnya.
1: Angkatan snatch.
0: Ya, angkatan seperti apa posisi-posisinya itu juga mempengaruhi. Gitu.
1: Berarti itu masih dalam proses dan yang utama adalah pemasal. Kalau tadi untuk pelatih gimana?
2: Kalau pelatih karena tiang masih bergabung dengan angkat berat juga. Tiang biasanya anak-anak itu kan latihannya itu pasti pusatnya ke Pemprov. Jadi kalau pelatih pun tiang ada satu Suan Dewi kalau nggak salah. Itu pelatih memang dulunya memang melatih Kona ini yang mutasi. Jadi beliau pun melanjutkan sisa-sisa dari atlet yang masih ada.
0: Kadang-kadang latihan bersama juga dengan kadang-kadang latihan lain.
1: Tapi ya fasilitas berarti gabung untuk
0: sementara. Ya, karena olahraga terukur memungkinkan.
1: Oke, siap-siap. Nah ini nanti kita akan masuk di menit sesi terakhir ya dalam dialog. Ada satu laporan utama yang juga sudah kami himpun. Seperti apa dari persiapan cabur lainnya tadi angkat besi, kemudian petang juga yang sudah berprestasi, ini ada andalan juga dari Tabanan dari cabang olahraga rugby.
3: Menurunkan atlet junior untuk menggantikan kakak-kakaknya yang masih belum bisa pulih atau recovery.
1: Pengkam Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Strategi itu penting untuk memperbaiki track record tim rugby Tabanan yang mengalami penurunan pada ajang sama 2025 dikarenakan banyak atlet senior mengalami cedera pasca berjuang di PON Aceh dan Sumut tahun 2024 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Harian Pengkam Perwi Tabanan, I Gusti Putuweda Astawa, kepada RRI di Tabanan kemarin. Dikatakan persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet di wilayah Kabupaten Lumbung Beras mengikuti seleksi tes fisik dan kebugaran. Selain itu, tim bayangan yang ada akan terus dipantau hingga benar-benar mencapai standar yang ditetapkan tim pelatih.
3: Untuk tahun-tahun sebelumnya memang mendominasi, tapi untuk tahun terakhir kami datang dari PON Aceh, itu pemain kami ada 90% lah mengalami cedera, hingga kami tidak bisa bermain maksimal di PON-PON yang terakhir, di mana itu sudah melahirkan juara yang baru, kekuatan yang baru, ada Denpasar, ada Klungkung yang sampai sekarang pun kami akui memang mendominasi baik di tingkat pelajar maupun di porprov.
1: Pria yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres Perwi Bali itu mengatakan target Perwi Tabanan pada porprov 2027 ingin mengembalikan kejayaan tim rugby Tabanan agar bisa tembus ke babak final khususnya di tim putri. Sementara tim putra yang selama ini memang belum mampu berbicara banyak karena ketatnya persaingan diharapkan mampu meraih podium.
3: Kami dari Perwi Tabanan tentu saja target yang paling tinggi yang ingin kami capai adalah mengembalikan posisi Tabanan sebagai salah satu atlet yang bisa mencetak pemain untuk berlaga di PON nantinya, di PON 2028.
1: I Gusti Putuweda Astawa menambahkan, meskipun saat ini para atlet senior tengah menjalani pemulihan cedera, namun Perwi Tabanan tetap berupaya untuk memoles performa atlet-atlet junior yang notabene merupakan juara-juara porjar. Namun Weda Astawa memastikan Perwi Tabanan tetap akan menggunakan atlet lokal binaan sendiri dan tidak akan melakukan impor atlet dari luar Kabupaten Tabanan atau luar Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan. Siap ya, itu gaspolnya dari rugby gitu ya, dan sudah siap untuk melakukan berbagai program gitu untuk mengembalikan nih Tabanan di podium gitu ya, karena sempat mengalami kemunduran karena atlet cedera. Kemudian di live chat Facebook kami Bali gitu ya, ini dengan akun Bali siap monitor, setuju sekali juara porprov harus ada MOU nanti selama 2 tahun ke depan harus mewakili Bali di ajang lebih tinggi. Jangan janji untuk porprov habis itu hilang lagi, haha gitu ya. Itu kemudian juga Ini dari Pak Wirat Maja juga ya, Pak Wirat Maja. Ini nanti kita siap untuk sidang 4 nih, agenda sidang pada hari ini gitu ya. Mesepuk ini ya komisi hakimnya gitu ya. Kemudian juga ini Pak Marioto ya, Waketum KONI Bali, mantap. Selamat untuk ikut nyimak ya di Pro 1 gitu ya, Bali juara gitu. Kemudian ini siapa lagi? Oh ya Pak, Pak Yama Diputra gitu yang ngirim emoji mantap sama jempol satu gitu ya. Kemudian juga nanti kami bacakan lagi, tapi waktu kita tinggal 2 menit saja ini ya, nggak terasa ini ya. Mungkin di sesi terakhir Tudarmo dan juga Pak Ketum, apa pesannya nih kepada para atlet yang nanti mungkin sedang mempersiapkan diri untuk pro, silakan.
2: Harapan Tiang sebagai Ketua PAPSI Tabanan, Tiang harap atlet-atlet ini untuk ke depan tetap fokus berlatih, dan tidak ada hal yang memang tidak mungkin. Kita yakin bahwa suatu saat kita akan bisa berjaya di angkat besi. Gitu.
1: Oke, okay. Menikmati ya. Prosesnya nih okay. Ya, masalah. Oke, okay. Pak Ketum silakan.
0: Ya, sedikit dengan rugby tadi. Rugby pernah apa? Tabanan termasuk pelopor ya perkembangan rugby, dan saat ini juga ternyata persaingan semakin ketat antar kabupaten karena SDM-SDM-nya juga sudah mulai semakin banyak, tidak didominasi oleh Tabanan. Nah artinya penurunan prestasi itu juga dipengaruhi oleh persaingan yang kita sendiri dulu juga mengharapkan banyak ada pecinta rugby. Berbeda artinya dengan misalnya dengan cabur lain yang memang keterbatasan atlet, calon atlet. Nah itu ya. Nah itu semua harapan kami, saya bilang bagaimana Porprov nanti bisa menjadi momentum barometer olahraga Bali dan Tabanan khususnya semakin berkualitas. Ya, jadi jangan hanya istilahnya setelah Porprov ya tidak bisa dipakai di PON. Kalah atau bahkan jauh sekali prestasinya.
1: Nah, jangan ini, hilang gitu
0: jangan
1: ya.
0: Jangan hilang lagi apa hilang. Nah, ini kita kan kalau tadi dibilang jalan di tempat itu bagus kalau itu olahraga. Kalau jalan di tempatnya terus-terusan ini bahaya gitu.
1: Oke, siap. Dan kita harapkan ada Tabanan jangan jalan di tempat gitu ya, tetapi ya. Terus menuju progres yang lebih baik, dan kita tunggu pembuktiannya di Porprov Bali 2027, dan selamat untuk bersiap-siap dengan segala program. Kemudian bagaimana di tengah efisiensi ini tetap aman gitu untuk mempersiapkan atlet. Dan terima kasih kepada pendengar kita yang sudah memberikan atensi. Tak terasa dialog kita harus kita akhiri. Semoga lain kesempatan bisa kami undang lagi dari kontingen Tabanan untuk dialog bersama RRI. Dan kita tutup dialog ini dengan salam olahraga.
0: Jaya, jaya, jaya, jaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi melanjutkan Denpasar. Pagi ini pendengar di edisi Jumat 10 Juli 2026, saatnya saya Natalia Meka menemani Anda sepanjang 5 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda di pagi jelang siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat melanjutkan berbagai aktivitas jelang akhir pekan, mungkin lebih banyak begitu ya tanggung jawab yang harus dituntaskan di hari ini. Jangan khawatir karena kami di Pro 1 RRI Denpasar setia menemani Anda pendengar melalui ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan koleksi Pro 1 RRI Denpasar. Jangan lewatkan juga, sesaat lagi kami hadir dalam program Halo RRI, saatnya Anda untuk bergabung bersama kami menyampaikan keluhan atau aduan Anda terkait layanan publik yang ada di sekitar kota Denpasar dan mungkin di beberapa wilayah lainnya. Apapun yang ingin Anda sampaikan silahkan melalui line telepon 0361-222-161, juga melalui WhatsApp di 0896781238330. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
6: Halo.
7: Halo.
8: Halo.
9: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
10: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
11: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
12: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: Angin puting beliung merupakan angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran. Angin puting beliung merupakan sebutan lokal untuk angin tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. Angin puting beliung bertiup dengan kecepatan sekitar 120 km per jam, bahkan lebih, yang bergerak mengaduk-aduk daratan ataupun lautan di bawahnya, sehingga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat.
5: Saat puting beliung berlangsung di daratan, tindakan jitu yang harus kita ambil adalah menjauh dari bangunan yang keamanannya tidak terjamin. Masuk ke dalam rumah dan mengunci seluruh pintu. Hentikan semua aliran listrik agar terhindar dari korsleting. Menghindari duduk di sekitar pintu dan jendela.
6: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
7: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
6: Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal yang merupakan hewan endemik Indonesia. Komodo merupakan hewan purba yang sangat terkenal. Hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gilimotang, dan Pulau Padar. Hewan ini adalah spesies kadal terbesar di dunia dan salah satu dari sedikit spesies yang masih ada sejak zaman prasejarah.

0: Ya, berdengar masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi, masih di program Halo RRI juga. Jadi Anda yang punya aduan ataupun keluhan terkait layanan publik, boleh menyampaikan kepada kami melalui line telepon 0361-222-161 ataupun di WhatsApp ya 0896781238330. Bisa juga melalui kanal media sosial kami di Instagram @RRIPro1Denpasar. Tapi sebelumnya berdengar, kami akan update dulu informasi terkait ketersediaan darah dan juga jadwal kegiatan donor darah keliling untuk hari ini. Dan kami sudah terhubung bersama Ibu Megawati dari PMI Provinsi Bali. Selamat pagi jelang siang, Bu Mega.
1: Selamat pagi menjelang siang, Ibu.
0: Inge, silakan informasi stok darah dan juga kegiatan donor darah keliling untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 3 kantong, golongan darah B, 4 kantong, golongan darah O, 13 kantong, dan golongan darah AB, 14 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Pertama, kita berada di Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan UNUT di Jalan Sudirman UNUT, jam 8.30 pagi. Kemudian di Tropical Group di Jalan Siligita, nomor 1 Nusa 2, jam 10 pagi. Kemudian di Hotel Apurva Kempinski di Jalan Raya Nusa 2, jam 10 pagi. Kemudian di Sol by Melia Benua Hotel Bali di Jalan Pratama Nusa 2, Benua, jam 11 siang. Kemudian di Komunitas AC Tiger di Cafe Ontario Jalan Hayam Wuruk, jam 3 sore. Dan untuk donor darah pada hari Sabtu 11 Juli 2026, kita berada di BHCC Denpasar Jalan Nusa Penida nomor 26 Denpasar jam 9 pagi. Kemudian di Pewarta Denpasar jam 8.30 pagi di Jalan Pelawa nomor 37 Denpasar. Kemudian di PTN Sepal jam 8 di Jalan Raya Sempidi nomor 115 Mengwi. Kemudian kita buka gerai donor darah di lapangan Bajar Sandi Renon di sore hari di jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beramat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trenggulis 1, nomor 27, Penate. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bu Megawati dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan darah dan juga kegiatan donor darah keliling untuk hari ini. Anda yang memiliki niat untuk mendonorkan darah, saatnya ya untuk langsung mendatangi lokasi-lokasi di mana diadakannya donor darah keliling, atau bisa langsung datang ke kantor unit donor darah PMI Provinsi Bali. Dan informasi lain masih akan kami hadirkan pendengar di program Halo RRI. Kami juga masih nantikan keluhan dan aduan Anda melalui line telepon, WhatsApp, juga akun media sosial Pro 1 RRI Denpasar.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Untuk para pasangan suami istri, lidah mertua sering jadi momok rumah tangga. Tapi tanaman lidah mertua justru mantap ditanam di dalam rumah Anda. Tidak hanya efektif menyerap karbon dioksida juga racun kimia di udara yang menyebabkan kanker, tanaman ini juga menghasilkan oksigen di malam hari. Selain melepaskan kelembapan dan mengurangi resiko alergi di udara secara efektif, nilai tambah dari tanaman lidah mertua adalah mereduksi gelombang radiasi yang ditimbulkan oleh perangkat elektronik yang berada di ruangan.
2: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat, Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widiwasa.
3: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
4: Hello.
3: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
5: Wow, Giat! Gaya kamu bagus banget! Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
6: Ih, bahasa apa sih itu?
7: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Seringkali kita mendengar masyarakat Papua menyingkat kata-kata. Tujuan mereka menyingkat kata-kata konon agar lebih praktis dan efisien. Bahkan terkadang banyak masyarakat luar Papua menjadi salah mengartikan bahasa yang disingkat. Seperti mengatakan saya pergi ke Jayapura menjadi sapi Jayapura, tapi bukan berarti sapi yang berasal dari Jayapura. Kata-kata singkatan orang Papua disebut sebagai Indonesia Tongpu Bahasa yang memiliki arti Indonesia Bahasa Kita. Bahasa Indonesia singkatan dengan dialek Papua seperti ini menjadi bahasa sehari-hari masyarakat Papua.
1: Cantiknya Pulau Bali tidak hanya terlihat di laut dan kebudayaannya saja, namun tercermin juga pada kekayaan floranya. Bernama Kalante Baliensis merupakan bahasa Latin dari anggrek endemik Bali yang ditemukan pada tahun 1986 oleh J.J. Wood dan J.B. Comber. Peneliti tumbuhan ini menemukan anggrek tersebut di Bukit Tapak terletak di belakang Kebun Raya Bali. Bunganya berwarna putih dengan bentuk yang sangat unik, dan juga anggrek endemik Bali ini memiliki daun sebanyak 2-4 lembar yang bentuknya memanjang. Bunga anggrek bisa tumbuh di daerah dengan paparan cahaya matahari 40-50% saja.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Pendengar kembali di Halo RRI, Pro 1 RRI Denpasar. Suara Anda solusi bersama. Anda boleh menyampaikan komentar ataupun aduan Anda ya terkait layanan publik di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa juga yang masuk melalui akun media sosial kami, pendengar, terkait pembakaran sampah. Nah, memang ini menjadi masalah yang cukup krusial ya beberapa waktu belakangan ini, karena pembakaran sampah di beberapa wilayah di masing-masing banjar ini ternyata menjadi masalah. Sebenarnya pihak Satpol PP sudah turun begitu ke lapangan, tetapi ternyata masih ada oknum yang memang entah hobi atau bagaimana begitu ya, masih saja membakar sampah di wilayah banjarnya. Nah, kita juga berharap kesadaran masyarakat ini tidak berkurang begitu ya, semakin ditingkatkan terkait bagaimana mengelola sampah. Kemudian juga pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan begitu langkah-langkah strategis terkait pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, kemudian bagaimana pembuangan sampahnya, jadwal pembuangan sampah organik ataupun sampah plastik. Dan terkait sosialisasi dari pemerintah pun sudah sangat masif memberikan edukasi, sosialisasi, mulai dari tingkat sekolah ataupun melalui media-media seperti RRI. Bahkan juga seringkali kita mengangkat topik terkait bagaimana sanksi untuk oknum yang membakar sampah. Nah, bicara tentang pembakaran sampah di area terbuka ini, pendengar, tentu kita tahu juga ini memicu emisi racun seperti dioksin dan juga furan ya, yang memicu gangguan pernafasan, kemudian juga bisa merusak kualitas udara dan memicu sanksi denda. Ini yang pasti harus dipahami juga oleh masyarakat kita. Solusi terbaik adalah menghentikan kebiasaan ini dengan memilah sampah organik seperti yang sudah kita lakukan di Pulau Dewata. Sampah organik, anorganik, kemudian juga B3, menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle, dan juga arahan untuk membuat kompos ya atau pupuk. Nah, kalau terkait bahaya terhadap kesehatan dan juga lingkungan dari pembakaran sampah ini, tentu penyakit pernafasan yang bisa timbul karena menghirup asap pembakaran terutama dari plastik ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, kemudian juga bisa mengalami sesak nafas dan juga merusak fungsi paru-paru. Dan bahaya lainnya adalah zat beracun, karena pembakaran plastik ini, pendengar, melepaskan zat dioksin yang bersifat karsinogenik yang bisa memicu kanker dan juga mengganggu sistem sistem hormonal tubuh dan bisa juga mengakibatkan kerusakan iklim ya, karena asap dari pembakaran sampah ini melepaskan karbon hitam dan gas rumah kaca yang mempercepat juga proses pemanasan global. Nah, untuk sanksi hukumnya kita tahu bersama ya, membakar sampah sembarangan tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga melanggar hukum. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda hingga puluhan juta rupiah tergantung pada peraturan daerah setempat yang berlaku di masing-masing wilayah begitu ya. Dan kembali bahwa sosialisasi dan edukasi sudah diberikan kepada masyarakat kita, diharapkan kesadaran juga tetap kita miliki bersama, dan fungsi pengawasan di masing-masing banjar juga bisa terus digalakkan begitu, terkait regulasi yang sudah ditentukan, hari-hari pembuangan sampahnya kapan saja, ini juga akan terus dipantau oleh perangkat desa setempat dan juga linmas di wilayah masing-masing, sehingga semua bersinergi untuk bisa menciptakan Bali yang bebas sampah, karena ini menjadi citra Bali untuk wilayah pariwisata yang tentu ini juga berperan besar begitu ya, bagaimana upaya kita bersama untuk mengelola sampah mulai dari sumber sampai juga ke tempat pembuangan akhir. Ya pendengar, komentar Anda masih kami nantikan. Beberapa yang sudah masuk melalui akun Instagram juga sudah coba kami teruskan ke pihak berwenang dan akan kami diskusikan juga nanti waktunya di sesi dialog Denpasar pagi ini supaya lebih clear begitu ya, masing-masing instansi bisa menjelaskan apa saja yang berkaitan dengan pembakaran sampah ini, bagaimana masyarakat, bagaimana perangkat desa, kemudian bagaimana pihak keamanan dan juga yang mengambil keputusan, mengambil tindakan dari apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Jadi bisa bersabar untuk yang mungkin saat ini memang sudah menyampaikan beberapa keluhannya tapi dirasa kenapa belum ada yang datang ya untuk mengedukasi kembali masyarakat ataupun dari pihak berwenang belum ada yang menindak begitu. Ini akan terus disampaikan pendengar untuk masyarakat kita, dan kembali bahwa kesadaran bersama dari kita inilah yang perlu dipupuk dan terus dikembangkan.

Halo RRI, suara Anda solusi bersama masih terkait, kita bahas terkait pembakaran sampah di lingkungan rumah tangga begitu ya, ataupun di sekitar Banjar. Kalau tadi kita sudah bahas terkait apa saja bahayanya terhadap kesehatan dan lingkungan serta sanksi hukumnya. Nah, sebenarnya ada solusi untuk pengelolaan sampah yang terus disampaikan oleh pihak-pihak berwenang dan juga pemerintah pastinya. Daripada membakar sampah, lebih baik kita menerapkan langkah-langkah untuk mengelola sampah secara bijak. Dari sampah organik, ini kita bisa mengubah sisa makanan dan sampah dedaunan untuk menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman di sekitar rumah kita, begitu ya. Kemudian juga ada daur ulang atau recycle, kita bisa memanfaatkan botol ataupun wadah bekas menjadi barang multiguna, atau juga bisa menyerahkan ke bank sampah terdekat. Anda mungkin bisa juga berbagi informasi bersama kami, apakah di wilayah Banjar Anda sudah ada bank sampah, begitu ya, dan seperti apa mekanismenya untuk bisa mengumpulkan sampah dan menyerahkan sampah ke bank sampah ini. Ada juga layanan pengangkutan yang kita tahu di masing-masing Banjar tentu sudah ada jadwal pengangkutan terkait sampah organik dan juga anorganik. Tentu layanan pengangkutan ini untuk memberikan layanan resmi pengangkutan sampah agar dapat dibuang ataupun diproses di tempat pembuangan akhir ya, atau TPA yang legal yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Edukasi terhadap pelaku pembakaran sampah serta apa saja sanksinya ini juga terus dijalankan oleh pihak-pihak berwenang. Tentu ini juga melibatkan pengawas dan juga para penegak hukum di Dinas Lingkungan Hidup begitu ya. Dan para petugas tentu juga awalnya memberi surat teguran, kemudian ada juga sanksi, ada juga denda retribusi begitu ya, apabila memang ada oknum yang kedapatan membakar sampah. Nah, apakah di wilayah Anda ada kejadian ataupun hal-hal yang ternyata seperti tadi yang masuk di laman Instagram kami ataupun media sosial kami, sebenarnya pembakaran sampah di wilayah Padang Sambian Gajah di Jalan Wedasari ini sudah begitu ya, petugasnya sudah turun ke lapangan melakukan pengumpulan bahan dan juga informasi pemantauan, bahkan sudah pernah juga dilaporkan dan didatangi Satpol PP Denpasar juga. Kepala dusun setempat ini sudah memberikan himbauan dan juga edukasi, tetapi ternyata oknum ataupun pelakunya masih dalam tanda kutip bandel begitu ya, masih tetap membakar sampah dengan api yang cukup besar, dan ini tentu juga mengganggu para tetangga di sekitar rumah. Memang disampaikan bahwa benar adanya bekas pembakaran di lahan kosong di wilayah Jalan Wedasari ini, dan lahan tersebut memang dimiliki oleh salah satu warga, dan pelaku pembakaran sampah ini adalah pemilik langsung lahan tersebut. Apakah diizinkan walaupun dia memiliki lahan tersebut, apakah juga diizinkan membakar sampah di ruang terbuka seperti itu? Ini kan juga sudah disampaikan begitu ya oleh Satpol PP, bahkan juga kadusnya. Nah, diharapkan juga pantauan ataupun pengawasan berkala dan rutin ini bisa terus dilakukan begitu ya oleh pihak-pihak terkait, sehingga tidak karena ada aduan di awal kemudian ada tindakan di awal tapi kita tidak lagi melihat beberapa waktu ke depan apakah ini masih terjadi atau tidak. Jadi memang penting adanya fungsi pengawasan terkait aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik itu oleh perangkat desa ataupun linmas begitu ya, apakah juga memang sudah dijalankan oleh masyarakat yang sudah diberikan edukasi di awal, bahkan mungkin juga sanksi ringan, tipiring begitu ya, tindak pidana ringan di awal. Mudah-mudahan ini juga bisa segera dipahami oleh masyarakat begitu ya. Bukan karena itu lahan pribadi terus boleh-boleh aja bakar sampah begitu, karena memang tetap polusinya

0: ini juga pasti akan terkena ke tetangga-tetangga sekitar. Terima kasih untuk yang sudah memberikan informasinya melalui akun media sosial kami ya. Untuk Pak Rediana, terima kasih banyak. Mudah-mudahan juga banyak ada solusi kembali terkait keluhan dan aduan ini, sehingga memang perihal pembakaran sampah ini bukan lagi menjadi momok bagi masyarakat begitu ya, tetapi sudah ada solusi sebenarnya untuk bisa diselesaikan secara baik dan juga sistematis antara kerjasama sinergi antara masyarakat, kemudian juga perangkat desa dan juga pengambil kewenangan kebijakan begitu. Kami masih juga menantikan aduan lainnya pendengar, mungkin terkait layanan publik lain. Ini minggu depan sudah mulai sekolah begitu ya, sudah mulai tahun ajaran baru. Apakah juga ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dunia pendidikan, layanan dunia pendidikan? Apakah ada juga yang masih merasa kurang pas terkait layanan pendidikan di tahun 2026 ini, boleh juga menyampaikan komentar dan aduannya kepada kami di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama melalui line telepon 0361-222-161 ataupun di WhatsApp ya di 0896781238. Waktu kita tinggal 10 menit ke depan untuk program Halo RRI, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal info informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
4: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
5: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih?
6: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
7: Satu pohon dengan beragam jenis buah, karya James dan Carrie West dari Australia, memberikan kita cara unik dalam menanam sebuah tanaman. Walaupun pohon salad ini terdiri dari banyak jenis buah, ternyata tidak semua jenis tanaman bisa digabung dalam satu pohon. Misalnya, durian dengan mangga, atau jeruk dengan apel. Hanya buah yang berasal dari keluarga yang sama pendengar yang bisa diokulasi. Contohnya bisa dilihat dari pohon salad buah yang dijual oleh James dan Carrie West sejak tahun 1990. Mereka menjual 4 jenis pohon salad buah. Yang pertama, pohon salad buah sitrun. Pohon ini antara lain berbuah jeruk mandarin, jeruk lemon, dan jeruk nipis. Yang kedua, pohon salad buah prunus, di mana pohon ini berbuah antara lain buah peach, plum, apricot, dan peach corn. Yang ketiga, pohon salad buah apel, di mana pohon ini berbuah apel merah, apel kuning, dan apel hijau. Yang terakhir adalah pohon salad buah pir, di mana pohon ini berbuah pir hijau, pir kuning, dan pir rustic.

Segmen terakhir Halo RRI edisi hari ini pendengar Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan ataupun menyampaikan aduan dan keluhan Anda melalui form aduan Halo RRI, RRI Denpasar ya, dan juga melalui media sosial kami di Instagram, ataupun Anda yang belum sempat mungkin hari ini beratensi langsung terkait acara Halo RRI, jangan lewatkan pendengar bahwa Halo RRI hadir di setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda boleh menyampaikan keluhan dan tanggapan Anda terkait layanan publik di sekitar Anda agar kita juga bisa bersama-sama. RRI Denpasar akan menjadi jembatan begitu ya untuk mencarikan solusi terkait keluhan dan juga aduan yang Anda sampaikan. Jangan lewatkan juga program-program lainnya di Denpasar siang ini karena saya Natalia Meka masih akan terus menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sesi Denpasar siang ini pendengar Jumat 10 Juli 2026, sesaat lagi kami hadirkan pesan hari ini yang akan membahas terkait pola asuh orang tua milenial. Selamat mendengarkan.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami tidak akan henti-hentinya untuk mengatakan bahwa setiap perjumpaan kami membawa pesan untuk hari ini dan selanjutnya demi bagaimana Anda harus berjuang untuk membangun keluarga bahagia tentunya. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi akan bersama-sama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami. Dan kali ini kita akan berbicara tentang pola asuh orang tua milenial.
2: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
3: Menarik ya, Pak?
4: Iya. Memang luar biasa ini topik-topik yang tentu menjadi kebutuhan orang tua dewasa ini.
3: Iya. Pola asuh orang tua milenial. Jadi ada orang tua yang memang sudah generasi milenial sehingga mereka membutuhkan semacam masukan dari siaran ini untuk lebih mengenal bagaimana sih sebenarnya. Nah, usia balita adalah usia emas sang buah hati atau golden age. Usia di mana tumbuh kembang sang buah hati terjadi begitu pesat. Menurut Benjamin S. Bloom, seorang ahli pendidikan dari University Chicago dan Stability and Change in Human Characteristics menjelaskan potensi inteligensi anak pada Golden Age, lebih tepatnya sampai usia 4 tahun, mulai terbentuk 50%. Saat usia 8 tahun nantinya sudah mencapai 80% dan akan mencapai total kecerdasan pada usia 18 tahun. Kita bersyukur bahwa ada banyak pemerhati ahli-ahli yang mempunyai pendapat-pendapat sehingga menjadi masukan yang baik bagi kami. Nah, menurut Bapak, ada beberapa referensi dan penelitian bahwa orang tua milenial lebih siap dalam hal mendidik anak karena mereka mempunyai banyak referensi dan secara psikologis mereka siap menjadi orang tua. Menurut Bapak, persiapan seperti apa yang perlu diperhatikan oleh pasangan milenial walaupun dikatakan dalam penelitian bahwa mereka lebih siap? Menurut saya, orang tua baby boomers makan lebih sangat siap, Pak. Ya, bagaimana, Pak?
4: Ya, memang menarik kalau urusan dengan peran orang tua terhadap anak di zaman milenial ini, atau juga bagaimana seseorang dalam membangun kehidupan, mempersiapkan dalam kehidupan pernikahan sampai kepada membentuk keluarga. Ada tiga prinsip, ada tiga persiapan bagi pasangan milenial yang penting untuk menjadi dasar proses kematangan pembentukan yang disebut keluarga atau rumah tangga. Jadi ketika ada orang tua, maka orang tua yang pertama harus menyadari bahwa ia memiliki keluarga dan punya rumah tangga. Nah, ini yang sering nggak tahu, taunya cuma menikah, ya yang penting tinggal di dalam satu rumah. Tetapi ada istilah yang disebut keluarga, artinya keluarga itu dari kata keluar. Jadi artinya kalau kita sudah berkeluarga, kita ini menjadi orang tua baru yang tidak bisa selalu ada dalam satu rumah dengan orang tua kita, karena kita sudah keluar, harus keluar mandiri. Yang kedua, rumah tangga, itu dari kata rumah yang bertangga. Artinya di situ ada proses persiapan level 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai kita disebut sebagai keluarga yang berbahagia. Nah, apa yang perlu dipersiapkan dalam kondisi pasangan milenial seperti ini? Pentingnya di mana? Yang pertama, kita perlu membangun yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Artinya kemampuan dalam nilai-nilai rohani untuk membentuk keyakinan dasar tentang siapa yang patut kita percayai, Tuhan yang maha besar, dan kebenaran yang muncul di dalam kehidupan kita. Kita mesti punya dasar keyakinan kepada Sang Pencipta terhadap keberadaan kehidupan kita. Kita mesti punya keyakinan yang kokoh di dalam persoalan spiritual, nilai-nilai iman, nilai-nilai sembahyang kita, nilai-nilai religi kita, ya kesalehan kita, kemudian kasih kita, dan seterusnya. Yang kedua, kecerdasan emosional. Apa yang dimaksud dengan pentingnya kehidupan orang tua itu membangun juga bukan cuma suruh sembahyang melulu, ya, iya, atau suruh ke rumah ibadah terus, tapi juga perlu membangun kecerdasan emosional. Apa itu? Yaitu kemampuan untuk memahami, mengerti, menilai, mengontrol, dan mengelola kejiwaannya sendiri atau juga keturunannya. Jangan sampai orang tua tidak bisa mengenal emosi anaknya, tipologi anak, emosi saya ini seperti apa. Kita juga perlu mengenal emosi, memahami, mengerti, menilai, mengontrol emosi daripada pasangan kita, ya. Kalau enggak, nanti ya tiap hari berantem tuh.
3: Iya.
4: Ya, karena itu. Nah, yang ketiga nih, tiga hal ini saja tentu cukup bisa mendasari, yaitu kecerdasan sosial. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini, kata ini, adalah kemampuan diri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Banyak suami istri, ya, rohaninya hebat, ya, setiap waktu dia bisa sembahyang, rajin ke rumah ibadah, ucapannya saja nampaknya istimewa, ya. Tetapi secara emosional dia itu pemarah, tukang ngamuk. Nah, akibatnya nampak dalam dunia sosial bahwa dia tidak bisa menyesuaikan dengan dunia barunya yang disebut keluarga baru itu. Dia masih merasa individu, masih merasa ngakunya bujangan gitu ya. Nah, akibatnya apa? Terjadi pertengkaran. Nah, itu problemnya bukan masalah spiritualnya kurang, tapi kemampuan kecerdasan dalam menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru, apalagi punya anak dan sebagainya, mental. Makanya sangat ngeri kalau kita lihat berita-berita TV nasional kita itu, ya. Ada orang tua, ada bapak menganiaya anaknya yang baru sekian bulan atau sekian tahun sampai maaf kata meninggal. Ada ibu yang gak terima lahir, langsung dibungkus, langsung dia pikir keluar dari supermarket, langsung bawa tas kresek, dibuang begitu saja. Nah, artinya ada problem tentang kecerdasan emosional dan sosial, bahwa ia sebenarnya secara kelengkapan kepribadian memang belum siap, belum matang.
3: Ya, Pak, menarik tentang tiga faktor ini, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Berangkat dari tadi berita-berita yang kita sering lihat di media sosial, di televisi-televisi nasional tentang teganya orang tua untuk menyiksa sampai berakibatkan kematian. Apakah ini mereka mengalami gangguan spiritual? Kemudian tentang emosional, memahami dan mengerti, menilai, mengontrol kelolaan, pengelolaan jiwa bagi diri dan keturunannya. Ini dia menyangkut yang tadi kali ya.
4: Iya Ibu.
3: Ada orang tua atau kita melihat orang-orang sekarang ini seperti masa bodoh dengan satu lingkungan yang ada, apa kata lu yang penting gua seneng, gitu kan, yang penting gua puas. Kemudian sosial, ada orang-orang juga yang sudah hidup hanya dengan HP-nya, dengan ini. Nah, menurut Bapak, kalau ketiga aspek ini atau tiga faktor ini, mana yang sangat diperlukan untuk menjadi remote control bagi seseorang sehingga emosi-emosi seperti tadi, rasa tidak peduli, bahkan mungkin udah hilang rasa, itu bisa terkontrol dengan baik antara spiritual, emosional, dan juga sosial.
4: Jadi itu makanya saya bilang dari awal, dalam kehidupan kita, kita nggak bisa hanya punya satu kemampuan potensi ya, tapi perlu adanya keseimbangan dari elemen-elemen yang menyangkut masalah potensi diri, yang disebut dengan pengenalan kepribadian kita, sifat kita itu. Nah, banyak orang kan karena problem ini, jadi dia tidak bisa mengenal kelebihan dan kelemahan dirinya sendiri. Contoh, kalau orang itu mengenal siapa dirinya, dia tahu aspek mana yang menimbulkan dia marah. Nah, itu berarti karena ia tidak bisa penguasaan diri yang disebut emosionalnya. Makanya dikatakan kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh tanggung jawab terhadap kematangan spiritual, emosi, dan sosial. Sehingga orang ini ketika melihat anaknya nangis, dikasih susu nangis, dikasih makan nangis, rewel sampai mengganggu telinga dan sebagainya, maka orang yang mendengar itu secara emosi merasa terganggu dan ia tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengerti situasi keadaan, dan tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengelola perasaan yang sedang terganggu itu. Akibatnya dia membenarkan suatu sikap perilaku yang melakukan abuse. Nah, orang-orang seperti ini tentu dari ilmu jiwa, dari seorang psikolog, tentu adanya problem psikologi dalam hal kematangan emosinya, sehingga perlu bagi kehidupan kita ini memberikan keseimbangan ya spiritual. Wah, kalau ngomong rohani itu wes minta ampun ya, lebih daripada
3: yang
4: guru
3: mesti.
4: Ya, guru agama dan sebagainya. Tetapi anehnya setelah itu kok dia menjadi pemarah yang luar biasa. Yang kedua, dia tidak bisa bergaul. Nah, problem-problem ini memang, apalagi tugas-tugas orang-orang yang memang mengambil bagian dalam pengajaran spiritual, makanya jangan cuma itu saja. Perlu sejak usia dini, orang tua harus mengenal bagaimana pola membangun orang tua yang baik terhadap anaknya. Kembangkan nilai spiritual, tetapi juga emosional, tetapi juga sosial. Nah, ini menjadi dasar bagaimana seharusnya nanti kita menjadi orang tua yang punya pola asuh yang baik di zaman seperti sekarang ini.
3: Ya, pendengar, ada banyak masalah yang terjadi di masyarakat. Kami juga banyak melihat, meneliti, dan coba mengambil sebuah analisa. Mengapa ya? di zaman yang sangat modern ini ada orang-orang yang tidak punya hati. Padahal seperti dikatakan oleh Pak Kamdi, kalau urusan religius jangan ditanya. Nah, kecerdasan emosional sangat penting dan juga kecerdasan sosial. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak yang terjadi di dalam dinamika perubahan-perubahan generasi. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa walaupun terjadi begitu banyak perubahan di dalam masyarakat sehubungan dengan satu perjalanan kehidupan ini, ada nilai-nilai yang tetap abadi. Pak Gamdi, kecenderungan pasangan milenial dalam mendidik anak memakai media sosial sehingga dapat berinteraksi dengan sesama pasangan lainnya. Apakah kondisi seperti ini baik atau malah membuat runyam? Karena ada banyak pendapat tentang hal ini. Artinya begini, saya nggak perlu tanya-tanya sama ibu saya, kayak bapak saya, kayak pengalaman-pengalaman waktu mereka menjadi orang tua, karena nggak up to date. Tapi menurut saya, petuah itu penting, pengalaman-pengalaman juga penting, tinggal diimprove ya Pak. Nah, ketika saya ngobrol dengan pasangan-pasangan yang baru ini, mereka bilang begini, apa aja sekarang ada di medsos. Kita bisa komunikasi kok dengan medsos ini, tentu dengan para pakarnya. Jadi menurut saya pendapat mereka tuh juga minim ya, karena kan nggak mungkin kita ngobrol seharian di media sosial. Pertanyaan saya, apa pendapat Bapak tentang hal ini?
3: Iya, memang fenomena tumbuh kembangnya anak, kemudian pola asuh orang tua, memang banyak sekali problem yang minim pengetahuan daripada orang tua sendiri dalam hal nanti mempersiapkan generasi keturunan selanjutnya. Ya. Seharusnya orang yang mau menikah dan mau berkeluarga itu perlu bimbingan.
2: Jadi dalam, Bapak ingin mengatakan konseling pranikah ya, penting.
3: Katakanlah itu dalam bahasa lain itu bimbingan pranikah.
2: Bimbingan pranikah. Ya,
3: tentu oleh orang-orang yang punya kompetensi di dalam hal persiapan pernikahan itu, ya. Tetapi lepas daripada itu, orang tua memang harus belajar memahami keberadaan anak kita. Dalam teori psikologis tumbuh kembangnya anak, beberapa ahli pendidikan menyatakan ada tiga pendapat. Yang pertama adalah teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa aspek perilaku dan kemampuan kognitif manusia itu ditentukan oleh faktor bawaan atau genetik. Artinya kemampuan dasar sudah ada sejak lahir dan tidak sepenuhnya diperoleh dari pengalaman. Artinya orang tua harus paham bahwa anak itu punya sifat atau pembawaan sendiri dari lahir. Jadi anak itu dibiarkan pun akan tumbuh kembang sesuai dengan bakat yang dia punyai dari awal. Nah inilah yang sering kadang menimbulkan pemaksaan membangun bakat minat anak dasarkan orang tua bukan anak itu sendiri. Nah yang kedua itu teori empirisme. Artinya teori ini mengatakan bahwa pengetahuan dan kemampuan yang kognitif sebagian besar didapat dari pengalaman sensoris atau interaksi dengan lingkungan. manusia lahir itu seperti kertas putih yang kosong, dan pengalaman belajarlah yang membentuk perilaku dan pikiran mereka. Artinya begitu, teori imprinting gitu ya. Anak ini mau jadi apa, itu seperti kertas putih yang bergantung kepada siapa yang nulis. Nah, berarti bergantung kepada orang tuanya mau diapakan ini. Di satu sisi anak punya bakat, di satu sisi orang punya pandangan ya nulisnya itu baik, ya anak itu jadi baik. Tapi kalau pengaruhnya tulisannya jelek, dalam arti mengisinya anak itu jelek, pengaruhnya jelek, ya itu pasti anak itu jelek. Nah, yang ketiga itu teori behaviorisme. Teori ini menekankan pentingnya belajar melalui interaksi dengan lingkungan eksternal. Perilaku manusia terbentuk melalui respon terhadap rangsangan atau stimulan yang diberikan kepadanya. Lingkunganlah yang paling menentukan tumbuh kembangnya anak. Makanya teori ini seharusnya digabungkan, bahwa teori bakat, teori orang tua, teori lingkungan itu seharusnya semua memiliki pengaruh yang penting terhadap tumbuh kembangnya anak. Jadi pesan yang bisa diserahkan dalam konteks ini tentunya bahwa belajarlah mengenal potensi bakat daripada minat anak kita itu sendiri, agar kita bisa memahami pola asuh seperti apa yang kita akan berikan kepada anak kita, bukan saja lewat media sosial, tetapi juga pada aspek fasilitas tatap muka yang ada di rumah dalam berinteraksi terhadap anak-anak kita.
2: Ya, ada pendengar kami yang pernah memberikan masukan begini, nah kalian itu kalau ngomong itu orang kota ngerti. Ini hal-hal yang jadi konsumsi orang-orang kota-kota besar, bahkan mungkin kota-kota kecil, atau ya katakanlah yang sudah maju dengan
3: pengetahuan.
2: Bagaimana dengan orang-orang yang masih di daerah-daerah yang non jauh di sana?
3: Iya.
2: Tentu mereka mendidik anak itu dengan pola asuh alam.
3: Iya.
2: Biarkan anak itu bertumbuh sesuai dengan
3: lingkungannya.
2: Nah, dia juga bisa menghasilkan masa depan yang baik. Tapi tidak sedikit juga akhirnya terpengaruh dengan kondisi alam yang keras itu, sehingga dia juga mempunyai sikap-sikap yang keras ketika masuk ke satu daerah, katakanlah dikirim ke satu tempat kota terpelajar. Ada beberapa kota yang baik di Jawa ini, salah satunya Jogja. Nah, malah dia di situ dia bikin rusuh, gitu ya. Nah, seperti apa menurut Bapak anak-anak hasil yang kurang orang tuanya kurang mendapat informasi pengetahuan seperti sekarang ini, apakah anak ini ketika dia tiba di satu tempat lalu dia menuntut ilmu atau apalah caranya, mungkin dia mau cari penghasilan hidup, apakah mereka ini bisa dibentuk dengan karakter yang baru atau sudah tidak bisa lagi?
3: Ya, nah inilah pertanyaan sangat menarik buat bapak ibu orang tua yang punya anak, mungkin maaf kata di daerah yang perkembangannya mungkin sedikit berbeda dengan apa yang mungkin orang bilang, wah di Jawa ini kan Jawa sentris, ini semua pengetahuan kemajuan itu ada di Jawa.
2: Ya, oke,
3: kita bisa memahami. Makanya itulah Bapak Presiden kita mencoba untuk membangun keseimbangan supaya ada pemerataan dalam perkembangan kemajuan fasilitas hampir kota di seluruh luar Jawa.
2: Termasuk gitu ya. Pengetahuan seperti ini ya.
3: Iya, seperti ini. Nah, orang tua tentunya sungguh kalau saya merasa senang siaran ini bisa menjangkau bapak ibu orang tua yang mungkin hanya punya fasilitas radio atau apapun yang bisa mendengar siaran ini, bahwa siaran ini sedang memperlengkapi dan memberikan semacam pengetahuan yang baik terhadap apa yang menjadi tugas dan fungsi orang tua dalam mempersiapkan anak-anak kita. Ya, itu yang penting. Jadi ya tentu kami sangat bersemangat, antusias, apalagi orang tua aktif ingin bertanya ya. Tentu ini adalah menjadi kesadaran bahwa pentingnya orang tua menyadari ketertinggalan dalam hal perkembangan pengetahuan yang muncul dalam dunia media sosial dewasa ini. Yang kedua, saran saya, saya itu sekian puluh tahun ya, mungkin sudah 32 tahun dalam tugas saya di dunia pendidikan, sering dititipi anak-anak yang di luar daerah itu ya.
2: Ada saya yang, juga mau dititipin.
3: Ada yang sangat amat apa? Culun, apa itu orang bilang itu ya?
2: Culun.
3: Sangat polos sekali.
2: Lugu banget.
3: Lugu banget itu orang orang
2: Jawa. White rice, white rice.
3: Itu sangat amat sudah. Biasanya saya kalau mau dikuliahkan di Jogja, kemudian dia punya hubungan dengan saya, sudah titipkan saya dulu sebelum jatuh tempo kuliah. Tujuannya apa? Saya karantina dulu untuk dipersiapkan, dididik, untuk diberikan banyak informasi tentang bagaimana hidup di kota pelajar. Gitu ya, sampai ada yang 3 tahun apa yang malah ada 1 semester belum mau kuliah karena lihat perkembangan. Nah, di situ dididik tentang kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, tentang etik dan etika hidup, agar mereka tidak terprovokasi oleh perkembangan teman-temannya yang duluan sudah ada, tetapi tidak fokus kepada tujuan awal bahwa dia akan kuliah, tetapi menikmati perubahan karena merasa tidak diawasi oleh orang tuanya, hanya langsung di kos-kosan, akhirnya mereka menjadi liar, dan tidak sedikit rata-rata mereka tidak bisa tepat waktu kuliah untuk wisuda. Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang kampusnya sudah tutup, dia belum wisuda. Macam-macam. Nah, tapi rata-rata ketika anak itu mau dimentori gitu ya, dibimbing, didampingi, saya kok melihat keberhasilan itu lebih besar. Jadi perlu diadaptasikan, dikarantina dulu, dan orang tua juga perlu menemani dulu datang, melihat situasi. Kalau dia kos di lingkungan seperti apa? Kemudian di kampusnya harus seperti apa? Ini apa kampus formal, resmi, atau kampus abal-abal yang hanya promosi gratis-gratis, kampus murah, tapi kenyataannya sebenarnya nggak ada tempat kampus, cuma rumah dikontrak untuk menjadi alamat kampus dan sebagainya. Nah, ini penting supaya anak-anak kita itu tidak salah pada waktu dia datang ke Jogja. Itu sampai saya katakan begini, kalau kamu sudah kuliah di Jogja itu mau pinter cepat. Tapi kalau mau rusak, bisa lebih cepat kalau kamu ada dalam komunitas yang rusak. Salah. Gitu. Nah, itu dia. Makanya kita tentu senang kalau siaran itu bisa sampai menjangkau Bapak Ibu orang tua yang barangkali hanya bisa mendengar lewat radio saja. Tapi ini baik, makanya tetap setia mendengar siaran ini.
2: Ya, pendengar, kemajuan teknologi kami setuju. Di media sosial hanya dalam genggaman saja semua kita bisa jangkau dan semua kita bisa lihat serta mendengar. Tapi jangan lupa, radio menjadi sangat penting karena jangkauannya sampai ke pedalaman. Jangkauannya walaupun semodern apapun Anda, tapi waktu nyetir Anda pasti nyetel radio di kota besar. Nggak mungkin lah sambil nyetir atau naik kendaraan umum, ya kadang-kadang juga orang buka medsos. Tapi ini paling penting, nggak mungkin sampai nyetir naik motor, kecuali itu Gojek gitu ya Pak. Kemana nih alamatnya? Karena itu dia juga harus berhati-hati tubrukan nanti. Radio sangat diperlukan, sehingga kami percaya program ini akan menolong Anda untuk memperlengkapi bagaimana seharusnya Anda bertindak sebagai orang tua. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ketika kita berbicara tentang pola asuh, pendidikan, bagaimana menjadi orang tua, tentu ada awal mulanya. Anda adalah pasangan, laki dan perempuan, berkomitmen setuju untuk hidup serumah. Sehingga terbitlah yang tadi saya katakan. Nah, betapa pentingnya hubungan dan relasi Anda dengan pasangan. Era boleh berganti, nilai-nilai moralitas tidak akan pernah bergeser. Ya, Pak Kamdi, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan bagi pendengar kami?
2: Ya, Bapak Ibu orang tua yang semangat dan antusias dengan program ini, hal yang terpenting yang perlu kita kembangkan dan kita perlu dalami dan terus kita praktekkan terhadap pola asuh kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita adalah bagaimana kita menyadari bahwa anak kita itu kan adalah sebuah pribadi yang punya karakter. Maka kalau dalam bahasa pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro itu ya, dalam filosofi pendidikannya itu, pentingnya kita mengembangkan pola pendekatan yang disebut dengan among gitu ya. Among itu pola asuh orang tua dalam membimbing, mengarahkan, memberikan pendampingan terhadap anak. Yang pertama, pentingnya bahwa jadikan rumah kita itu sebagai asrama pembinaan, pendampingan, dan bimbingan. Gitu. Ya. Kenapa? Seringkali rumah kita hanya menjadi rumah singgah. Ya. Anak kuliah, anak masih tidur, bapak sudah kerja. Ya. Kemudian bapak sudah kerja, anak baru bangun dan sekolah. Akhirnya belum tentu orang tua itu dalam satu hari bisa ketemu dan bisa berkomunikasi. Seperti hanya rumah singgah saja. Yang penting ada makanan, ada uang, ada kegiatan bersama pembantunya dan seterusnya. Akhirnya anak bisa menilai bahwa orang tua saya ini ya pembantu saya. Sementara orang tua saya ini adalah karyawan saya yang akan memperhatikan anak buahnya.
1: Karyawan.
2: Ya, sehingga bisa jadi ada anak yang memanggil papa mamanya itu om dan tante.
1: Oh.
2: Panggil pembantunya itu papa atau mamahnya. Itu saking problem dalam keluarga itu begitu. Karena rumah singgah, jadi cuma tempat hanya bersinggah, tidur, kerja. Karena ya pulang malam anak sudah tidur, mau berangkat anak sudah masih tidur dan seterusnya. Jadi yeah, penting kita memahami anak itu punya kepribadian, punya karakter. Yang kedua, ada pola asuh di situ. Pola asuh nggak bisa diasuh dengan media sosial, karena anak akan menjadi antisosial.
1: Yeah.
2: Ya. Tapi perlu adanya tatap muka. Di mana kamar tidur itu harus tempat rekreasi, tempat mengasuh anak. Seberapa banyak kita bisa tidur bersama dengan anak-anak kita, bercengkrama di sana, sharing di sana, belajar mendengar, bukan cuma sekedar didengar. Yang kedua, tempat kita membimbing dari yang belum dewasa menjadi dewasa, mengenalkan kalau dia orang tua sebagai ibu, ya didiklah anak perempuan kita mengenali apa yang menjadi kegiatan.

0: Ini psikologi yang seringkali diabaikan karena yang penting ada orang tua salah satu di rumah dan seterusnya. Ya, itu namanya mendidik dan juga perlu melatih, mempercayai semua hasil yang dikerjakan oleh anak kita. Jangan dimaki, jangan dihakimi. Dasar anak bodoh, nilai 3 nggak naik-naik, malah kemarin turun 2. Coba kalau anak kita jawab siapa dulu papahnya, wah, remoklah kita nih orang tua. Karena apa? Kita terlanjur menghakimi. Wah, anak saya ini nakalnya, minta ampun, jungkit balik dan sebagainya. Anak dengar, siapa yang ngajari? Nah, itu dia. Jadi jangan pernah kita mencoba melabeli anak kita yang sebenarnya kita sendiri kan tidak suka dengan kata dan bahasa itu, bodoh, nakal. Kenapa kita nggak bilang, nah, memang anak saya ini baru mengembangkan kreativitas hidup. Supaya nilai-nilai yang kita mau bangun kepada anak itu, anak tidak merasa terhakimi dan dikecilkan. Dan jangan sampai kita menganggap anak itu ada menjadi aib orang tua. Nah, itu yang namanya kita belajar melakukan pola asuh yang disebut kalau orang Jawa itu ya, di Pak Ki Hajar Dewantara, itu among. Disitulah kita memberi pengetahuan, disitulah kita mendidik, disitulah kita melatih.
1: Baik, pendengar, kami berharap bahwa masukan-masukan yang baik seperti ini tentunya keputusan di tangan Anda. Tetapi saya ingin anjurkan, cobalah untuk memahami dan menjalaninya. Pasti Anda akan menghasilkan generasi-generasi, sekalipun perubahan zaman ini penuh dengan dinamika, tetapi nilai-nilai moral, spiritual, dan juga nilai-nilai sosial tidak akan pernah berubah, sehingga mengakibatkan anak menjadi seseorang yang di luar kita duga sebelumnya. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Kami akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami jumpa di lain kesempatan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Seringkali kita mendengar masyarakat Papua menyingkat kata-kata. Tujuan mereka menyingkat kata-kata konon agar lebih praktis dan efisien. Bahkan terkadang banyak masyarakat luar Papua menjadi salah mengartikan bahasa yang disingkat. Seperti mengatakan, saya pergi ke Jayapura menjadi sapi Jayapura. Tapi bukan berarti sapi yang berasal dari Jayapura. Kata-kata singkatan orang Papua disebut sebagai Indonesia Tongpu Bahasa yang memiliki arti Indonesia Bahasa Kita. Bahasa Indonesia singkatan dengan dialek Papua seperti ini menjadi bahasa sehari-hari masyarakat Papua.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Prosatu RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk ikuti dinamika olahraga Pro 3. Namun sebelumnya, bagi umat Hindu dimanapun berada, saatnya juga mengambil waktu hening sejenak untuk haturkan puja Trisandya. Rasta.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Dengar babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya, siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar, dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Iya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia. Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepak bolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain. Kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar. Di hari ini Jumat 10 Juli 2026, saatnya kita akan ikuti siaran langsung khotbah Jumat dari Musola Al-Ikhlas, Jalan Gunung Batu Karumorang Maning Denpasar. Ada reporter kami yang sudah berada di Musola Al-Ikhlas, Dharma Chandra, yang akan melaporkan langsung jalannya khotbah Jumat di siang hari ini. Dharma, silahkan.

musala atau Masjid Al-Ikhlas ini sudah cukup ramai dari parkirannya sendiri. Dan memang parkirannya pun juga dipenuhi oleh kendaraan roda 2 dan juga beberapa roda 4 yang memang saat ini juga saya lihat cukup ramai begitu ya. Jadi sekali lagi saya dari Wacana Radio Setatim juga saat ini sedang ada, sekedar info sekali lagi, sedang ada di Masjid Al-Ikhlas yang memang saat ini kami akan menyiarkan sekali lagi siaran langsung khotbah sholat Jumat yang berada di Jalan Gunung Batu Karu nomor 92 Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang memang saat lagi kurang lebih Khotib akan menyampaikan khotbah sholat Jumatnya. Dan sekedar info untuk Khotib dan Imam pada hari ini adalah Bapak Haji Nasrul Huda SPI, dan juga nanti ada azan dikumandangkan oleh muazin, oleh Bapak Ustadz Irwanto. Dan sesekali lagi saya infokan bahwa di Masjid Al-Ikhlas ini sudah cukup ramai dari pandangan mata kami, dan juga sudah dipenuhi juga, selain para jemaah sholat Jumat yang datang ke masjid, juga sudah mulai dipenuhi dengan kendaraan roda 2 yang terparkir di halaman masjid, dan roda 4 pun juga sudah terparkirkan juga cukup ramai, dan sebagian parkiran dialihkan ke beberapa tempat. Dan sekarang sudah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu untuk azan sholat Jumat.

0: Ya. Ya, pendengar, baru saja juga sudah dikumandangkan untuk azan yang menandakan bahwa sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas sebentar saja akan dimulai. Namun sebelum itu, nanti juga sekali lagi kami infokan bahwa kami akan menyiarkan juga langsung khotbah sholat Jumat yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Haji Nasrul Huda SPDI. Dan untuk kapasitasnya masjid sendiri, jika untuk ada para pendengar sedang berada di daerah Jalan Gunung Batu Karu dan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang kebetulan ingin mencari masjid gitu untuk sholat Jumat, boleh, bisa Anda langsung saja ke alamat yang saya infokan. Di peta online pun juga akan terlihat langsung dari smartphone Anda. Dan ini memang dibuka untuk umum, namun walaupun memang parkirnya sudah cukup ramai sebenarnya ya, untuk ada yang memarkirkan kendaraan, tapi untuk kapasitas sendiri memang cukup banyak. Jadi untuk ada para pendengar masih bisa untuk datang untuk menunaikan sholat Jumat untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan tadi juga baru saja sudah dikumandangkan azan pertama yang menandakan bahwa sudah masuk waktunya sholat Jumat. Namun setelah ini ada khotbah sholat Jumat yang akan dibawakan sekali lagi oleh Bapak Haji Nasrul Huda SPDI sekaligus imam yang akan memimpin sholat Jumat pada hari ini. Dan untuk para pendengar, sekedar info saja. Saat ini dari laporan pandang mata kami, beberapa jamaah setelah dikumandangkan sholat Jumat melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang memang biasa dilakukan oleh para jamaah sebelum setelah azan atau setelah datang ke masjid begitu. Dan juga untuk tempat wudunya sendiri, para pendengar, ini juga cukup banyak. Jadi untuk Anda di sini tidak perlu mengantre terlalu lama, walaupun memang cukup ramai, tapi untuk kapasitas wudu, tempat wudu sendiri ini cukup banyak, jadi tidak banyak antrian di Masjid Al-Ikhlas ini untuk mengambil air wudhu seperti itu. Dan tentu saja sekali lagi untuk para pendengar, jika yang baru bergabung, saat ini saya Dharma Chandra beserta tim sedang berada di Masjid Al-Ikhlas di Jalan Gunung Batu Karu nomor 92, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran langsung khotbah sholat Jumat yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Haji Nasrul Huda SPDI sebagai khotib dan imam. Dan juga untuk ada para pendengar yang kebetulan saat ini mungkin masih dalam perjalanan atau sekitar ada di Jalan Gunung Batu Karu dan sedang mencari masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, sekali lagi bisa langsung datang saja, karena sebelumnya sudah dikumandangkan azan waktu sholat Jumat. Namun setelah ini kita akan dengarkan siaran langsung khotbah yang akan sesaat lagi akan dibawakan. Dan untuk kapasitasnya sendiri diklaim di tempat di Masjid Al-Ikhlas ini kurang lebih bisa menampung.
1: Yeah.

0: kendaraan roda cukup bisa ditampung banyak seperti itu. Namun memang untuk roda 4 sendiri memang beberapa tempat tidak mencukupi.
1: Allahumma
0: jadi memang diparkirkan
1: Allahumma
0: di daerah
1: ala sayyidina Masjid
0: Al-Ikhlas tempat.
1: Allahumma salli wa sallim ala
0: dan selat lagi kita akan memasuki waktu untuk khotbah sholat Jumat yang saat lagi akan dibawakan oleh Bapak Haji Nasr Huda, SPDI. Dan untuk ada para pendengar yang mungkin sehari-hari biasa mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar, Anda juga bisa download aplikasi kami di RRI Digital di smartphone atau di App Store ataupun Play Store Anda secara gratis. Dan bisa Anda dengarkan dari manapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan tentu saja di RRI Digital pun Anda juga bisa melihat berbagai RRI dari seluruh Indonesia. Dan ada yang menarik para pendengar di Masjid Al-Ikhlas sendiri, seperti halnya masjid-masjid lainnya juga, di sini pun juga ada Jumat Berkah, ya. Jadi memang Jumat Berkah sendiri adalah di mana biasanya para jamaah begitu, yang memang atau para warga setempat gitu, biasanya atau dari Yayasan Masjid Al-Ikhlas sendiri pun juga biasanya memberikan Jumat Berkah, yaitu berupa makanan yang diberikan khusus untuk para jamaah sholat Jumat ketika sudah selesai ibadah sholat Jumat. Dan juga ini pun juga cukup banyak, selain makanan juga ada minuman yang biasanya diberikan setelah ibadah sholat Jumat untuk para jamaah ibadah sholat Jumat yang hadir di Masjid Al-Ikhlas. Sekali lagi untuk ada para pendengar yang saat ini masih berada di daerah Jalan Gedung Batu Karu atau Monang Maning dan ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat, bisa langsung saja ke Jalan Gedung Batu Karu nomor 92 di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Langsung bisa datang untuk mengikuti ibadah sholat Jumat yang sesaat lagi akan segera dimulai. Tapi sebelumnya nanti saat lagi kita juga akan dengarkan secara langsung khotbah sholat Jumat. Dan untuk perjalanan jalannya sendiri tidak masuk gang, para pendengar, sekedar info. Jadi masuk ke jalan utama. Namun memang di dua arah dan terhitungnya memang tidak terlalu besar. Tapi ini masuk ke jalan utama yang cukup ramai. Jadi tidak kesulitan untuk ada para pendengar yang melewati Jalan Gunung Batu Karu atau ingin ke masjid. Dan karena memang di daerah sini pun juga cukup ramai dengan para pedagang makanan, minuman, dan biasanya memang ini menjadi salah satu tempat pusat kuliner juga di daerah Jalan Gunung Batu Karu. Dan juga memang banyak sekali makanan-makanan yang memang biasanya dibeli oleh para jamaah sholat Jumat. Jadi ini sebagai alternatif untuk Anda juga jika habis sholat Jumat mungkin kelaparan begitu, atau mungkin kehausan, tidak perlu khawatir. Sini banyak sekali jajanan juga, makanan, dan juga tempatnya sendiri Masjid Al-Ikhlasnya juga cukup nyaman gitu, karena cukup terbuka dan memang cukup aman juga karena ada AC dan juga kipas. Kalau gitu nih kita langsung saja para pendengar, saat kita langsung saja tersambung untuk mendengarkan siaran langsung khotbah sholat Jumat yang dibawakan oleh Bapak Haji Nasrul Huda SPDI langsung dari Masjid Al-Ikhlas.
2: Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Al-ayah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita ungkapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang berlimpah diberikan pada kita semua, terutama nikmatul iman, nikmat sehat, dan juga kesempatan untuk dapat kita beribadah Jumat khususnya pada siang hari ini merupakan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita sadari lalu kita syukuri, berharap dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka nikmat ini akan diabadikan sehingga saat ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya. Tatkala Israel mencabut nyawa kita masing-masing, mudah-mudahan Allah akhiri kita semua dengan husnul khatimah. Wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib saya mengingatkan, mengajak pada kita semua, marilah kita tingkatkan iman dan rasa takut kepada Allah. Ini ajakan mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk kita praktekkan. Mudah kita mendengarkan, namun sulit untuk kita praktekkan. Karena ketika berbicara tentang peningkatan iman dan peningkatan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang muslim memusuhi orang Islam yang lain, maka ini bukan ciri orang-orang yang takut kepada Allah. Ketika seorang muslim mencaci sesama muslim yang lain, maka ini bukan ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sholatnya istiqomah, walaupun baca Al-Qur'annya khatam berkali-kali, tetapi dia memusuhi daripada saudaranya. Ketika seorang muslim menipu daripada saudara muslim yang lain, berniat untuk tidak membayar hutang misalnya, dengan sengaja niat demikian, maka sesungguhnya itu bukan ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ayah membiarkan anak-anaknya terlantar, tidak faham agama, tidak belajar agama, lalu dia tidak beribadah, tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah, sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Walaupun belajar ilmu itu tidak selalu untuk mencerdaskan, menambahkan wawasan. Tetapi belajar ilmu ini bisa juga dalam rangka mengingatkan. Kita sadari sebagai manusia adalah mahal khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Maka ketika lupa harus diingatkan, ketika salah maka harus diingatkan. Sehingga dapat difahami dari beratnya kondisi lingkungan yang ada di sekitaran kita, hasutan syaitan yang begitu besar, maka Allah mengetahui seberapa luas lingkup tanggung jawab manusia agar tidak menjadi beban berkelanjutan sampai ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Ini lingkup sudah sangat berat. Diri dan keluarga kita. Ini sudah sangat berat. Bagaimana menyelamatkan diri daripada api neraka? Ya kembali lagi belajar agama yang benar. Belajar agama yang baik, lalu kita praktekkan. Kapan waktunya boleh kita tidak sholat dalam artian uzur? Kapan waktunya boleh menjamak sholat sehingga tidak kita gabung-gabungkan itu sholat semau kita? Kapan waktunya kita harus membayar zakat sehingga tidak seakan-akan agama ini memaksa bagi orang-orang yang memutarkan bisnisnya? Tidak seakan dipaksa dia mengeluarkan hartanya, tetapi didasarkan pemahaman bahwa memang jika sudah sampai haulnya, nisabnya, maka wajib dia keluarkan zakat. Itu bisa dipenuhi kalau dia belajar ilmu agama. Itu bisa dilakukan kalau dia fahami aturan-aturan tentang zakat itu. Bagaimana cara kita menjaga diri api neraka? Kalau Allah perintahkan puasa Ramadan, berpuasa. Kalau Allah perintahkan kita menjauhi perzinahan, jauhi daripada perzinahan. Penyakit masyarakat zaman akhir ini, perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. KTP-nya Islam, namanya Islam. Mungkin namanya Nabi Muhammad dipakai. Mungkin namanya Nabi-Nabi yang dipakai. Nama ulama. Tetapi ketika tidak ada rasa takut kepada Allah, maka terjadilah yang namanya menzinahi istri tetangga. Menzinahi daripada istri kawan kerja. Menzinahi daripada istri daripada iper. Dan seterusnya. Ini penyakit di masyarakat. Ini penyakit di masyarakat. Ketahuilah bahwa berzina itu dalam takaran beban di hadapan Allah ada namanya zina muhsan, zani muhsan. Kemudian zina ghair muhsan. Orang yang melakukan zina yang mereka sudah berkeluarga, sudah pernah menikah, sudah punya istri. Apakah dia beli atau dia goda istrinya orang, kemudian diajak berzina. Ini namanya zani muhsan. Orang yang melakukan zina, yang dia sudah terjaga sesungguhnya dari ikatan-ikatan sebelumnya, tapi dia langgar saja itu aturan. Ini penyakit di masyarakat. Kemudian yang kedua, ghairu muhsan. Mereka belum pernah menikah, masih muda, mungkin SMA, masih di perguruan tinggi, belum pernah menikah. Karena hubungan bebas tanpa pembatas, tanpa pantauan yang tegas dari setiap orang tua masing-masing, kumpul mereka di satu kos, kumpul mereka di satu kontrakan, seakan itu sudah halal, berzina bebas, macam hewan. Terkadang orang tua mengetahui itu anaknya ngontrak di luar kota, di luar kampungnya dia. Dan orang tua mengetahui

0: diketahui itu anak punya teman lawan jenis, tapi orang tua biasa-biasa saja, belum ada ikatan pernikahan, belum ada akad nikah yang menghalalkan antara mereka berdua, tetapi mereka berhubungan bebas. Dan ini yang kita bicarakan, anaknya orang-orang Islam, bukan anaknya orang-orang tidak beriman. Kalau tidak beriman, itu urusan mereka. Tetapi na'udzubillah, yang lebih miris lagi, terkadang karena bergaul bebas, terjadi orang beriman dizinahi orang tidak beriman. Dan orang tua juga terkadang anggap biasa-biasa saja itu perkara. Ketika sudah terjadi kehamilan, lalu terdesak. Situasi yang mendesak ini menjadikan akhirnya berputus asa, lepas daripada akidahnya, lepas daripada keimanannya. Maka disinilah lingkup tanggung jawab. Kalau Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian. Ini zaman fitnah. Ini zaman fitnah. Maka lingkup yang sangat kecil menurut pemahaman kita, tapi beban begitu berat menjaga diri dan keluarga daripada api neraka. Belum lagi urusan narkoba, belum lagi urusan minum-minuman keras. Tidak sedikit karena salah bergaul, anak-anak kita menjadi peminum, menjadi pengkonsumsi narkoba. Bahkan mereka selain pengkonsumsi, mereka pengedar, mereka juga yang menjual. Bahwa semua perbuatan ini adalah perbuatan jelek, melanggar, Allah tidak ridho. Dan harus diingatkan ini perkara ini. Harus diingatkan. Kalau tiga perkara ini seandainya dibiarkan terjadi, berzina, minum-minuman keras, konsumsi narkoba, jual narkoba, rusak masyarakat Islam. Rusak masyarakat Islam. Kalau ini terjadi, orang tua membiarkan, tidak peduli, dibiarkan anaknya mabuk-mabukan, pulang jam 3 malam, jam 4 malam, pulang dalam keadaan mabuk sempoyongan. Ataupun juga keluarganya, pasangannya juga demikian. Dibiarkan perempuan pulang jam 12 malam, jam 1 malam, suaminya biasa-biasa saja. Atau orang tuanya biasa-biasa saja. Kalau ini terus-menerus terjadi setiap hari, rusak daripada masyarakat kaum muslimin. Belum lagi tidak adanya minat belajar, tidak adanya minat untuk duduk di majelis ilmu, tidak adanya minat untuk mengambil ilmu agama, maka komplit sudah kerugian. Dibarengi dengan bisikan-bisikan syaitan yang terus membisikkan untuk kita menjadi orang-orang yang melanggar aturan-aturan agama. Sebagai penyempurna, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin termaktub satu makalah, dikatakan annal arsha yahtazzu wa yaghdabur rabbu ta'ala ila arba'ati a'malin. Sesungguhnya arsy-Nya Allah itu bergoncang, Allah murka kepada mereka orang-orang yang melakukan empat perkara. Arusnya Allah bergoncang, Allah pun murka. Siapa yang berani dengan kemurkaan Allah? Yang pertama dikatakan liqatilin nafsi bighairi haqqin. Mereka orang-orang yang membunuh, menghilangkan nyawa dengan tanpa hak. Karena urusan jabatan, terhalangi untuk kenaikan jabatannya, maka si penghalang itu tidak sedikit kemudian diperintahkan orang untuk membunuh, untuk diracun, dan lain sebagainya. Terjadi zaman akhir ini. Yang kedua, lima dihil insan al-insan fasik, insanan fasik. Pujian manusia terhadap manusia yang lain yang mereka itu orang-orang fasik. Hanya dalam rangka untuk mencari muka. Hanya gara-gara untuk urusan mencari muka. Menyanjung orang supaya dia diberikan sesuatu. menyanjung orang supaya dinaikkan jabatannya, menyanjung orang supaya dilebihkan daripada bagiannya, porsinya, dan seterusnya. Padahal yang disanjung orang-orang fasik sudah jelas, pelaku-pelaku dosa besar. Arusnya Allah bergoncang itu. Allah murka terhadap orang-orang yang seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang mencari muka hanya untuk menyampaikan sanjungan, tidak peduli itu akan berdampak kerusakan bagi kebanyakan orang, tapi kemanfaatan untuk pribadinya saja. Kemudian yang ketiga, wali ruku bil unsa al unsa, seorang perempuan yang menunggangi perempuan yang lain, penyakit lesbi, perempuan suka dengan perempuan yang lain, melakukan kegiatan seks yang itu melanggar daripada aturan-aturan agama. Ketika tidak belajar agama, bagaimana menyadarkan mereka? Belum orang tuanya tidak mau peduli dan seterusnya. Salah bergaul. Kemudian yang terakhir adalah seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki. Homo. Ini pun juga termasuk penyakit di masyarakat. Maka kalau ini tidak diingatkan, tidak dinasehatkan kepada masyarakat kaum muslimin, kemudian terus-menerus terjadi, dikhawatirkan bencana itu akan cepat datang menimpa daripada umat Islam. Maka kata kuncinya adalah, luangkan waktu belajar agama. Luangkan waktu belajar agama, fahami ajaran-ajaran agama ini, terutama terkait dengan perkara yang wajib yang Allah berikan pada kita. Kemudian menjaga diri dan keluarga yang terdekat. Kalau masing-masing kita menjaga keluarga, maka insya Allah aman kondisinya. Tapi kalau semuanya acuh tidak peduli, maka akan terjadilah kemaksiatan di mana-mana. Kita berharap mudah-mudahan Allah bimbing kita pada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai. Saat ini kita beriman, mudah-mudahan di saat Israel mencabut nyawa kita semua, Allah akhiri kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna asal kalam kalamullah al-malikil alam. Wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan khotbah salat Jumat langsung dari Masjid Al Ikhlas dan khotbah silang khotbah salat Jumat tersebut berarti mengakhiri kebersamaan kita pada hari ini. Saya Dharma Chandra beserta tim yang bertugas Ida Bagus, Edi Ambar, Edi Gunarto dan Febri Tanto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya kembalikan langsung ke studio RR Pro 1 Denpasar bersama rekan Natalia Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung khotbah sholat Jumat ya, langsung dari Masjid atau Musola Al Ikhlas, Jalan Gunung Batu Karu, Monang Maning, Denpasar. Kami akan kembali update informasi untuk Anda pendengar di rangkaian Denpasar siang ini. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Gelar berikut pertama, yang pertama ini di Bali. Setelah ini akan ada 8 ya, Mbak Mandu ya. 8 lagi akan. 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi.
2: Air ini faktor utama yang harus kita upayakan untuk di samping secara kuantitas juga kualitas.
3: Selamat siang. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Bali ditargetkan rampung pada akhir 2027. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan. Dari HMRUK 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Jumat 10 Juli 2026, bersama saya, Natalia Meka.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali terkait pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Bali, ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan menjadi proyek awal yang akan dilanjutkan dengan pembangunan 8 fasilitas serupa di daerah lain di Indonesia.
1: 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi.
5: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL Bali menjadi proyek pertama pemerintah dalam pengembangan pengolahan sampah menjadi energi. Fasilitas ini diharapkan menjadi contoh penanganan sampah modern sekaligus mendukung pemanfaatan energi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada wartawan pada 8 Juli mengatakan, pembangunan PCL Bali menjadi langkah awal sebelum pemerintah melanjutkan proyek serupa di sejumlah daerah lain. Setelah Bali, 8 proyek PCL akan segera dibangun sebagai bagian dari upaya memperluas pengelolaan sampah berbasis teknologi.
1: Groundbreaking pertama, yang pertama ini di Bali. Setelah ini akan ada 8 ya, Mbak Mandu ya. 8 lagi akan. 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi.
5: Zulkifli Hasan menyebut pemerintah menargetkan pembangunan PCL Bali dapat selesai dan diresmikan pada akhir 2027. Proses pembangunan akan terus dikawal agar berjalan sesuai rencana dan mampu menjawab persoalan sampah yang dinilai semakin mendesak.
1: Dan 2027 akhir, kata Pak Rosan tadi, karena ini dan antara yang tanggung jawab, bisa diresmikan oleh Bapak Presiden nantinya. West to energi ini atau PCL ini.
5: Pembangunan PCL Bali menjadi bagian dari program pemerintah dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah modern. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir sekaligus mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Keberhasilan desa wisata Panglipuran menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Bangli, DPR RI mendorong pemerintah memperkuat pendampingan, manajemen hingga bantuan bagi desa wisata di Indonesia.
6: Perkembangan desa wisata tanpa ada bantuan sarana prasarana meringankan kebutuhan-kebutuhan mereka, ya itu jadi tidak konkret bantuannya. Kita dorong bumper untuk desa wisata.
7: Pengembangan desa wisata berkelanjutan menjadi fokus kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI di Kabupaten Bangli Kamis 9 Juli 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan ke desa wisata Penglipuran dan dilanjutkan rapat bersama pemerintah Kabupaten Bangli di kantor Bupati Bangli. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Hajah Kusnunia Kalim mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, desa wisata Penglipuran yang telah berkembang selama 33 tahun menjadi contoh keberhasilan yang perlu terus didukung.
6: Memang perjalanan desa wisata sendiri yang sudah usianya 33 tahun pasti juga mengalami segala naik turunnya, dan sampai di titik yang bagus ini pasti perjuangan. Namun tentu nggak bisa kita lepas begitu saja. Maka tadi kita pesankan kepada kementerian untuk terus melakukan pendampingan. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas manajemen. Yang ketiga tadi seperti Pak Bupati sampaikan, misalkan tentang sharing pendapatan ya, agar persentase tetap sesuai dan semua pihak menerima, dan sebagian dari pendapatannya bisa diserahkan untuk membangun desa-desa lain.
7: Dalam rapat bersama pemerintah Kabupaten Bangli, Komisi 7 DPR RI juga menerima aspirasi terkait posisi Bangli sebagai daerah resapan air yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Aspirasi tersebut akan dikoordinasikan dengan komisi terkait, sekaligus diupayakan memperoleh dukungan melalui program Kementerian Pariwisata.
6: Tapi kita harapkan ada bantuan nyata dari pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, lewat cara lain. Tadi kita dorong bumper, belum berhasil sih, tapi tahun 2027 kita Komisi 7 dorong 2027 harus ada. Kenapa? Karena kalau kita hanya bicara-bicara saja tentang dukungan terhadap perkembangan desa wisata tanpa ada bantuan sarana prasarana meringankan kebutuhan-kebutuhan mereka, ya itu jadi tidak konkret bantuannya. Kita dorong bumper untuk desa wisata.
7: Komisi 7 DPR RI mengingatkan pentingnya mengantisipasi peningkatan jumlah wisatawan agar tidak memicu overtourism. Pengembangan destinasi wisata lain di Kabupaten Bangli dinilai perlu dilakukan sehingga manfaat sektor pariwisata dapat dirasakan lebih luas tanpa mengurangi kualitas lingkungan dan budaya setempat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali.
8: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak mau menggunakan AI.
9: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
8: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri. Mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
9: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Randus Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
10: Sangat gampang mencari, menginventarisasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
9: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu, ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup, karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyuman Kasih melaporkan.
3: Beralih informasi lainnya, memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Upaya penghematan air dan langkah mitigasi sejak dini dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana.
2: Kalau bicara tentang yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini, kita...
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat agar lebih waspada memasuki musim kemarau dan masa pancaroba.
11: Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Buleleng I. Gede Mahendra mengatakan potensi bencana seperti krisis air bersih, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan perlu diantisipasi sejak dini melalui kesiapsiagaan di tingkat keluarga maupun desa. Menurutnya, ketersediaan dan kualitas air menjadi kebutuhan utama yang harus dijaga selama musim kemarau.
2: Kalau bicara tentang yang perlu disiapkan masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini, kita mungkin kembali ya ke apa yang dari skup kecil dulu di keluarga, di masyarakat, mungkin di desa, di kelurahan, apa yang dipersiapkan menghadapi musim kemarau ini. Berdasarkan pengalaman dan berbagai kejadian terdahulu, istilahnya secara kronologis ya kejadian, biasanya untuk saat-saat ini perlu sekali dipersiapkan adalah bagaimana air yang menjadi istilah kami tulang punggung kehidupan ya, yang membuat kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Air ini faktor utama yang harus kita upayakan untuk di samping secara kuantitas juga kualitas.
11: Mahendra menjelaskan masyarakat perlu mulai membiasakan penghematan penggunaan air, menjaga sumber-sumber air tetap bersih, serta menyiapkan cadangan air apabila diperlukan. Ia juga mendorong warga memanfaatkan teknologi sederhana seperti penampungan air hujan sebagai salah satu alternatif menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan. Langkah preventif dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu bencana terjadi. Selain mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan rutin, BPBD Buleleng juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan.
2: Aduh, kalau dijawab dengan kata-kata singkat ya jelas penting. Media ini adalah bagaimana suara itu, ibarat bagaimana suara itu sampai di telinga. Itulah lewat media. Bagaimana isi hati kami-kami ini bisa didengar, bisa dimengerti, sampai dengan dimengerti. Itu pentingnya media. Jadi kami sangat dalam proses penanggulangan bencana ini, media punya peranan yang sangat penting. Kami pun di BPBD Kabupaten Buleleng juga sudah melakukan hal-hal yang serupa ya, kurang lebih yang dilakukan oleh media. Misalnya melakukan penyampaian-penyampaian melalui sosialisasi edukasi.
11: Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik sehingga dampak bencana pada musim kemarau dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan dan tindakan cepat sejak dini. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak.
10: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya.
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Bantuan yang bersumber dari APBN dengan nilai lebih dari 3,6 miliar rupiah tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre di rumah jabatan Bupati Buleleng. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng Putu Ayu Raika Nurahini, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melanrat, serta perwakilan subak penerima bantuan. Bupati Sucidre menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng. Menurutnya pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan infrastruktur pertanian, tetapi juga terus mengalokasikan berbagai program pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
10: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya digabungkan semua bantuan sekitar 12 miliaran ya. Untuk subak aja.
12: Selain itu, Bupati Sucidre menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng melalui perangkat daerah terkait terus mendorong pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi lahan sawah yang masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B atau LP2B. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melanrat menjelaskan bahwa bantuan tahap kedua ini difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan. Program tersebut meliputi pembangunan jaringan irigasi, drainase, bendungan kecil, hingga sumur bor di wilayah yang mengalami penurunan debit air.
13: Menyerahkan bantuan sebesar lebih dari 3,6 miliar untuk 30 subak yang ada di Kabupaten Buleleng. Subak ini adalah subak yang memang concern atau ada di dalam kawasan KP2B atau LP2B. Sesuai dengan luas baku sawah, kita ada 8.000 hektar.
12: Melalui penguatan infrastruktur pertanian tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian terus meningkat seiring membaiknya jaringan irigasi dan ketersediaan air bagi areal persawahan. Peningkatan produksi diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan petani, menjaga keberlanjutan lahan pertanian, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kabupaten Buleleng dalam jangka panjang. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Dakperinkop UKM menggelar pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal dengan mengajarkan pembuatan donat labu dan es pisang ijo sebagai upaya mendorong lahirnya pelaku UMKM baru dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal.
14: Memberdayakan para wanita sebagai...
15: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dakperinkop UKM Kabupaten Buleleng menggelar pelatihan kewirausahaan bertema kreasi olahan pangan dari buah lokal pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis pangan lokal yang memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru. Pelatihan yang diikuti puluhan peserta tersebut menghadirkan narasumber Dwi Mulyati, owner Rumah Roti, didampingi Cahyadi Dwi Prasetyo sebagai asisten cook. Dalam sesi praktik, peserta diajarkan teknik mengolah tepung dari olahan pangan lokal menjadi kue kering yang memiliki nilai jual dengan cita rasa yang menarik dan layak dipasarkan. Selain membagikan resep, narasumber juga memberikan materi mengenai pengemasan produk, standar kualitas, hingga strategi pemasaran. Dwi Mulyati menjelaskan, pemanfaatan bahan baku lokal menjadi produk olahan merupakan peluang usaha yang menjanjikan apabila dikelola dengan inovasi dan konsistensi menjadi kualitasnya. Menurutnya, produk pangan lokal dapat bersaing di pasar apabila memiliki cita rasa yang baik, tampilan menarik, dan dikemas secara profesional. Rumah Roti sendiri selama ini juga aktif melakukan pembinaan UMKM serta mendukung penyediaan produk pangan untuk berbagai program pemerintah.
14: Ini kita pelatihan pastry and bakery. Tujuannya untuk memberdayakan para wanita sebagai sebagian besar kita sekarang sebagai tulang punggung keluarga yang membantu ekonomi keluarga, jadi biar lebih berdaya bagi keluarga tercinta. Ini sudah pelatihan yang kedua ya Bu ya. Pelatihan yang kedua. Respon dari peserta sangat antusias dan tidak ada yang absen. Mereka juga janji akan sampai selesai mengikuti acara hari ini.
15: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Indri, mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat langsung diterapkan untuk memulai usaha rumahan. Ia menilai pelatihan seperti ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung kepada peserta untuk memahami proses produksi hingga menghasilkan produk yang siap dipasarkan.
14: Sekali, saya sangat berterima kasih dengan adanya PRUT ini. Saya dibantu untuk banyak belajar, ya, banyak ilmu yang saya dapat, mulai dari belajar untuk membuat kuenya, terus logo dan segalanya dah. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya PRUT di sini.
15: Melalui kegiatan ini, Dinas Dakperinkop UKM Kabupaten Buleleng berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM Buleleng. Pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan wirausahaan baru yang mandiri, inovatif, dan mampu menggerakkan perekonomian daerah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Bali menjadi momentum memperkuat kualitas keluarga. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, BKKBN Bali mengajak para ayah berperan aktif dalam pengasuhan anak demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.
16: Keluarga di Bali, kita bersama-sama mensyukuri ya Hari Keluarga Nasional, karena kalau nak dari keluarga kita, siapa yang membumingkan?
17: BKKBN Provinsi Bali menggelar puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat Provinsi Bali di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Bali kemarin. Peringatan yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir ini menjadi momentum memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Bali, Dr. Dr. Nilu Gede Sukardiasih mengatakan, Tema tersebut diangkat karena Indonesia masih menghadapi tantangan fatherless, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir secara fisik tetapi belum terlibat secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan anak. Menurutnya, keterlibatan aktif ayah terbukti berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, kestabilan emosi, hingga kepercayaan diri anak.
16: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang sejatinya Agonas itu tanggal 29 Juni. Kami sudah laksanakan apel bersama, kemudian ada beberapa kegiatan. Nah, hari ini kami dengan mitra semua, dengan pemerintah, swasta, masyarakat, anak-anak sekolah, dan semuanya keluarga-keluarga di Bali, kita bersama-sama mensyukuri ya Hari Keluarga Nasional, karena kalau tidak dari keluarga kita, siapa yang membumingkan? Karena selama ini yang orang tahu adalah Hari Kesehatan, kan gitu ya. Nah, 17 Agustus, Hari Keluarga ini belum semua memahami, padahal kita memang semua terdiri dari keluarga-keluarga semua.
17: Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dr. Iwayan Eka Diana menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Ia juga mengingatkan bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila didukung keluarga yang berkualitas, bebas stunting, serta memiliki sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing.
18: Dari Pemprov tentu saja mengapresiasi atas penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional yang ke-33 yang seyogianya di tanggal 29 Juni 2022. Namun dengan segala keterbatasan dari segalanya, Ibu Kepala bisa menyelenggarakan dengan berbagai lomba. Lomba ini tidak sekedar lomba sebagai seremoni, tetapi mampu meningkatkan anak-anak kita dari hubungan keluarga pada anak, pada orang tua, termasuk yang lain. Nah, tentu saja kami Pemprov Bali sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan.
17: Pada kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran inovasi pembangunan keluarga, penandatanganan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan mitra kerja, penyerahan bantuan program Genting, serta pemberian apresiasi kepada para pemenang berbagai lomba program Bangga Kencana. Pemerintah Provinsi Bali berharap peringatan Harganas menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun keluarga yang tangguh, harmonis, dan berkualitas sebagai pilar menuju Indonesia Emas 2045. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, Kejaksaan Negeri Jembrana resmi menjalin sinergi hukum dengan seluruh perbekal atau kepala desa dan lurah se-Kabupaten Jembrana.
19: Ya, penandatanganan ini kami bertujuan supaya kami juga dapat memberikan pelayanan hukum.
20: Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, Kejaksaan Negeri Jembrana resmi menjalin sinergi hukum dengan seluruh perbekal atau kepala desa dan lurah se-Kabupaten Jembrana. Kerjasama yang diinisiasi oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau DATUN ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Kajari Jembrana, Dr. Saluminami Kesaliyama kepada RRI kemarin menegaskan bahwa kolaborasi ini mengedepankan upaya preventif atau pencegahan ketimbang penindakan. Kejaksaan ingin memastikan para kepala desa dan lurah dapat menjalankan pembangunan dengan tenang tanpa terjerat masalah hukum.
19: Kedatangan ini kami bertujuan supaya kami juga dapat memberikan pelayanan hukum yang bertujuan agar supaya kami bisa mengarahkan. Kalau fokus tahun ini kan ada 10 kepala lurah dan 41 desa. Kami lebih mengutamakan untuk pencegahan. Pendampingan pelayanan kami berikan agar supaya dalam pelaksanaan tugas baik lurah maupun kepala desa mereka tidak salah dalam menyikapi semua kegiatan terkait dengan anggaran.
20: Melalui kesepakatan ini, Kejari Jembrana membuka pintu bagi pemerintah desa untuk memanfaatkan fasilitas hukum yang meliputi bantuan hukum, pendampingan penuh dalam menghadapi sengketa hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu, pertimbangan hukum sebagai ruang fasilitas konsultasi untuk meminimalkan potensi kesalahan administratif dalam pengelolaan anggaran, serta upaya bersama dalam rangka pemilihan serta penyelamatan keuangan, kekayaan dan aset negara atau daerah di tingkat desa. Sinergi ini memiliki dasar hukum yang kuat, mengacu pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah desa merupakan objek yang sah untuk mendapatkan pelayanan hukum dari bidang DATUN Kejaksaan.
19: Sekarang kan kita lihat banyak di desa itu banyak kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang ada di desa. Nah, dari awal pun kita sudah dilibatkan oleh desa dalam bentuk pendampingan, baik misalnya pengerjaan ataupun ada item-item kecil yang mestinya terjadi perubahan karena kondisi, Nah, kami diminta pertimbangan apakah itu tidak menyalahi aturan atau tidak dalam pelaksanaan, sehingga sebenarnya pencegahan yang dilakukan, apa kegiatan dilakukan, pendampingan itu kan dalam bentuk pencegahan supaya jangan tidak terjadi tindak pidana korupsi ke depan.
20: Dengan adanya MOU ini, Kejari Jembrana berharap pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan dapat berjalan lebih optimal dan efektif. Para perbekel dan lurah pun diimbau tidak ragu berkonsultasi dengan kejaksaan agar pemanfaatan fasilitas ini dapat mencegah sedini mungkin adanya potensi kerugian negara. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, sehari menjelang penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48, sejumlah pementasan inovatif hingga kesenian internasional siap memadati jadwal dari siang hingga malam nanti. Bagaimana agenda pertunjukan di kawasan Taman Budaya Denpasar hari ini? Selengkapnya dilaporkan Nadia Syarif. Nadia, laporan Anda.
0: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Bersama saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari Denpasar. Tepat pada hari ini, selebrasi seni Pesta Kesenian Bali telah memasuki fase akhir pelaksanaan. Sesuai dengan jadwal resmi pihak panitia, rangkaian pertunjukan hari ini akan mulai digulirkan pada pukul 15.00 WITA, bertempat di Kalangan Ratnakanda, menampilkan rekasadana pegelaran Suluh Solah dari paguyuban seni Sangatinga, Desa Singapadu, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya pada pukul 17.00 WITA terdapat dua agenda besar yang akan berjalan secara bersamaan. Di Kalangan Angsoka akan menampilkan pegelaran karya inovatif berbasis tradisi dari Sanggar Seni Tunggaling Semesta Kabupaten Gianyar, sementara di Gedung Sirenawa akan menyuguhkan penampilan internasional dalam ajang Bollywood Culture Celebration berupa pegelaran Indian Classical Dance oleh suami Viveka Nanda Cultural Center India. Lalu memasuki malam hari, keseruan berlanjut pada pukul 18.30 WITA di Kalangan Ayodhya lewat penampilan Utsawa Parade Drama Gong Tradisi dari Sekaa Drama Gong Madu, Suara Budaya Duta Kabupaten Klungkung. Sebagai pamungkas agenda hari ini pada pukul 19.30 WITA, Kalangan Madya Mandala akan menyuguhkan pegelaran Bondres Inovatif dari Yayasan Dadong Rerot Bali. Pendengar, besok Sabtu 11 Juli 2026 merupakan hari penutupan resmi Pesta Kesenian Bali ke-48. Bagi Anda yang hendak menuju ke kawasan Taman Budaya sore hingga malam nanti, diimbau untuk tetap berhati-hati di jalan seputaran Art Center Denpasar guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas menjelang berakhirnya ajang PKB ini. Dari Denpasar, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
3: Beralih ke informasi olahraga, PENKA Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI Tabanan mulai menyusun strategi menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Strategi itu penting untuk memperbaiki track record tim rugby Tabanan yang mengalami penurunan pada ajang yang sama 2025 dikarenakan banyak atlet senior mengalami cedera pasca berjuang di PON Aceh dan Sumut 2024 lalu. Ketua Harian PENKA PRUI Tabanan I Gusti Putu Weda Astawa mengatakan persiapan awal yang dilakukan dengan membuka kesempatan bagi atlet di wilayah Kabupaten Lumbung Beras untuk mengikuti seleksi tes fisik dan kebugaran. Selain itu, tim bayangan yang ada akan terus dipantau hingga benar-benar mencapai standar yang ditetapkan tim pelatih. Pria yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres PRUI Bali itu mengatakan target PRUI Tabanan pada Porprov 2027 ingin mengembalikan kejayaan tim rugby Tabanan agar bisa tembus hingga babak final khususnya di tim putri. Sementara tim putra yang selama ini memang belum mampu berbicara banyak karena ketatnya persaingan diharapkan mampu meraih podium. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Tim bayangan dan monitoring cabor potensial menjadi prioritas selama persiapan ini. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama Ketua Umum KONI Tabanan Imade Nurbawa.
21: Baik, Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan, Pak Mahdi Nurbawo. Ini terkait Tabanan bersiap menuju Porprov, poin-poin penting yang dipersiapkan untuk multi-event bergengsi 2 tahunan nanti di Kabupaten Buleleng tahun 2027 seperti apa?
22: Ya, pertama terkait menyongsong atau menyambut pelaksanaan Porprov Bali 2027 di Buleleng, kita awali dengan review dan evaluasi organisasi cabang olahraga di Tabanan. Kemudian program-program cabor yang mengarah atau ditujukan ke Porprov. Dan kita juga terakhir nanti kita petakan berapa potensi medali di Porprov 2027. Nah, dari gambaran itulah kita coba aktualisasikan dalam bentuk pembinaan dalam waktu yang hampir setahun ini terakhir gitu.
21: Nah, berarti ini sudah ada pemetaan dan juga untuk tim bayangan. Nah, tapi sekarang kendala utama dalam masa persiapan ini apa, Pak Ketum?
22: Kendala persiapan, harapan kami informasi ya, kebijakan dan peraturan Porprov itu kalau bisa lebih awal. Lebih awal, karena khususnya peraturan KONI Bali tentang Porprov 2027 termasuk juga penetapan penyus. Karena ini akan berhubungan dengan perencanaan-perencanaan KONI-KONI di daerah termasuk cabor-cabor di kabupaten kota. Gitu ya, pembiayaan, anggaran termasuk juga teknis yang lain yang kira-kira nanti akan menjadi beban bagi KONI, kabupaten kota maupun cabor. Nah, ini perlu dipercepat tahapannya termasuk teknika handbook ya. Kita dorong agar cabar-cabar kami untuk segera berkomunikasi dengan pengprovnya agar segera lebih dini menyiapkan draft-draft teknika handbook sesuai dengan potensi yang ada gitu.
21: Okay. Kemudian melihat kesiapan tuan rumah saat ini, komentar Tabanan seperti apa?
22: Ya, saya yakin Kabupaten Buleleng adalah salah satu kabupaten yang paling siap ya. Di Bali saya lihat nih sebagai tuan rumah lah, penyusnya ada, termasuk juga suasana kotanya yang agak klasik dan penuh dengan nilai sejarah. Ini juga mendukung untuk spot tourism, spot industri, budaya ya khususnya. Itu yang saya berkesan kalau Porprov itu di Bali Utara.
21: Oke. Kemudian melihat juga dari peta persaingan mungkin saat ini papan atas, papan tengah, dan juga papan bawah. Prediksinya dari KONI Tabanan seperti apa?
22: Saya kira Buleleng sebagai tuan rumah pasti ingin maksimal ya. Dan ini adalah kuda hitam bagi Badung dan Denpasar yang selalu ada di dua papan atas. Dulu kan Buleleng selalu tiga besar. Nah, sempat turun disalip sama Gianyar tahun 2025. Nah, peta ini juga menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten tidak ada dinamikanya gitu. Kalau Tabanan kok selalu papan tengah gitu misalnya. 4, 5, 6 itu posisi kita. Nah, kita juga memetakan akhirnya yang 7, 8, 9 gitu. Apakah mereka memang selalu di bawah Tabanan atau ada kondisi daerah yang berbeda? Nah, di sini kita tidak selalu hitam putih melihatnya. Masalah banyak-banyak medali. Kalau banyak-banyak medali nanti kita sibuk akhirnya mencari atlet yang siap bermedali. Bukan melakukan pembinaan gitu. Itu, jadi kita coba berani ya, bukan maksud kami menyerang siapa, menyerang pribadi atau institusi, tapi itu yang kami pelajari dalam prinsip-prinsip olahraga pembinaan prestasi ya, marwah olahraga ini gitu. Itu yang kita harus berani mengoreksi yang salah, memperbaiki yang harus diperbaiki gitu.
21: Oke. Kemudian untuk target gitu, nah seperti apa mungkin untuk sementara ya yang bisa dipetakan dari lumbung beras?
22: Kami sementara kemarin kita baru melihat emas di angka 20 ya. 20 ini yang normal. Nah, kita belum masuk kepada faktor-faktor apa namanya kelas-kelas apa saja yang dipertandingkan gitu. Itu kan muncul, itu kan spot intelijen dan itu harus jalan kita nih. Harus jalan, jangan sampai kita sibuk melakukan pembinaan di kelas tertentu pada saat porpot enggak ada yang dilawan gitu. Jangan sampai begitu, kan akhirnya kasihan ke atletnya. Nah, gitu. Atau medalinya enggak dihitung dan sebagainya. Nah, ini yang kita juga mendinamisasi dan mengharmonisasi. Saya sebut dengan Buleleng harus menjadi tuan rumah porprov yang berkualitas.
21: Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan, Bapak Madi Nurbau.
3: Wawancara olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PESEL Bali ditargetkan rampung pada akhir 2027. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan. Mewakili tim redaksi, saya Natalia Mika bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini

sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga,

0: Nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk, buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, pendengar Burung Camar dari Karanpuru, sudah mbak kita 53 menit lepas dari pukul 13 siang hari ini. Yang sedari tadi bersama kami, mungkin yang masih di kantor atau juga di rumah, bahkan mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, ataupun sedang dalam menjalankan usaha, semoga hari ini juga membawakan hal-hal yang baik begitu untuk Anda menjalankan berbagai aktivitas. Nah, pendengar, kantuk setelah makan siang ini sering juga disebut sebagai afternoon slump. Kondisi ini ternyata wajar dialami karena tubuh sedang mencerna makanan. Nah, agar rasa kantuk kita tidak berlebihan, coba Anda bisa berdiri sejenak, berjalan ringan selama beberapa menit, setidaknya 5 menit begitu ya, atau melakukan peregangan sederhana, dan apabila memungkinkan bisa juga keluar ruangan sejenak untuk mendapatkan udara segar. Nah, cara sederhana ini ternyata juga dapat meningkatkan konsentrasi sehingga pekerjaan akan lebih ringan terasa ya. Dan selain juga setelah makan siang mengalami afternoon slump, menjaga pola makan ini juga tentu dipengaruhi dengan kualitas tidur. Nah, orang dewasa kita tahu umumnya membutuhkan waktu istirahat atau tidur sekitar 9 jam tidur seharian dong ya. 9 jam setiap malamnya. Tidur cukup ini pendengar bisa membantu kita memperbaiki sel-sel tubuh, kemudian juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga menjaga konsentrasi kita saat beraktivitas. Jadi kalau akhir-akhir ini yang sering begadang karena nonton ataupun mendengarkan bareng Piala Dunia begitu ya, siaran Piala Dunia bersama Pro 1 RRI Denpasar, jadi bisa mulai mencoba tidur sedikit lebih awal, durasi tidurnya tidak terkurangi dari sekitar 7 hingga 19 atau 19 jam lagi 9 jam sehingga kualitas tidur kita juga tetap terjaga dan kondisi kesehatan juga pastinya tetap prima untuk kita menjalankan berbagai aktivitas di setiap harinya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernahkah terfikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar unggahan yang mengklaim biaya transportasi saat berobat seperti bensin, tol, transportasi umum hingga ojek online dapat diganti oleh BPJS Kesehatan. Dalam unggahan tersebut disebutkan peserta cukup menyimpan bukti transportasi, meminta surat rujukan dari fasilitas kesehatan pertama, lalu mengajukan klaim melalui kantor BPJS Kesehatan atau aplikasi mobile JKN. Dilansir dari liputan6.com, benarkah biaya transportasi berobat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan? Faktanya, pendengar, tim cek fakta liputan6.com melakukan penelusuran dan menemukan klarifikasi resmi dari BPJS Kesehatan melalui akun Instagram resminya @bpjskesehatan_ri pada 2 Juli 2026. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi mengenai penggantian biaya transportasi berobat adalah tidak benar atau hoax. BPJS Kesehatan menyatakan, hingga saat ini tidak memiliki kebijakan yang menanggung biaya transportasi peserta untuk berobat. Biaya seperti bensin, tol, transportasi umum, maupun ongkos transportasi lainnya tidak termasuk manfaat yang dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. BPJS Kesehatan juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memastikan sumbernya. Peserta diminta selalu memperoleh informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan agar terhindar dari hoax dan informasi yang menyesatkan. Apabila masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut, BPJS Kesehatan menyarankan untuk menghubungi Care Center 165 atau layanan WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta liputan6.com dan klarifikasi resmi BPJS Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa unggahan yang mengklaim biaya transportasi saat berobat dapat diganti oleh BPJS Kesehatan adalah hoax. Hingga saat ini, BPJS Kesehatan tidak memiliki kebijakan yang menanggung biaya transportasi peserta untuk berobat. Semoga ke depan kita semakin bijak dalam memilih dan memilah informasi sehingga terhindar dari misinformasi, disinformasi, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Ya, mendengar masih di rangkaian pasar siang ini, Anda masih bersama kami tentunya. Ya, nanti saya temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Yang hobi dengar bareng Piala Dunia, kita tahu bahwa sudah hampir 1 bulan ya pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini bergulir. Dan istimewanya untuk tahun ini bergulirnya di 3 negara yang ditunjuk oleh FIFA begitu ya, sebagai tuan rumah, yaitu USA atau Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Dan pada perhelatan kompetisi sepak bola antar dunia 4 tahunan ini, pendengar, perwakilan tim yang melaju fase berikutnya semakin mengerucut dari yang awalnya total 48 kontestan yang bersaing di lapangan hijau. Saat ini kompetisi sudah menuju babak 8 besar. Dan tadi pagi kalau Anda saksikan juga Prancis melawan Maroko, ini yang menjadi leading adalah Prancis begitu ya, dan menang dan memastikan bahwa mereka masuk ke babak semifinal. Dari 8 negara yang masuk ini menandakan bahwa persaingan antar negara juga semakin sengit untuk memperebutkan tempat di babak final nantinya. Para pemain Bali United FC, pendengar, ini juga sering ataupun saling memberikan prediksi mereka siapa yang akan tampil meraih trofi FIFA World Cup 2026. Nah, dua negara menjadi favorit dari para pemain Bali United sejauh ini, yaitu juara bertahan edisi Piala Dunia 2022 ada Argentina, dan juga juara Piala Dunia 2018 ya Prancis gitu. Adapun yang memilih Prancis antara lain adalah ada Bagas Adi, kemudian juga Maurice Simon, Arisan Jaya, ada Kade Arel juga. Sementara yang memilih Argentina, Jens Raven, Rahmat Arjuna, Fitrul Dwi Rustapa. Anda apa pilihannya? Tetapi sayangnya kita tahu juga bahwa beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Brazil, kemudian Belanda, ini sudah gugur begitu ya, berhenti perjuangannya di fase knockout Piala Dunia 2026. Termasuk juga Portugal harus tersingkir setelah kalah tipis dengan Spanyol di babak 16 besar lalu pada gol penghujung laga. Sementara itu ada Kapten Bali United Ricky Fajrin yang memilih Inggris, pendengar, karena kecintaannya dengan salah satu klub di Premier League yakni Chelsea ya. Nah, melihat dari beberapa pilihan negara favorit sebagai juara Piala Dunia 2026 dari punggawa Serdadu Tridatu, ada baiknya juga untuk Semeton ini turut menanti juara baru edisi kali ini. Apakah tetap juara bertahan? Berarti tidak ada pergantian begitu ya. Atau ada lagi negara baru begitu yang menorehkan prestasinya di tahun 2026 ini. Menarik untuk dinantikan melalui siaran langsung pertandingan di Pro 1 RRI Denpasar, dengar bareng di setiap harinya. Untuk dini hari nanti juga ada Spanyol versus Belgia ya. Anda menjagokan siapa bisa dengarkan langsung juga nanti siarannya. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari kanal rri.co.id.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Noah dengan Kau Udara Bagiku sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga juga menambah semangat Anda di siang hari ini ya. Dan sudah senyum banyak belum hari ini? Karena ternyata tersenyum ini bukan hanya membuat wajah kita terlihat lebih ramah pendengar, tetapi juga bisa membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang dapat mengurangi stres. Jadi tersenyum selama beberapa detik saja ini dapat membantu memperbaiki suasana hati. Jadi jika mulai pagi tadi pekerjaan mungkin terasa padat begitu ya, cobalah untuk berhenti sejenak, tarik nafas dalam, kemudian tersenyum. Dan hal sederhana ini ternyata juga membawa ataupun memberikan dampak positif bagi tubuh dan pikiran. Atau mungkin hari ini sudah terlalu banyak duduk karena aktivitasnya memang membutuhkan Anda lebih banyak di depan komputer atau laptop begitu ya. Nah, ini juga harus difikirkan karena berapa banyak langkah yang bisa kita jalankan setiap harinya ini menunjang bagi faktor kesehatan. Hasil penelitian pendengar dari 3 studi, yaitu studi kesehatan dan juga studi longevity serta studi RASMAP, menemukan bahwa berjalan kaki dengan cepat akan mengurangi risiko gangguan kognitif di usia lanjut. Dan menurut Eating Well pada siaran persnya di hari kemarin, di Kamis 9 Juli, ketiga studi ini melibatkan total sekitar 4.000 peserta pendengar. Setiap studinya mengumpulkan berbagai data, termasuk juga kecepatan berjalan, hasil tes kognitif, dan juga hasil pencitraan otak, serta selain otopsi, juga otopsi otak ya, selain data demografisnya dan riwayat keluarga, umur panjang orang tua, tingkat pendidikan, dan diagnosis terkait demensia. Berdasarkan tes yang berjalan diukur waktunya, para peneliti ini mendefinisikan bahwa penggerak super sebagai orang-orang dengan kecepatan berjalan setidaknya 1,5 standar deviasi di atas kecepatan berjalan rata-rata orang seusia mereka. Nah, para peneliti juga membandingkan data dari para penggerak super ini dengan data dari bukan penggerak super ya, untuk melihat apakah kelompok tersebut juga memiliki resiko demensia yang berbeda. Dan para pelaku aktivitas fisik yang aktif menunjukkan tingkat penurunan kognitif yang lebih lambat, baik yang terkait dengan memori maupun tidak, dan juga memiliki lebih banyak materi otak di hipokampus atau bagian otak yang memainkan peran penting dalam memorinya. Selain itu, para pelaku aktivitas fisik yang aktif juga memiliki tingkat Alzheimer yang lebih rendah, meskipun memang otopsi otak tidak menunjukkan perbedaan besar ya antara para pelaku aktivitas fisik yang aktif dan juga tidak aktif terkait patologi. Nah, studi juga menunjukkan bahwa meningkatkan intensitas berjalan kaki ini dengan berjalan lebih cepat dapat menurunkan risiko demensia lebih efektif daripada berjalan lebih lambat. Jadi ada beberapa alasannya memang, karena menggerakkan otot untuk setiap harinya dengan durasi yang lebih cepat begitu meningkatkan aliran darah termasuk juga ke otak. Dan berjalan lebih cepat ini dapat membantu kita memompa darah lebih cepat juga. Jadi selain memperhatikan ayunan lengan saat berjalan, ternyata juga dapat membantu mengaktifkan lebih banyak aktivitas bagian otak kita, dan wajar untuk meningkatkan gerakan lengan saat Anda mempercepat langkah begitu ya. Jadi cobalah meningkatkan secara bertahap, mengubah jalan kaki yang biasanya normal menjadi latihan interval. Anda juga dapat meningkatkan intensitas jalan kaki Anda dengan mengubah medannya dan menyertakan tanjakan, dan pastikan bahwa tetap stabil serta pasti juga menggunakan sepatu yang aman begitu ya untuk aktivitas jalan kaki Anda.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: liburan kemarin kemana aja?
1: Raja Ampat.
2: Eh sama, aku juga kesana loh.
1: Kamu kemana Mai?
0: Ke Jogja sama kakakku.
2: Eh sama Mai, aku juga ke Jogja.
0: Astagfirullah.
2: Rin, akhirnya aku lulus loh fakultas kedokteran dan langsung dapat beasiswa. Hebat kan aku?
1: Kok bisa ya? Padahal kan baru tahap pendaftaran. Udah lulus aja.
0: Iya, tes aja belum malah dapat beasiswa.
3: Mitomania menggambarkan kondisi seseorang yang berbohong dan seringkali bangga dengan sikap tersebut. Kebohongan sudah menjadi hal biasa dalam hidupnya.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
4: Terima kasih sudah bersama kami Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Saya ingin menyapa Bu Wigati di Wonosobo. Terima kasih Ibu sudah menyapa kami di WhatsApp ya. Tapi mohon maaf karena siang hari ini tidak ada sesi request. Boleh bergabung nanti malam di program Senandung Malam. Saatnya juga saya Natalia Meka pendengar undur diri di rangkaian Denpasar siang ini edisi Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami dan jangan kemana-mana. Rangkaian Denpasar sore ini hadir nanti pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah bersama rekan saya Santi Ari. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Sehat selalu, sampai jumpa.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar nggak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
4: Kita kasih tahu cinta.
5: Men, buat apa ya?
6: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
7: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
8: So we're up against a master thief. Assassin.
9: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
10: Our depan to my tat.
11: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
12: Denpasar.

0: Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar di sore hari ini. Akhirnya ya, saya Santiari kembali hadir tentunya untuk menemani sore hari Anda hingga malam nanti. Nanti pukul 8 malam tentunya, dengan banyak informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk Anda. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 4 WITA ya, 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ada dialog ekonomi digital dengan topik yang menarik. Jadi sayang untuk Anda lewatkan pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Nanti akan saya putarkan satu lagu yang gak kalah bahagia nih ya, dari lagu pertama kita tadi, Saat Bahagia dari Ungu Fit Andin. Nanti kita akan putarkan juga lagu dari Abirama dengan judul Tersenyum Lagi, supaya hari kita happy nih hari ini pendengar. Tapi sebelum itu kita dengarkan satu pesan berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

masih di 105,2 BG harus bersama Sentiari. Pendengar, kalau misalnya dipilih, disuruh milih terkait dengan warna nih, warna apa yang paling Anda sukai, pendengar? Tapi lebih jauh ya, pendengar, terkait dengan kesukaan kita pada warna tertentu, ternyata sejak lama ini warna juga menjadi bagian dari elemen alam semesta. Dan dalam keyakinan Yunani kuno, terdapat warna dasar seperti hitam, putih, merah, dan kuning. Keempatnya ini mewakili empat akar alam yang membentuk dunia seperti air, udara, api, dan juga bumi. Bahkan dalam konsep Dewa Tanawasanga yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali, ini menggambarkan 9 manifestasi Tuhan. Ada Sang Widiwasa yang menjaga keseimbangan semesta pada 9 penjuru arah mata angin dengan warnanya masing-masing. Selain itu juga, maestro seni legendaris Pablo Picasso ini pernah mengatakan bahwa warna ini sama seperti halnya raut wajah. Jadi selalu mengikuti perubahan emosi kita. Maka warna yang ada di sekitar Anda tidak hanya sebagai penghias pandangan mata saja. Dalam dunia kerja modern sendiri, warna yang ada pada dinding, furnitur, hingga dekorasi meja kerja ini sejatinya menentukan kondisi psikologis dan juga produktivitas harian Anda. Sehingga saat ini banyak perusahaan juga nih, pendengar, yang memanfaatkan psikologi warna secara serius untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja karyawan. Melansir dari data laman Entrepreneur, ini pilihan warna yang tepat terbukti bisa mampu memicu fokus, kreativitas, hingga menjaga stabilitas emosi saat dikejar tenggat waktu. Jadi bagi Anda yang ingin mendesain ulang ruangan kerja untuk meningkatkan performa perusahaan, Anda dapat melakukan sejumlah eksplorasi warna sesuai dengan karakteristik tugas harian Anda. Ya, misal seperti warna biru nih, ini menentukan fokus dan juga kerja analitis. Kemudian juga ada warna kuning untuk meningkatkan kreativitas dan juga optimisme. Ada warna hijau, ini memunculkan nuansa ketenangan biasanya. Dan abu-abu juga putih, ini memiliki kesan yang netral dan juga modern. Jadi warna apa nih yang akan Anda gunakan untuk mendesain ruang kerja Anda, pendengar? Itu dia, pendengar, sedikit informasi mengenai filosofi semesta hingga ruang kerja, bagaimana warna mengatur emosi Anda, yang saya kutip dari RRI.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, Adore You dari Harry Styles. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
5: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
4: Kamu tuh dari tadi main HP.
5: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
4: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
5: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
4: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
5: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
4: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
5: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
6: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
5: Hah? Iya.
7: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Ya, satu lagu dari Afgan kembali sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di sore hari ini. Pendengar, kalau tadi saya mengajak Anda untuk mulai memperhatikan ruang kerja Anda ya, khususnya mungkin memilih warna-warna yang cocok yang nantinya akan bisa mewakili emosi Anda ya, baik warna hijau yang memberikan ketenangan ataupun warna kuning nih yang tadi juga memberikan kesan kreativitas dan juga semangat gitu pendengar. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk memperhatikan kamar tidur Anda. Karena pendengar, tidur yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh lamanya waktu Anda beristirahat, tapi juga kondisi lingkungan saat Anda tidur. Salah satu faktor yang berperan penting adalah suhu kamar. Ruangan yang terasa lebih sejuk ini akan membantu tubuh memasuki fase istirahat dengan lebih nyaman, sehingga kualitas tidur akan dapat meningkat. Secara alami juga pendengar, tubuh manusia ini akan mengalami penurunan suhu inti ketika memasuki malam hari sebagai bagian dari ritme sirkadian. Penurunan suhu ini menjadi sinyal bagi otak bahwa waktunya untuk beristirahat. Dan ketika proses tersebut berjalan optimal, tubuh ini akan lebih mudah untuk tertidur dan memiliki kesempatan lebih besar untuk memasuki fase tidur yang nyenyak, yang penting bagi pemulihan fisik maupun fungsi otak. Sebaliknya juga pendengar, kamar yang terlalu panas atau terlalu pengap ini bisa mengganggu proses tidur Anda. Karena kondisi tersebut akan membuat seseorang ini lebih sulit untuk terlelap, lebih sering terbangun di tengah malam dan juga mengurangi durasi tidur nyenyak. Akibatnya tubuh tidak mendapatkan waktu pemulihan yang maksimal, sehingga saat bangun di pagi hari Anda akan terasa lelah dan juga kurang segar. Bahkan sejumlah penelitian juga menunjukkan pendengar bahwa suhu kamar yang lebih sejuk ini dapat membantu meningkatkan kualitas istirahat. Kisaran suhu sekitar 16 hingga 19 derajat Celcius ini dinilai ideal untuk bagi orang dewasa di negara beriklim dingin karena mampu mempercepat waktu tidur, memperpanjang fase tidur nyenyak dan juga meningkatkan rasa segar setelah bangun. Meski angka tersebut juga belum tentu sesuai ya untuk wilayah tropis seperti Indonesia nih ya, prinsip untuk menjaga kamar tetap sejuk dan juga memiliki sirkulasi udara yang baik ini tetap memberikan manfaat tentunya bagi kualitas tidur Anda. Nah, jadi apakah sirkulasi udara dan juga suhu di kamar Anda sudah bagus nih? Semoga juga ini bisa menjadi salah satu ya, karena salah satu solusi nih, karena biasanya kita sering sulit untuk tidur padahal sudah lelah gitu ya, tapi kenapa nggak mau tidur gitu ya, padahal udah malam. Mungkin salah satu yang bisa Anda perhatikan itu terkait dengan suhu dari kamar Anda dan juga sirkulasi udara yang ada di sana. Pencahayaan itu juga penting pendengar. Oke, informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Aya Anjani dengan judul Kebahagiaanmu Keputusanmu. Benar sekali ya tentunya. Dan mari kita dengarkan, selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Penasaran gak sih asal-usul tropi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi tropi Jules Rimet. Tropi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, tropi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti tropi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan tropi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Tropi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah tropi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, tropi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
2: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
3: Serius Ki Man, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
2: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
4: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
2: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
4: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
2: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
5: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: really wish I hated you.
1: Masih di 105,5 MHz bersama Santiari. Pendengar, satu informasi kali ini datang dari dunia hiburan, di mana ini ada film Pemikat Jiwa yang hadir sebagai film horor psikologis yang mengawinkan rasa cinta, ambisi, dan juga ilmu hitam dalam satu cerita yang makin lama ini makin sesak. Pendengar, film ini tayang mulai 9 Juli 2026 kemarin di Bioskop Indonesia. Ini termasuk jaringan XX1, CGV, Cinepolis, dan masih banyak lagi tentunya di berbagai kota. Film ini juga disutradarai oleh Dom Darmo dan ditulis oleh Nugroho Agung bersama Ressa Keling. Film ini jelas disiapkan sebagai tontonan layar lebar yang menekankan emosi, bukan sekadar menakut-nakuti sesehat pendengar. Ceritanya sendiri itu berpusat pada Jai yang diperankan oleh Fajar Nugra yang seorang penjual ayam di pasar yang diam-diam menyimpan cinta besar kepada Wulan yang dimainkan oleh Givina. Masalahnya Wulan ini sudah bertunangan dengan pria lain sehingga cinta Jai ini sejak awal sudah berdiri di atas tanah yang rapuh ya pendengar. Dan saat semua cara biasa ini gagal, Jai akhirnya memilih jalan yang jauh lebih berbahaya, yakni memakai ilmu pelet dan ajian pemikat jiwa untuk merebut hati Wulan ya. Dan dari sini juga film ini bergerak dari drama asmara menjadi horor yang perlahan menggigit. Dan karena apa yang dimulai sebagai keinginan memiliki berubah menjadi pintu masuk menuju teror gaib. Wow. Jadi bagi Anda yang suka dengan film horor dipadukan dengan kisah asmara, dan ini juga cocok ya untuk Anda tentunya ya, karena masih musim liburan ini ya pendengar. Jadi masih bisa sekali untuk Anda keluarga ataupun pasangan atau teman gitu ya, menonton ke bioskop film Pemikat Jiwa ini ya. Tentunya menghadirkan nuansa yang mencekam dan tadi semakin sesak ya, karena ada perpaduan antara ambisi, rasa cinta, dan juga ilmu hitam pendengar. Nah, itu dia pendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id mengenai film Pemikat Jiwa Cinta Gelap yang menekan akal sehat. Dan selanjutnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, karena tadi filmnya agak tidak itu ya, juga mengalahkan akal sehat tadi ya, menekan logika gitu ya. Sekarang kita akan putarkan satu lagu dari Chloe dengan judul Logika. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
4: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
5: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
2: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar di hari Jumat ini ya, tanggal 10 Juli 2026. Kita bertemu kembali pendengar dalam acara Dialog Ekonomi Digital bersama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mahasaraswati dan Pasar. Ini kita juga sudah bergabung dengan narasumber kita, narasumber saya yang cantik tentunya yang sudah hadir di studio kita di hari ini berdengar dalam Dialog Ekonomi Digital. Ada Ibu Dr. Nimade Dwi Pusitawati SEMM. Selamat sore Ibu Dwi.
3: Halo, selamat sore.
2: Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik?
3: Baik.
2: Baik ya, tentunya sudah siap ya Ibu ya untuk kita berdialog di sore hari ini. Ngomong-ngomong sebelum kita dialog nih, kayaknya matching ya nih, kita bajunya hitam-hitam ya Bu ya.
3: Satu hati ya kita.
2: Satu hati ya, karena memang perbincangan hari ini harus dengan satu hati juga nih Bu ya. Betul. Karena menarik sekali mendengar tentunya, dan tentunya Anda bisa mendengarkan dialog kami melalui terestrial kami ya di 105,2 MHz. Kami juga live streaming mendengar di Facebook Pro 1 Denpasar. Anda bisa meninggalkan komentar di sana ataupun ada pertanyaan itu bisa menghubungi kami di 089-678-123830 atau di 0361-222-161. Ibu Dwi, hari ini kita akan membahas mengenai topik future proof karir menjadi talenta unggul di era ekonomi digital. Relevan sekali ya dengan keadaan di ekonomi kita sekarang di mana semua berkembang dengan sangat pesat. Jadi SDM-nya kayaknya juga harus berkembang pesat ya Ibu Dwi ya.
3: Ya, tentu saja. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekonomi digital saat ini, tentu yang paling penting adalah kesiapan kita sebagai SDM atau karyawan sendiri, begitu ya.
2: Benar.
3: Jadi bagaimanapun juga dunia terus berubah, kemudian kita juga harus beradaptasi terhadap perubahan itu yang seharusnya mampu untuk dimiliki, terutama bagi generasi muda saat ini.
2: Iya, benar ya. Karena udah kalau dunia berubah, kita juga harus berubah menjadi yang lebih baik tentunya. Oke, Bu Dwi, sebelum kita masuk nih lebih dalam terkait dengan topik kita kali ini, karir ya. Kita akan membahas mengenai karir. Kalau Ibu Dwi bisa memberikan gitu ya penjelasan mungkin awalan untuk kita terkait dengan karir ini, sebenarnya perbedaan antara karir dan pekerjaan itu seperti apa, dan kapan sih kita sebaiknya mulai bisa memikirkan terkait dengan karir? Apakah sebelum kita mengambil jenjang pendidikan tinggi atau justru setelah itu nih Bu, biasanya kita harus mulai memikirkan terkait dengan karir profesional kita nantinya?
3: Oke, jadi penting sekali bagi kita untuk mengetahui dulu kekuatan dan kelemahan kita, gitu ya. Jadi pertama kita harus identifikasi diri dulu, kemana dan apa yang kemampuan yang kita miliki. Jadi kita harus bersiap. Tentu ini harus didukung dari ya. Semisal kita ingin berkarir menjadi guru atau menjadi dosen lah minimal gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa apa kompetensi yang harus kita miliki. Mau bergerak di bidang apa nih? Apakah di ekonomi, apakah di kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu penting sekali. Kita juga harus pahami bahwa yang dimaksud dengan karir itu sendiri tidak sebatas pada potensi kita untuk bergerak maju, tetapi juga sebuah pekerjaan pun kita bisa sebut dengan karir gitu. Jadi kalau semisal kita tahu bahwa di suatu perusahaan itu ada jenjang karirnya, jadi kita harus bisa mempersiapkan diri dulu nih, apa yang harus kita miliki gitu. Minimal miliki pendidikan lah yang sebidang gitu misalkan gitu. Dan yang terpenting lagi ada kemampuan atau nilai-nilai lebih yang bisa kita tawarkan nih. Jadi kita tahu juga kesempatan yang ada di perusahaan itu juga menerima kita untuk jenjang karir yang lebih tinggi, dan kita juga harus mampu untuk mempersiapkan diri terutama pada perubahan-perubahan tentunya. Gitu.
2: Jadi kapan sebaiknya Ibu ketika kita
3: ketika kita memutuskan untuk kuliah misalnya, tapi tidak semata-mata baru kuliah bisa jenjang karirnya bisa tinggi, belum tentu juga. Sekarang malah ada yang mulai bekerja lebih dulu gitu misalnya, baru mereka tahu bahwa ini potensi saya di sini nih. Nah tentu di Unmas sendiri juga kita punya RPL gitu ya, rekognisi pembelajaran lampau gitu, yang memang bisa merekognisi pekerjaan kita. Jadi tidak dari awal kita mulai kuliah. Nah itu mungkin bisa ditawarkan gitu. Artinya bahwa kita harus tahu dulu nih kemampuan kita, kemudian kita beranjak, saya mau jadi dokter misalnya. Tentu harus kuliah kedokteran kan gitu. Kalau kita mau menjadi pebisnis misalnya, ayo kita kuliah di FEB, Unmas Denpasar misalnya, demikian. Jadi kita harus tahu dulu nih kita ingin berjuang lah, artinya berkompetisi di bidang apa dulu. Nah itu membuka peluang kita lah nantinya ke depan ketika kita punya kemampuan di bidang tersebut, kemudian memiliki skill yang sesuai gitu. Saya yakin nanti ke depan pasti karirnya bertumbuh gitu.
2: Berarti memang harus dari diri sendiri dulu ya. Kita tahu sendiri kemampuan kita di mana, kemudian juga apa yang ketertarikan kita gitu, baru memulai langkah untuk bisa mempersiapkan kira-kira karir seperti apa nih yang kita inginkan gitu ya di masa depan nih Bu Dwi. Terkait dengan karir ini, kita masuk ke future proof karir. Ini apa Ibu, kalau bisa dijelaskan ini maksud dengan future proof karir ini?
3: Oke, kalau kita lihat dari bahasanya gitu ya, future proof career. Jadi ada future proof, ada career. Nah tadi yang dimaksud dengan karir sendiri kan bagaimana kita memandang sesuatu itu tidak hanya sebatas jenjang berjenjang, tetapi juga pekerjaan yang kita lakoni sekarang gitu. Sedangkan future proof seperti halnya lipstick lah ya, transfer proof gitu ya, artinya bertahan sebenarnya itu ketahanan. Jadi bagaimana ketahanan kita di masa yang akan datang untuk menghadapi dunia yang semakin berubah, beradaptasi terhadap perubahan lah seperti itu. Karena kita ketahui kan perubahan itu yang paling abadi kan demikian ya.
2: Iya benar.
3: Jadi paling tidak kita bagaimana mampu kita untuk bertahan di globalisasi apalagi di ekonomi sekarang semakin canggih begitu.
2: Kalau pengaruhnya terkait dengan dunia kerja ini sekarang seperti apa Ibu?
3: Nah tentu kalau kita bisa melihat kita mengenal AI gitu sekarang. Benar, artificial intelligence gitu ya. Tidak menutup kemungkinan semua pekerjaan mungkin bahkan di pendidikan pun sekarang ini mahasiswa juga pasti tidak asing lagi dengan AI gitu. Dan itu justru yang memang tidak menghambat, justru membantu lah istilahnya, dimana ketika kita menggunakannya secara bijak gitu ya, AI itu justru bisa membantu kita, tetapi bukannya menghilangkan dari esensi SDM itu sendiri, tetapi membantu di setiap pekerjaan-pekerjaan tentunya begitu. Jadi jangan sampai nanti adanya teknologi kemudian AI justru menggantikan peran kita sebagai manusia gitu. Wah apa-apa AI nih, apa-apa teknologi nih gitu. Sedangkan kita malas berpikir gitu kan. Nah itu yang harus kita harus kita bedakan antara AI ini tidak menggantikan, justru harus bersinergi lah bersama-sama gitu.
2: Dan ketakutannya adalah ketika memang AI yang menggantikan kita nantinya ya.
3: Iya,
2: karena pada realitasnya sekarang adalah ketika mencari suatu informasi atau ingin mendapatkan jawaban, ketik saja di aplikasi AI membuat tugas kah, makalah dan sebagainya. AI dengan sangat mudah memberikan kita cara yang simple, bahkan produk jadinya. Ini yang menjadi masalah ya Ibu ya tentunya.
3: Ya, itu memang kita tidak bisa pungkiri gitu ya. Artinya semakin canggih sebenarnya AI atau teknologi itu sendiri kan sebenarnya buatan manusia juga gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi istilahnya menjadi terlalu ketergantungan, karena terkadang AI pun hang gitu. Artinya sama seperti manusia sendiri gitu kan ya. Terlalu lebay lah istilah tanda kutip gitu ya. Ketika kita tidak menggunakannya dengan bijak gitu. Jadi sering kali gitu kami pun di akademisi menyampaikan kepada mahasiswa bahwasanya AI itu tidak kami perbolehan, artinya jangan, bukan seperti itu, jangan menggunakan AI bukan seperti itu, tetapi gunakanlah AI dengan bijak, artinya bahwa silakan mencari referensi atau mencari istilahnya seperti ketika kita mentok gitu berpikir gitu ya, mentok tanda kutip gitu. Kita bisa mencari inspirasi lah, tetapi tidak di copy paste gitu. Jangan langsung dipercaya begitu saja, tetapi kita baca kembali apakah itu sesuai atau tidak. Jangan sampai nanti copy paste justru itu menimbulkan informasi yang salah begitu. Karena ada, kalau istilah kita AI itu kan ada prompt-nya gitu ya. Jadi harus diketik sesuai dengan prompt. Kalau kita pun salah memberikan informasi kepada AI itu sendiri, mereka pun juga akan memberikan jawaban yang ngawur gitu misalnya. Nah artinya kita harus mampu untuk menggunakan teknologi secara bijak lah kembali. Begitu. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa juga bilang bahwa anti teknologi, jangan gitu kan. Benar. Karena mau tidak mau juga kita semakin berkembangnya zaman ini mungkin AI yang canggih pun akan ada gitu. Tetapi kembali lagi kita harus punya skill nih yang pasti tidak dimiliki oleh teknologi gitu. Ada beberapa yang harus diperhatikan gitu. Karena teknologi sendiri kan dia tidak punya jiwa seperti kita gitu.
2: Benar
3: kan.
2: Sekali,
3: tidak
2: ya.
3: Seperti manusia begitu.
2: Mereka masih kalah dalam sentuhan rasa mungkin.
3: Betul.
2: Ya, yang menjadi keunggulan tentunya bagi manusia. Tapi sebelum nanti kita masuk ke skill mungkin ya, saya akan mempertanyakan terkait dengan kalau lebih dalam ini terkait dengan perkembangan AI yang sangat pesat, kemudian juga terkait dengan pengamanan nih, ketahanan kita untuk bisa mengamankan pekerjaan-pekerjaan kita saat ini. Walaupun ada banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi termasuk dengan AI gitu. Tadi berarti kalau misalnya kita tidak bisa mempertahankan itu sesuai dengan prinsip dari future proof career ini sendiri, menurut Ibu sendiri seberapa besar kita akan bisa kehilangan pekerjaan kita saat ini, Ibu? Dan kalau dari pandangan Ibu ini, di sektor mana nih yang biasanya akan paling mudah ini mendapatkan pergeseran dari adanya teknologi saat ini, Bu?
3: Oke, jadi itu seperti momok ketakutan sendiri gitu ya, bahwa wah suatu saat nanti AI akan menggantikan manusia nih, menggantikan peran manusia. Justru kalau kita lihat, AI itu bukan menggantikan gitu, bahkan bukan menghilangkan pekerjaan juga gitu kan. AI ini membantu di saat kita mampu menggunakannya. Artinya AI itu hanya bisa membantu di pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Jadi yang temponya sudah bisa diatur gitu, yang rutinitasnya sama, tidak perlu berhubungan dengan manusia. Misalnya contoh pelayanan gitu kan tidak mungkin digantikan sama AI. Jadi seperti misalnya robot pun juga sampai saat inilah belum tercipta gitu ya. Robot tiba-tiba empati, tiba-tiba kalau tidak didesain gitu kan. Jadi kalau bagi saya sendiri pun, kalau AI itu tidak akan menggantikan peran manusia. Justru kita bersama-sama menggunakan AI, dan AI itu sebenarnya memudahkan lah. Teknologi itu kan memudahkan kehidupan, bukan menggantikan peran manusia itu sendiri gitu. Jadi saya yakin ke depan kita dimudahkan oleh teknologi itu sendiri, tapi jangan sampai terlena. Karena kalau semisal juga kita terlalu hanyut gitu ya di dalamnya pun, akhirnya kita tidak mampu berpikir secara jernih gitu. Kadang inovasi-inovasi kita juga tidak bisa muncul karena ya udahlah, jawab pakai AI aja gitu. Ya udahlah kita ambil pakai AI, padahal kita punya rasa gitu, humanis sendiri gitu untuk membedakan pun ini produk AI atau ini produk manusia gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Setiap pekerjaan itu memang ada tantangannya kan gitu ya. Kalaupun misalnya ada teknologi pun, teknologi itu berperan untuk memudahkan pekerjaan, bukan menggantikan manusia. Saya yakin AI sendiri diciptakan tidak menggantikan peran manusia itu sendiri, karena dia tidak punya jiwa seperti kita gitu. Jangan khawatir. Jadi saya yakin tetap yang memegang peranan penting adalah SDM-nya. Cuman kuncinya adalah SDM itu harus mampu beradaptasi. Bahwa sekarang sudah ada AI, kita harus mampu menggunakannya dengan bijakan gitu.
2: Iya, benar ya. Gitu. Istilahnya kita yang harus menunggangi teknologi ini ya,
3: benar.
2: Bukan kita yang ditunggangi oleh teknologi gitu.
3: Seperti
2: ya.
3: Seperti kuda gitu ya.
2: Benar sekali. Oke. Selain dari future proof career sendiri ini, Ibu, kita ada menjadi talenta unggul di era ekonomi digital. Nah, mungkin talenta unggul ini yang bisa kita bahas dulu, Ibu. Yang dimaksud dengan talenta unggul di sini itu seperti apa sih, Ibu, di era sekarang?
3: Oke, kalau kita lihat keunggulan gitu ya, apa yang bisa kita tawarkan menjadi SDM yang unggul. Unggul itu berarti mampu bersaing kan gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri di era sekarang gitu. Tidak hanya dengan kaum kita sendiri, di artinya di nasional gitu ya, lokal ataupun nasional, bahkan internasional, global pun sekarang sudah dunia tanpa batas gitu. Jadi menjadi talenta unggul, yang talenta yang siap bersaing, yang memiliki skill, memiliki kompetensi, tidak hanya hard skill tetapi juga soft skill gitu. Jadi kombinasi skill yang kita miliki itu mampu kita tawarkan gitu. Tidak hanya menjadi pekerja gitu ya, justru ketika kita mampu untuk membuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan baru, itu justru sangat bagus gitu. Bahkan negara-negara maju pun sebenarnya sebagian besar penduduknya adalah wirausaha, artinya mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Itu pun juga karir, artinya ketika kita mampu membuka satu usaha di satu tempat, kemudian membuka cabang-cabang lain lagi gitu kan, itu sesuatu yang sangat luar biasa kan demikian. Jadi menjadi talenta unggul itu tidak hanya berkarir di suatu perusahaan, tetapi mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu memberikan contoh gitu. Artinya memberikan contoh kepada generasi-generasi muda, memberikan contoh kepada lingkungan sekitar bahwa skill yang kita miliki mampu untuk kita terapkan gitu ya. Jadi tetap bisa bersaing di era globalisasi sekarang ini gitu.
2: Oke, kuncinya penguasaan tentunya, baik hard skill, soft skill, dan juga kemampuan untuk menciptakan. Karena biasanya kalau misalnya kita terkait dengan karir, itu biasanya kita berfokus pada bekerja di suatu perusahaan. Atau ya di suatu tempat. Tapi ternyata menciptakan juga itu juga termasuk terkait dengan karir ya Ibu Dwi ya. Oke, terkait dengan itu, dan kita akan tentunya memperdalam ini lagi di sesi kedua nanti. Jadi bagi Anda yang tertarik, pendengar, bisa memberikan pendapat dan juga bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber kita di sore hari ini. Bisa meninggalkan jejak komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 Denpasar, atau bisa juga menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123-830. Ibu Dwi, kita akan kembali dalam beberapa menit ke depan tentunya, dan pendengar, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
8: Apa tentang Lutung?
7: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
9: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
10: Iya ya, ini airnya juga segar banget.
11: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
9: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
11: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
12: Iya, gak bakal ngaruh kali.
13: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
11: Wih, gila, boros banget kita ya.
12: Abisin ah, sayang airnya.
13: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
14: Setuju, setuju.
2: Pro 1. Pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog ekonomi digital, tentunya bersama dengan Ibu Dwi di sini. Ibu, kita lanjutkan dialog kita di sore hari ini tentunya. Oke, tadi kita membahas terkait dengan skill ya Ibu ya. Mungkin tadi juga sudah disebutkan talenta unggul itu talenta yang bisa bersaing tentunya dan punya hard skill dan soft skill ini. Kalau lebih detail lagi nih Ibu Dwi terkait dengan hard skill gitu ya. Hard skill apa sih yang paling dibutuhkan untuk SDM kita saat ini tentunya di era ekonomi digital saat ini, dan kalau soft skill mungkin ini lebih krusial lagi karena ini berkaitan dengan perubahan gitu ya, perubahan yang serba cepat saat ini. Kalau dari soft skill yang paling krusial yang harus kita miliki juga nih untuk bisa bertahan di tengah perubahan yang cepat dan juga persaingan yang semakin padat ini seperti apa ya Bu, lebih rincinya?
3: Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai skill gitu ya, lagi-lagi kita tidak tidak pernah harus memiliki lah, memiliki hard skill dan soft skill yang tadi disampaikan gitu ya. Tidak hanya pintar gitu, pintar secara akademik gitu kan, hard skill yang kita kuasai ketika kita menerima pengetahuan-pengetahuan atau pendidikan yang ada di jenjang-jenjang sekolah gitu sampai kuliah gitu. Jadi terlihat dari IPK-nya misalnya itu ya, indeks prestasi kumulatifnya. Wah ini keren nih dapat IPK di atas 3,5 misalnya gitu. Sudah cum laude gitu misalnya. Tetapi itu tidak semata-mata bisa kita bilang bahwa dia mampu untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan gitu, terhadap lingkungan lah istilahnya. Sehingga mereka harus punya soft skill yang bisa menyeimbangkan gitu istilahnya ya, dengan hard skill yang mereka miliki. Misalnya contoh mampu berkomunikasi. Terkadang orangnya pintar gitu, tetapi insecure misalnya. Merasa diri bahwa wah saya nih pintar nih, tetapi pengen berkomunikasi atau ingin menyampaikan sesuatu itu masih kurang pede misalnya. Seharusnya kan orang pintar pede ya melakukan sesuatu gitu ya. Mungkin ada yang over pede juga, ada juga gitu. Tapi kemampuan mereka untuk empati misalnya itu yang paling penting zaman sekarang gitu kan. Karena kalau kita lihat pun banyak yang IPK-nya tinggi gitu istilahnya ya, orangnya pintar gitu, tetapi tidak memiliki empati. Artinya ketika misalnya ada seseorang yang membutuhkan bantuan gitu istilahnya ya, mereka merasa bahwa wah saya tahu nih segalanya, kalau saya berbagi kira-kira menguntungkan nggak bagi saya misalnya. Demikian ya. Cuman kita kembali lagi bahwa ada hal-hal yang harus kita tingkatkan gitu ya. Tidak hanya hard skill kita saja, tetapi soft skill kita yang tadi saya sampaikan, bahwa kemampuan berkomunikasi, kemudian berpikir kritis gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kan terkadang ya udahlah logo aja gitu, menerima tanpa menanyakan lagi ini asalnya dari mana ya misalnya gitu ya. Terkadang pun kalau ada hasil yang kita terima, terkadang juga kita wah ini sesuai atau tidak ya dengan saya gitu. Itu hal-hal yang seperti itu yang harusnya dibangun. Itu kenapa dalam perkuliahan sendiri misalnya kami di FEHB pun membentuk mahasiswa itu tidak hanya mendengarkan, tetapi mereka juga mampu untuk bertanya gitu, memberikan pendapat. Itu kan sebenarnya soft skill ya, kemampuan berkomunikasi, kemudian mengeluarkan ide gitu, berpikir kritis gitu, dan memberikan kritik yang membangun gitu, tidak menjatuhkan mental. Karena sekarang ini banyak sekali generasi muda yang karena media sosial saat inilah ya, membandingkan lah antara pencapaian saya dengan pencapaian orang lain gitu. Ngelihat di story misalnya gitu kan ya, banyak sekali di media sosial. Jadi wah pencapaian-pencapaian orang lain menjadi sebuah keinginan nih gitu, padahal kita kembali lagi, kita tuh punya kekuatan kelemahan di mana. Jadi yang lebih harus diperhatikan adalah kita itu berbeda dengan orang lain. Benar. Jadi setiap manusia itu unik gitu. Mm-mm. Jadi jangan sampai nanti kita merasa wah dia pinter nih bahasa Inggris, saya juga harus jago nih bahasa Inggris gitu. Ternyata kita jagonya bahasa Jerman misalnya, yeah, atau bahasa Korea gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti pencapaian orang lain itu menjadi standar kita, itu yang sulit sehingga skill yang kita miliki kita tidak tahu sama sekali, artinya tidak bisa membangun skill kita gitu. Jadi kembali lagi, kita harus identifikasi dulu. Identifikasi dulu apa kemampuan yang kita miliki. Tingkatkan itu hard skill misalnya dengan kuliah, misalnya dengan sekolah gitu ya, menambah pengetahuan. Soft skill yang lain, kalau kita ingin selalu terlibat gitu, artinya komunikasi kita rasa kita kurang gitu misalnya, tetapi ada keinginan untuk memperbaiki itu, ya latihlah gitu. Kalau kita ingin memiliki nilai plus dengan diri kita yang sebelumnya gitu, kita tingkatkan apa, kemampuan kita berbahasa Inggris kah atau berbahasa asing yang lainnya kah gitu kan. Itu menjadi nilai tambah kita, tidak hanya pada pekerjaan tapi ketika kita membangun bisnis pun kan demikian. Jadi tidak hanya bisnisnya ada di bersaing di nasional saja gitu kan. Jadi mempersiapkan diri mungkin ekspor kan, jadi globalisasi lah istilahnya. Jadi kita tidak takut lah istilah wah ada bule nih misalnya, contoh ya kita sebagai SDM gitu ya. Wah kemampuan komunikasi saya kurang gitu. Tetapi kan kita kembali lagi, mother language kita bukan Inggris gitu. Mereka pasti paham juga. Tetapi ketika kita mau belajar gitu, saya yakin skill yang kita miliki itu, kemampuan yang kita miliki itu akan bertambah dan mereka akan appreciate gitu lah istilahnya. Wah ini keren nih gitu. Jadi kita harus percaya diri dulu gitu.
14: Benar.
3: Kita harus tahu dulu nih kompetensi yang kita miliki. Jadi skill yang mana yang harus kita tingkatkan, kita pun juga harus paham gitu.
14: Oke. Kalau attitude gimana, Bu? Itu juga berpengaruh juga nih.
3: Betul. Jadi namanya sekali benar ngomong tentang attitude ya. Jadi ngomong tentang etika. Ini tidak hanya etika dalam berperilaku, tetapi etika dalam menggunakan AI juga, kembali lagi. Karena kita SDM dan sekarang eranya era ekonomi digital, dan di lingkungan akademisi pun gitu ya, kita harus pahami bahwa etika itu sangat penting. Ketika berperilaku, misalnya kita mencari informasi nih di media sosial atau mencari informasi di platform-platform yang lain, di AI yang lain gitu. Kita ketahui bahwa ada sumber-sumber yang harus kita cross-check nih. Betul tidak apa yang dia sampaikan gitu. Itu harus di cross-check lagi, jangan-jangan hoax gitu ya. Hoax lah istilahnya.
14: Penyebarannya
3: ya,
14: sangat banyak saat
3: betul
14: ini.
3: Betul sekali, dan itu berdampak sangat luar biasa. Itu kenapa ya banyak orang yang tiba-tiba depresi gitu ya. Itu burn out, artinya mereka mendapatkan informasi yang mereka sendiri tidak tahu itu betul atau tidak gitu. Dan seharusnya menyebarkan informasi pun juga harus beretika, seharusnya gitu. Tetapi ketika mereka tidak beretika, kitalah yang harus menyaring itu. Nah, informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber tersebut, kalau kita di akademisi, kita harus cantumkan sumber rujukannya. Itu merupakan salah satu etika akademik gitu. Kalau kita kembali lagi, kalau mahasiswa tingkat akhir pasti tahu gitu ya. Ketika kita buat tugas akhir gitu, skripsi gitu kan, harus ada rujukannya gitu, citasinya istilah nya itu harus ditampilkan dalam daftar pustaka. Itu kan suatu etika, etika akademik, artinya bahwa memang ini ada sumber yang mendukung dan ini harus dicantumkan sehingga ketika orang itu mau searching, mau mencari tahu betul tidak sumbernya, itu sudah tertulis gitu. Itu etika sebagai akademisi untuk membuat tugas akhir gitu. Sering sekali disampaikan demikian. Jangan sampai nanti dirujuk tetapi tidak ditampilkan dalam daftar pustaka gitu. Etika yang lain berperilaku. Nah, ini sering kali karena sekarang tidak hanya generasi sekarang gitu ya, artinya malah yang memang istilahnya ya, yang betul-betul melihat bahwa wah ini ada teknologi-teknologi gitu ya. Kita misalnya sekarang duduk pun gitu, makan gitu ya, main handphone gitu ya. Kadang di meja makan pun kadang main handphone. Anak-anak gitu, generasi alpha gitu ya, terutama mereka karena sudah langsung lahir kenal teknologi, itu seringkali tidak mengenal gitu, bahkan makan pun sambil main handphone kan gitu ya. Itu sebenarnya kan jauh dari etika kita yang dulu orang tua kita ajarkan misalnya ya.
14: Karena memang harusnya kebersamaan.
3: Makan, ya sudah makan, sudah ya sudah tidak sibuk sendiri gitu. Jadi jangan sampai nanti ya makan ya konsentrasi dengan makan gitu. Ada orang tua lewat ya disapa, misalnya etika-etika demikian kan. Kemudian kalau misalnya masuk ke ruang kelas gitu terlambat itu, ini contoh kalau di kampus gitu ya, ya minta izin kepada dosennya kemudian menyampaikan kenapa terlambat, itu kan sebuah etika gitu ya. Dan terlebih lagi etika ketika kita mengirim pesan itu juga. Nah itu kan karena media sosial, apa media sosial ya bilanglah platform untuk mengirim pesan saat ini itu ya. Kadang mengirim pesan pun tidak tahu waktu gitu misalnya. Itu kan tidak beretika ya. Istilahnya, wah jam 10 malam mengirim pesan terkait apa gitu, menanyakan tentang apa di saat orang di saat orang sudah beristirahat. Nah, itu sebenarnya etika-etika yang terlihat ringan tetapi sebenarnya sangat berdampak. Istilahnya, wah ini memberitahu bahwa kualitas SDM itu yang memang dari etikanya love at the first sight gitu ya, artinya ya kita jatuh cinta di pandangan pertama. Coba kalau kita melihat orang, seberapapun pintar orang itu gitu ya, ketika dia berkomunikasi dengan kita atau berhadapan langsung, seolah-olah dia tidak menatap mata misalnya gitu, berbicara itu kan minimal lah harus istilahnya ada interaksi antara satu orang, dua orang atau lebih gitu ya.
14: Iya.
3: Jadi tidak sambil main handphone atau sambil pandangan mata yang seolah-olah tidak menghiraukan orang yang diajak berbicara. Nah itu juga merupakan salah satu bentuk dari etika begitu. Jadi itulah yang harus diajarkan dan dididik sejak dini. Sampai kuliah pun mahasiswa juga ketika menyampaikan presentasi gitu ya, menyampaikan pendapat mereka di muka umum pun tidak postur tubuh lah gitu ya, menunjukkan bahwa mereka menghargai orang yang lawan bicara. Itu kan kalau di tertulis tidak ada ya.
14: Iya.
3: Tidak tertulis tidak ada, tapi itu bentuk etika yang diajarkan, dididik lah istilahnya. Tidak ada mata kuliah tertentu untuk itu gitu. Terkecuali memang ada namanya etika bisnis. Kalau di kami di FEB gitu ada namanya etika bisnis. Tapi kalau etika yang tadi saya sampaikan adalah etika ketika kita bergaul di kehidupan sehari-hari, itu sangat penting. Itu yang menentukan kualitas kita sebenarnya sebagai SDM gitu ya.
14: Benar sekali ya. Dan tentunya itu harus dibina dari kecil hingga besar, bahkan juga etika kita ketika kerja nantinya.
3: Betul.
14: Karena itu akan selalu terbawa ya. Kalau memang sudah dari kecil seperti itu etikanya, maka ketika besar juga akan seperti itu terbentuknya gitu ya. Kalau dari inisiatif sendiri bagaimana nih Bu, kamu lihat soft skill inisiatif di SDM kita saat ini, mungkin di Gen Z ya saat ini, gimana nih menurut Ibu?
3: Gimana nih? Kalau kita lihat dari Gen Z sendiri, kita lihat sekarang ini Gen Z malah lebih suka fleksibilitasnya tinggi gitu ya. Justru mereka menginginkan work life balance mungkin ya. Artinya ya udahlah, kerja itu untuk memenuhi ekspektasi mereka tetapi mereka lebih suka bahwa pekerjaan itu harus fleksibel gitu. Jadi tidak melulu mengerjakan sesuatu misalnya di satu tempat gitu. Justru mereka kadang kalau kita lihat ya, sekarang banyak sekali menjamur kedai-kedai kopi ya, kalau kita lihat itu. Coba kalau kita berkunjung gitu, malah yang lebih banyak itu Gen Z di situ ya. entah apa yang diobrolkan gitu ya. Terkadang mereka juga sibuk dengan laptopnya sendiri gitu. Dan kita juga tidak bisa mematok bahwa wah mereka nggak kerja nih gitu. Nah, sekarang karena sudah ada media sosial, ada platform gitu ya, kita tidak bisa mematok orang bekerja itu hanya di kantor gitu.
14: Benar.
3: Nggak bisa kita bilang gitu. Justru sekarang kalau kita bisa lihat ya, beberapa platform media-media e-commerce lah ya. Kita lihat yang live-live itu, live streaming bahkan sampai jam 1 malam, jam 2 malam gitu loh. Mereka kerja dimanapun gitu. Dan jangan tanya juga penghasilan mereka juga ada gitu kan. Jadi tidak terbatas pada, kembali lagi, tidak terbatas karir itu tidak hanya okay, stay di kantor 9 to 5, 8 to 4 gitu ya. Bahwa mereka, tapi di luar itu banyak kok karena perkembangan sekarang ini live streaming lah ya, suatu produk gitu. Jadi saya yakin Gen Z sekarang malah lebih ini, lebih banyak istilahnya lebih banyak alternatif gitu. Artinya lebih banyak yang bisa dikembangkan gitu. Wah, saya pengen, banyaklah inisiatif, saya yakin itu. Karena semakin mudah sepertinya mereka untuk beradaptasi kalau bagi saya gitu ya. Jadi dari penelitian pun gitu menunjukkan bahwa Gen Z itu lebih cepat untuk beradaptasi, tapi burnoutnya memang tinggi gitu. Istilahnya karena mereka merasa bahwa sesuatunya diperoleh dengan mudah terkadang gitu ya. Pencapaian mereka pun, wah ini kayaknya udahlah gak sesuai sama saya, keluar gitu. Itu yang perlu diperhatikan, sehingga mereka terkadang lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih fleksibel gitu. Work-life balance-nya lebih diperhatikan gitu kalau Gen Z saat ini. Menurut penelitian juga demikian. Jadi banyak sekali Gen Z sekarang inisiatif inovasinya juga tinggi gitu. Benar. Karena mereka lahir memang dari teknologi gitu. Artinya bukan lahir dari teknologi ya, istilahnya baru cepat melek terhadap teknologi gitu. Transisinya tidak besar gitu.
14: Iya benar.
3: Jadi langsung beradaptasi itu keren. Kalau saya sih, apalagi sekarang Gen Z, kalau kita lihat Gen Z lebih populasinya paling besar gitu. Terutama di Indonesia ya.
14: Iya.
3: Itu betul-betul istilahnya keuntungan tersendiri sebenarnya negara kita gitu. Karena memiliki generasi muda yang inovatif gitu. Saya yakin ke depan pasti semakin baik gitu.
14: Iya benar sekali ya tentunya. Karena kalau generasi muda ini lahirnya beriringan dengan teknologi yang semakin berkembang. Jadi teknologi berkembang, peluang pekerjaan juga berkembang dari segi teknologi, dan juga pekerjaan yang mereka ambil juga berkembang. Jadi gak selalu monoton di dalam kantor, tapi juga fleksibel di luar kantor. Dan gimana pun itu, banyak sekali memang pekerjaan-pekerjaan yang semakin unik dan dekat dengan teknologi saat ini ya Ibu ya. Oke, dan tentunya pendengar, kita akan kembali sesaat lagi dengan topik yang masih sama. Tentunya kita akan semakin memperdalam ya pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya, masih ada waktu dan juga kesempatan, tentunya bisa menghubungi kami di 089-678-123-830 atau juga bisa berkomentar di live streaming Facebook Pro 1 dan Pasar. Ibu Dwi, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
15: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
16: Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Sigali-Gali. Sigali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Sigali-Gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.
17: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
18: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
17: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
18: Iya deh, iya.
17: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
19: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
2: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada tentunya

0: itu juga semakin rentan terkait dengan kesehatan mental gitu ya. Tapi terkait dengan itu sendiri, dari Ibu Dwi sendiri memandang sebenarnya strategi apa sih yang harus dimiliki oleh SDM kita saat ini untuk bisa tetap bertahan, bersaing, dan juga seperti judul kita ini, menjadi talenta yang unggul nih di era sekarang ini. Ibu Dwi, silakan.
1: Oke, jadi yang harus kita kuasai atau kita harus tingkatkan untuk dapat beradaptasi di era ekonomi digital khususnya saat ini gitu ya. Yang pertama yang tadi disampaikan bahwa kita harus memiliki soft skill gitu. Tidak hanya hard skill yang kita dapatkan dari pendidikan formal atau informal, tetapi soft skill. Jadi kita harus mampu untuk mengenal dulu diri kita sendiri gitu ya. Tingkatkan soft skill kita. Kemudian lifelong learning, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa belajar itu sudah sampai di tingkat kuliah misalnya, tetapi belajar itu adalah belajar seumur hidup. Semasa kita hidup, kita terus belajar gitu. Entah itu belajar tidak hanya dari konsep-konsep atau teori-teori gitu ya, tetapi belajar kehidupan gitu. Kita bisa belajar dari, tidak hanya dari pendidikan yang ada di kampus atau di sekolah, tetapi belajar dari pengalaman juga. Pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain gitu. Itu kan menjadi salah satu dasar kita lah, bahwa wah, orang lain pernah mengalami hal seperti ini, kita bisa belajar dari sana juga. Jadi keinginan kita untuk terus belajar, jangan sampai itu terpendam gitu ya. Bahkan semakin kita berumur gitu ya, hal-hal yang kita peroleh itu, pengalaman-pengalaman kita akan semakin banyak, dan itu juga bisa dijadikan pelajaran juga gitu kan, dijadikan pengalaman juga kepada generasi-generasi selanjutnya begitu. Kemudian kembali lagi bahwa digitalisasi itu mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata gitu. Benar. Jadi kita harus mampu menguasai teknologi. Jadi digitalisasi gitu penting gitu ya. Apapun itu, karena pekerjaan sekarang menuntut seperti itu. Bahkan kita, kalau kita lihat kita bawa handphone, malah lebih cenderung biarkan dompet ketinggalan ketimbang handphone ketinggalan ya.
0: Benar, sudah berubah sekarang ya.
1: Pakai bayar pakai handphone juga, bukan pakai bayar pakai handphone ya. Pakai aplikasi lah ya. Benar. Istilahnya. Jadi ada lebih aman sepertinya begitu ya. Itu kan sebenarnya salah satu bukti gitu ya. Salah satu kecenderungan kita bahwa kita juga tidak bisa terlepas dari teknologi gitu. Jangan sampai kita bilang wah saya anti teknologi tapi bayar pakai Kris misalnya kayak gitu kan. Malah mending ketinggalan biarin dah, dompetnya di mana gitu, nggak tahu dompet di mana gitu ya. Tapi satu handphone ini semua datanya ada di sana misalnya. Itu kan fenomenanya seperti itu sekarang ini gitu ya. Kemudian kita mau tidak mau, kembali lagi, kita harus mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan apapun itu. Sekarang sudah zaman semakin berubah gitu ya. Kita tidak bisa menutup mata 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun ke depan gitu. Apa yang akan terjadi? Awalnya mungkin kita anti gitu ya, tetapi sekarang bahkan AI pun bisa membantu kita gitu. Jangan sampai nanti kita merasa bahwa adanya teknologi justru menghilangkan keberadaan SDM itu sendiri.
0: Iya, benar ya.
1: Nah, itu yang paling penting, karena kita lihat bahwa fenomena sekarang gitu ya, kalau kita lihat di media sosial kok ya, banyak sekali informasi-informasi yang membuat cemas, anxiety gitu ya. Wah, ini kok kayak gini ya keadaannya sekarang dunia gitu ya, macam seperti ini. Nah, itu sebenarnya kita harus mampu saring lagi gitu. Karena teknologi ini kan bisa memberikan informasi apapun.
0: Iya, benar.
1: Kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ini informasi bisa merasuki kita sampai sejauh mana gitu.
0: Benar.
1: Jangan sampai nanti merasa bahwa wah, informasi ini akan mengancam kita nih, belum ada apa-apa juga kita merasa cemas duluan gitu.
0: Intinya tidak takut ya pada teknologi, betul. Dan juga

0: juga lagi-lagi kontrolnya harus ada di kita gitu.
1: Betul.
0: Iya, Ibu Dwi, kita sudah lebih 1 menit, tapi mungkin di terakhir bisa memberikan pesan ini untuk mahasiswa maupun generasi muda saat ini, gimana caranya supaya kita bisa tetap menumbuhkan karir dan juga mempertahankan karir ya di era saat ini, seperti apa, silakan.
1: Oke, jadi satu pesan saya bahwa sekarang ini tidak hanya penting bahwa kita harus pintar gitu ya, melainkan kita harus tetap mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan. Yeah. Karena perubahan itu adalah hal yang abadi. Dimanapun kita berkarir, entah itu kita berkarir di suatu perusahaan atau kita membangun bisnis, pastikan bahwa kita selalu beradaptasi terhadap perubahan. Gunakan AI, gunakan teknologi untuk membantu kita, tetapi bukan menggantikan peran manusia itu sendiri.
0: Iya, yeah, benar sekali. Gitu. Terima kasih Ibu Sudwi sudah hadir tentunya ya di studio Pro 1 RRI Denpasar dan juga memberikan kita banyak insight tadi sore hari ini untuk dialog Future Proof Career menjadi talenta unggul di era ekonomi digital. Dan semoga apa yang kita perbincangkan dalam dialog ini juga bisa memberikan manfaat bagi seluruh pendengar setiap Pro 1, anak muda, generasi muda dan SDM tentunya di Indonesia untuk bisa sukses di jalur karirnya masing-masing ya, tentunya itu harapan kita semua. Dan untuk itu mungkin saya tutup dialog ini. Ibu Dwi, terima kasih sekali lagi tentunya.
1: Terima
0: dan
1: kasih.
0: Juga terima kasih untuk pendengar setiap Pro 1. Izin saya tutup dialog ini dengan selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih.

0: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
1: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semua
2: pertama ini di Bali. Setelah ini akan ada 8 ya, Bang.
3: Selamat sore pendengar. Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Sementara itu pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik Bali ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan menjadi proyek awal yang akan dilanjutkan dengan pembangunan 8 fasilitas serupa di daerah lain di Indonesia. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Ayu Sundari. Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Bantuan yang bersumber dari APBN dengan nilai lebih dari 3,6 miliar rupiah tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di rumah jabatan Bupati Buleleng. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng Putu Ayu Raika Nurahini, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melanrat, serta perwakilan subak penerima bantuan. Bupati Sucidre menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng. Menurutnya pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan infrastruktur pertanian, tetapi juga terus mengalokasikan berbagai program pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya digabungkan semua bantuan sekitar 12 miliaran ya. Untuk subak aja.
4: Selain itu, Bupati Sucidre menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng melalui perangkat daerah terkait terus mendorong pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi lahan sawah yang masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B atau LP2B. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melanrat menjelaskan bahwa bantuan tahap kedua ini difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan. Program tersebut meliputi pembangunan jaringan irigasi, drainase, bendungan kecil, hingga sumur bor di wilayah yang mengalami penurunan debit air.
5: Menyerahkan bantuan sebesar lebih dari 3,6 miliar untuk 30 subak yang ada di Kabupaten Buleleng. Subak ini adalah subak yang memang concern atau ada di dalam kawasan KP2B atau LP2B. Sesuai dengan luas baku sawah, kita ada 8.000 hektar.
4: Melalui penguatan infrastruktur pertanian tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian terus meningkat seiring membaiknya jaringan irigasi dan ketersediaan air bagi areal persawahan. Peningkatan produksi diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan petani, menjaga keberlanjutan lahan pertanian, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kabupaten Buleleng dalam jangka panjang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jemberane kembali membuat gebrakan tidak biasa dalam birokrasi pemerintahan. Setelah sebelumnya menggelar pelantikan di tengah kebun kakao, kali ini Bupati Jemberane Imadi Kembang Hartawan memilih tempat pembuangan akhir atau TPA Peh ini sebagai lokasi pengambilan sumpah jabatan 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama.
6: Bagi saya, setiap kebijakan itu harus punya arti.
7: Pemerintah Kabupaten Jemberana kembali membuat gebrakan tidak biasa dalam birokrasi pemerintahan. Setelah sebelumnya menggelar pelantikan di tengah kebun kakao, Kali ini Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan memilih tempat pembuangan akhir atau TPAP sebagai lokasi pengambilan sumpah jabatan 5 pejabat pimpinan tinggi pertama. Pelantikan yang juga dihadiri langsung Wakil Bupati Gede Ngurah Patriana Krisna ini menempatkan Iwayan Putra Mahardika sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DLHPKP yang baru. Selain itu, 4 pejabat strategis lainnya turut dilantik yakni Iputu Nopa Nopiana sebagai Sekretaris DPRD Jembrana, Putu Gede Oka Santika sebagai Kabak SDM Sekda Jembrana, Imade Cipta Wahyudi sebagai Kadis Kominfo, serta Iwayan Hartawijaya sebagai Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan. Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan menegaskan bahwa pemilihan TPAP bukan sekedar aksi mencari sensasi, melainkan sebuah pesan simbolis yang memiliki roh kebijakan. Momentum ini menjadi peringatan keras bagi pejabat baru, khususnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bahwa krisis sampah di Jembrana adalah darurat wilayah yang harus diselesaikan dengan komitmen penuh, bukan dari balik meja kerja yang nyaman.
6: Bagi saya, setiap kebijakan itu harus punya arti, punya makna, ya, punya kesan, bahkan harus punya roh. Kenapa TPA? Kenapa di tempat sampah? Karena kita akui sekarang persoalan sampah kan menjadi masalah kita semua. Dan ini harus diselesaikan secara serius.
7: Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa berjalan sendirian, yang menuntut adanya perubahan perilaku dan kebiasaan di tengah masyarakat melalui pemilahan sampah dari sumbernya, baik menggunakan konsep debu tradisional maupun modern. Targetnya jelas memangkas drastis volume sampah harian yang masuk ke TPAP.
6: Dan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Karena sampah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pegawai yang orang LH, tetapi juga keterlibatan seluruh masyarakat. Maka dari itu, tebu tradisional, tebu modern, itu pemilahan, itu kata kunci.
7: Langkah progresif ini mendapatkan dukungan penuh dari legislatif. Ketua DPRD Jembrana, Nimadi Sri Sutarmi, menilai pelantikan di lokasi pembuangan sampah ini adalah momentum krusial untuk memperkuat edukasi publik. Komisi 3 DPRD Jembrana dipastikan akan memperketat koordinasi agar kedepannya TPAP benar-benar hanya menerima sampah residu yang sudah tidak bisa diolah lagi. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik Bali ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan menjadi proyek awal yang akan dilanjutkan dengan pembangunan 8 fasilitas serupa di daerah lain di Indonesia.
2: 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi.
8: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PESEL Bali menjadi proyek pertama pemerintah dalam pengembangan pengolahan sampah menjadi energi. Fasilitas ini diharapkan menjadi contoh penanganan sampah modern sekaligus mendukung pemanfaatan energi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada wartawan pada 8 Juli mengatakan, pembangunan PESEL Bali menjadi langkah awal sebelum pemerintah melanjutkan proyek serupa di sejumlah daerah lain. Setelah Bali, 8 proyek PESEL akan segera dibangun sebagai bagian dari upaya memperluas pengelolaan sampah berbasis teknologi.
2: Groundbreaking pertama, yang pertama ini di Bali. Setelah ini akan ada 8 ya, Mas Pandu ya. 8 lagi akan. 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habis itu 8 lagi.
8: Zulkifli Hasan menyebut pemerintah menargetkan pembangunan PESEL Bali dapat selesai dan diresmikan pada akhir 2027. Proses pembangunan akan terus dikawal agar berjalan sesuai rencana dan mampu menjawab persoalan sampah yang dinilai semakin mendesak.
2: Dan 2027 akhir, kata Pak Rosan tadi, kami dengan cara yang tanggung jawab bisa diresmikan oleh Bapak Presiden nantinya. Waste to energy ini atau PESEL ini.
8: Pembangunan PESEL Bali menjadi bagian dari program pemerintah dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah modern. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir sekaligus mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: PMI Kabupaten Buleleng kini memiliki tambahan 1 unit mobil operasional untuk memperkuat penanganan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Armada baru tersebut diharapkan meningkatkan kecepatan respon relawan dalam membantu masyarakat saat terjadi keadaan darurat maupun mendukung berbagai layanan kemanusiaan di Buleleng.
9: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng kini memiliki tambahan 1 unit mobil operasional untuk mendukung penanganan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Kendaraan tersebut diharapkan memperkuat mobilitas relawan saat merespon kejadian darurat, pelayanan kesehatan hingga kegiatan sosial di berbagai wilayah Kabupaten Buleleng. Bantuan kendaraan diserahkan di rumah jabatan Bupati Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sujidra mengatakan keberadaan armada operasional diperlukan karena PMI memiliki peran penting dalam penanganan bencana, pelayanan kemanusiaan, dan kegiatan donor darah yang berlangsung secara berkelanjutan. Menurutnya, dukungan sarana operasional menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus melengkapi kebutuhan PMI dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna menjelaskan kendaraan tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasi penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, dan berbagai misi kemanusiaan. Ia menyebut PMI Buleleng saat ini telah memiliki 4 unit ambulans yang masih berfungsi dengan baik, namun baru memiliki kendaraan operasional khusus kebencanaan pada tahun ini. Dengan tambahan armada tersebut, PMI optimis kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, terutama saat terjadi bencana, dapat semakin ditingkatkan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali.
10: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak mau harus menggunakan AI.
11: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
12: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI ya. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari itu industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri. Mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
11: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
13: Sangat gampang mencari, mengintegrasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
11: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu, ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyuman Kasih melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Dakprinkop UKM menggelar pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal dengan mengajarkan pembuatan donat labu dan es pisang ijo sebagai upaya mendorong lahirnya pelaku UMKM baru dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal.
14: Memberdayakan para sebagai
15: pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dakperinkop UKM Kabupaten Buleleng menggelar pelatihan kewirausahaan bertema kreasi olahan pangan dari buah lokal pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis pangan lokal yang memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru. Pelatihan yang diikuti puluhan peserta tersebut menghadirkan narasumber Dwi Mulyati, owner Rumah Roti, didampingi Cahyadi Dwi Prasetyo sebagai asisten cook. Dalam sesi praktik, peserta diajarkan teknik mengolah tepung dari olahan pangan lokal menjadi kue kering yang memiliki nilai jual dengan cita rasa yang menarik dan layak dipasarkan. Selain membagikan resep, narasumber juga memberikan materi mengenai pengemasan produk, standar kualitas, hingga strategi pemasaran. Dwi Mulyati menjelaskan, pemanfaatan bahan baku lokal menjadi produk olahan merupakan peluang usaha yang menjanjikan apabila dikelola dengan inovasi dan konsistensi menjadi kualitasnya. Menurutnya, produk pangan lokal dapat bersaing di pasar apabila memiliki cita rasa yang baik, tampilan menarik, dan dikemas secara profesional. Rumah Roti sendiri selama ini juga aktif melakukan pembinaan UMKM serta mendukung penyediaan produk pangan untuk berbagai program pemerintah.
14: Ini kita pelatihan pastry and bakery. Tujuannya untuk memberdayakan para wanita sebagai sebagian besar kita sekarang sebagai tulang punggung keluarga yang membantu ekonomi keluarga, jadi biar lebih berdaya bagi keluarga tercinta. Ini sudah pelatihan yang kedua ya Bu ya. Pelatihan yang kedua. Respon dari peserta sangat antusias dan tidak ada yang absen. Mereka juga janji akan apa namanya sampai selesai mengikuti acara hari ini.
15: Sementara itu salah satu peserta pelatihan Indri mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat langsung diterapkan untuk memulai usaha rumahan. Ia menilai pelatihan seperti ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung kepada peserta untuk memahami proses produksi hingga menghasilkan produk yang siap dipasarkan.
14: Sekali saya sangat berterima kasih dengan adanya PRUD ini, saya dibantu untuk banyak belajar ya, banyak ilmu yang saya dapat, mulai dari belajar untuk membuat kuenya, terus logo dan segalanya dah. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya PRUD di sini.
15: Melalui kegiatan ini, Dinas Dakperinkop UKM Kabupaten Buleleng berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM Buleleng. Pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan wirausahaan baru yang mandiri, inovatif, dan mampu menggerakkan perekonomian daerah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pengadaan jasa sewa mobil listrik telah dilakukan sesuai aturan. Pernyataan itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menanggapi laporan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB terkait pengadaan tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
16: Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua.
17: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal angkat bicara terkait sewa mobil listrik yang dilaporkan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan pengadaan jasa sewa mobil listrik di lingkungan pemerintah Provinsi NTB telah dilakukan sesuai aturan. Laporan yang terregister pada 2 Juni 2026 tersebut menduga adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan sewa mobil listrik. Menanggapi laporan itu, Gubernur Iqbal mengatakan, seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme yang benar dan memenuhi persyaratan administrasi.
16: Ya, mobil listriknya sudah dibeli, alhamdulillah sudah melalui prosedur yang sepenuhnya sesuai dengan prosedur administrasi yang sudah dilakukan, dan insya Allah juga tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan di dalam isu mobil listrik itu. Ya, insya Allah. Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua prosedur yang dilalui sudah dipenuhi, dan niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, sudah selesai gitu ya.
17: Sementara itu, juru bicara pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Halik mengatakan, pemerintah menghormati proses yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan, Pemprov NTB akan bersikap kooperatif dan siap memberikan dokumen, data maupun keterangan yang diperlukan dalam proses penanganan laporan tersebut. Untuk diketahui, kasus tersebut kini memasuki tahap penelaahan oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dalam pengadaan jasa sewa mobil listrik Pemprov NTB.
18: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Kabupaten Buleleng menjadi tuan rumah Kejurnas Kempo 2026 yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah. Sebanyak 43 kelas dipertandingkan dalam ajang nasional yang juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat dan penyegaran wasit.
4: Ratusan atlet dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan nasional atau Kejurnas Kempo 2026 di Kabupaten Buleleng yang berlangsung pada 8 hingga 11 Juli di Gedung Tenis Indoor Indiksa Singaraja. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat atau UKT dan refreshing wasit. Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026 Insinyur Yulianto Maris PGDIPL mengatakan penyelenggaraan Kejurnas tidak hanya bertujuan melahirkan atlet terbaik, tetapi juga memperkuat pembinaan di lingkungan Federasi Kempo Indonesia atau FKI. UKT nasional tahun ini hanya dilaksanakan hingga jenjang dan 3 karena sensei dari International Kempo Association atau IKA yang dijadwalkan hadir dari London berhalangan datang. UKT tahun ini diikuti 8 peserta, sedangkan refreshing wasit melibatkan 18 peserta yang terdiri dari 15 wasit dan 3 koordinator wasit. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kompetensi perangkat pertandingan sekaligus memastikan jalannya Kejurnas sesuai ketentuan. Pada Kejurnas 2026, FKI mempertandingkan 48 kelas yang mencakup nomor embu dan randori, baik perorangan maupun beregu. Melalui kejuaraan ini, FKI berharap kualitas penyelenggaraan pertandingan dan prestasi atlet Kempo Indonesia terus meningkat. Reporter Skuasa Bratawinangun melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Sementara itu, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik Bali ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan menjadi proyek awal yang akan dilanjutkan dengan pembangunan 8 fasilitas serupa di daerah lain di Indonesia. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Ya, cinta adalah dari Rio Febrian sudah mengudara tentunya untuk para pendengar di sore hari ini ya. Memang ya kalau misalnya lagi jatuh cinta itu lagi berbunga-bunga, rasanya indah banget ya pendengar ya. Sama nih kayak langit kita di sore hari ini juga gak kalah indah pendengar ya. Cahaya mataharinya juga enak banget nih rasanya sore hari ini tentunya di daerah Denpasar. Jadi bagi Anda mungkin yang hatinya juga lagi berbunga-bunga, ini sangat bisa sekali ya pendengar untuk menikmati udara kita, langit kita di sore hari ini. Tentu juga cuacanya bagus untuk Anda yang mau berkegiatan di luar ruangan, ada yang mau jalan santai di sore hari mungkin di taman atau di pantai mungkin ya, karena Bali banyak banget pantainya ya pendengar, jadi manfaatkanlah keindahan alam Pulau Dewata ini untuk Anda bisa melepas penat. Tentunya ini kita sudah ada di hari Jumat ya, dari hari Senin sampai dengan Jumat Anda sudah melakukan yang terbaik mendengar dalam pekerjaan ataupun pendidikan Anda ini. Jadi nikmati sore hari ini, besok juga weekend, ada banyak waktu untuk Anda tentunya melakukan kegiatan-kegiatan seru yang membahagiakan bersama dengan orang terkasih atau orang yang Anda cinta ini. Oke pendengar, dan tentunya Anda masih bersama saya Santiari yang masih akan setia menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan lanjut dari lagunya Rio Febrian dengan Cinta Adalah, kita ada satu lagu dari Ragi Putra dengan judul Pretty Girl, dan selamat mendengarkan.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Yotare nga eto dua da mege irugi eda le mano oli fundra agali
1: lami raya lami yeu lau bagai hula fa bee bangwaya iya ba fa gele basadana geluhania
2: Liniha merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal

0: yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren! Peringkat apa tuh?
0: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan nggak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
1: Mager tahu?
0: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

teu pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Denpasar sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

dalam berdoa dan berbulat tekad di dalam memohon, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, dan jangan ada seorang kamu yang mengatakan, jika engkau mengkendaki, maka berilah aku, karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang dapat memaksanya. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam memohon dan membesarkan harapan, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat karena sesuatu yang dia berikan.

dari Judika Fit Eka Agustiwana ya, di sore menjelang malam hari ini sudah mengudara tentunya untuk anda pendengar. Dan langit juga nih dari pantauan di Studio Pro 1, ini langitnya udah mulai gelap ya tentunya. Bagi anda yang masih dalam perjalanan ya, masih berkendara gitu menuju ke rumah atau ke kos ya, hati-hati pendengar, semoga selamat sampai di tujuan. Dan tentunya hati-hati dalam berkendara, pastikan anda berkendara dengan baik, dalam kondisi baik, dan juga kendaraan anda dalam kondisi baik ya, karena pasti semua orang pengen bisa pulang dengan keadaan selamat dan juga bisa beristirahat nih, karena udah capek banget seharian mengejarkan berbagai macam aktivitas anda yang bikin penat gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk makan malam pendengar. Sudahkah anda menyiapkan menu makan malam anda untuk ke malam hari ini? Tentunya harus ada protein, karbo, dan juga karbohidrat, dan juga harus ada serat pendengar. Sayuran itu penting banget ya, walaupun mungkin sebagian dari kita ini rada susah untuk makan sayur, apalagi sayur yang satu ini, karena banyak orang tidak menyukai sayur ini karena rasanya yang pahit banget, dan juga pengolahannya ya, mungkin kalau untuk menghilangkan rasa pahitnya benar-benar harus diolah dengan benar gitu ya. Benar banget, ini adalah sayur pare. Buah pare ini memang dikenal memiliki cita rasa yang pahit yang khas tentunya, sehingga tidak semua orang bisa menyukai sayuran ini. Di balik rasanya tersebut, pare ini mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin A, C, E, folat, serat, serta antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi di balik rasanya yang pahit, ternyata pare ini menyimpan segudang manfaat nih pendengar. Seperti untuk membantu mengendalikan kadar gula darah, menjaga sistem pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menunjang kesehatan kulit, dan juga mendukung program penurunan berat badan. Banyak sekali manfaat tentunya yang terkandung dalam buah pare ini, yang pastinya tentunya anda juga bisa mempertimbangkan untuk mengonsumsi pare ya. Mungkin pengolahannya gitu ya, proses masaknya itu nanti bisa dipertimbangkan supaya rasa getir pahitnya ini tidak terlalu dominan, dan anda tetap mendapatkan berbagai macam nutrisi-nutrisi yang ada di sayur pare ini. Coba pendengar ya, cobalah untuk mengonsumsi buah pare ini tentunya, dan kita akan mendapatkan banyak khasiat kesehatan tentunya dari buah pare yang terkenal dengan rasa pahitnya ini. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perubahan kondisi cuaca dan lingkungan membuat tubuh kita seringkali mengalami gangguan kesehatan. Cara menghindari berbagai penyakit yang mampu menyerang tubuh adalah dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sistem imun atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Sistem imun itu bisa diibaratkan para tim keamanan yang berada di garda terdepan untuk tubuh kita supaya terbebas dari gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jenis lainnya. Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkahnya untuk Anda. Yang pertama, perbanyak makan buah dan sayur. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi buah dan sayur cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Cukupi istirahat bagi tubuh Anda, dan umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam, dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Perlu untuk menghindari stres, karena stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Dan disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Jadi, ayo tingkatkan sistem imun.
4: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
5: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
6: A few moments later.
5: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
7: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
5: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
4: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

masih di 105 Kabar Wow Mega harus bersama Santiari di malam ini ya. Pendengar, saya masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi saya sajikan terkait dengan budaya ini, bahwa di tengah keberagaman suku, agama dan juga budaya yang hidup berdampingan di Pulau Dewata, ini pendengar, filosofi menyama beraya ini tetap menjadi salah satu fondasi utama ya dalam menjaga harmoni sosial. Nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun ini tidak hanya dimaknai sebagai hubungan persaudaraan tentunya pendengar, tapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghormati, gotong royong dan juga kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang ya. Maka dari itu juga mungkin bagi Anda yang berkunjung ke Bali gitu ya, ketika memang melihat banyaknya upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali, itu biasanya itu dilakukan dengan konsep menyama beraya. Artinya itu seperti kebersamaan pendengar, kemudian juga gotong royong seperti tadi ya, itu kita saling bantu-membantu tentunya dalam menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan, dan memang khususnya mungkin terkait dengan kegiatan keagamaan yang ada di Bali. Kalau secara harfiah sendiri pendengar, menyama beraya ini berasal dari kata nyame, itu berarti saudara, dan juga braya, ini yang berarti keluarga atau kerabat. Filosofi ini mengajarkan bahwa setiap manusia ini adalah bagian dari keluarga besar yang patut dihormati dan juga diperlakukan dengan baik. Nilai ini juga menjadi perekat kehidupan masyarakat Bali nih yang multikultural, dan menjadi salah satu alasan kuat terjaganya kerukunan antar umat beragama di daerah ini. Dalam kehidupan sehari-hari juga nih, semangat menyama beraya itu tercermin melalui berbagai tradisi seperti saling membantu saat pelaksanaan upacara keagamaan yang sudah saya sampaikan tadi ya, kemudian juga ada kegiatan sosial, kemudian juga tradisi ngejot. Nah ini tuh tradisi saling berbagi makanan saat hari raya besar keagamaan. Biasanya tradisi tersebut ini menjadi simbol bahwa perbedaan ini bukanlah penghalang untuk kita bisa membangun hubungan yang harmonis dan juga penuh rasa kekeluargaan. Nilai nyama beraya ini juga sejalan dengan filosofi lain seperti Trihita Karana, khususnya pada aspek hubungan harmonis antar sesama manusia. Dan nilai ini masyarakat diajak untuk mengedepankan toleransi, saling menghargai, serta menyelesaikan perbedaan dengan dialog dan juga musyawarah, sehingga kehidupan ini bisa berjalan bersama-sama tentunya dengan tetap damai. Pendengar, kalau Anda ingin melihat bagaimana konsep menyama beraya yang memang diterapkan di Bali, itu ada baiknya

Jadi saya dari pendengar. Itu dia sedikit informasi mengenai konsep dari menyambut raya, tradisi yang merawat toleransi. Dan tentunya saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake. Selamat mendengarkan.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan

peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gregar akun TikTok tebus.murah.john1 mengunggah video yang mengklaim Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan ke Menku. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax melusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang menerima pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnback Hoax melusuri lebih lanjut dengan cara mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi AI hivemoderation.com. Hasilnya, audio tersebut diketahui hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Penelusuran dilanjutkan dengan menggunakan pencarian gambar terbalik reverse image pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada laman YouTube Sekretariat Presiden yang menayangkan video serupa. Faktanya video tersebut adalah pidato Purbaya sebagai Ketua Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan pada Selasa 8 April 2025. Faktanya audio tersebut diketahui hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 98,3%. Jadi unggahan berisi tautan Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan ke Menku merupakan konten palsu atau fabricated content. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi-informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ish, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Nung Asmara dari Anet sudah mengudara untuk era pendengar di malam hari ini ya tentunya. Dan pendengar saya Santi Ari masih akan terus mempersamai Anda tentunya ya nanti pukul 8 malam waktu Indonesia. Tengah satu informasi sekarang hadir dalam dunia hiburan ini pendengar, di mana Langit Pictures Indonesia dan juga Langit Records Indonesia ini resmi menggandeng penyanyi muda berbakat Kesha Alfa Faro. Proyek tersebut ini diperuntukkan untuk mengisi salah satu original soundtrack dari film terbaru mereka, Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Ini yang akan segera tayang di bioskop pada Kamis 16 Juli 2026. Dalam proses rekaman, Kesha Alfaro ini mendapatkan arahan langsung dari direktur vokal Joka Tatarang. Ini sosok berpengalaman yang dikenal sebagai pendiri grup vokal Penta Boys. Ini grup yang pernah melibatkan Judika di masa awal karirnya. Pendekatan vokal yang matang dari Joka tersebut memberi sentuhan emosional yang kuat pada karakter suara Kesha dalam lagu ini. Lagu ini juga ditulis langsung oleh Ferly Halim dan juga Andrian. Ferly Halim ini juga memproduseri film dan juga lagu. Dan tanya itu pendengar, produksi musik pada OST ini juga digarap oleh musisi sekaligus produser terkenal Ade Govinda, yang memastikan setiap elemen musik memiliki kedalaman dan juga kualitas yang mampu memperkuat atmosfer film. Kolaborasi tiga generasi musisi ini, Kesha, Joka, dan Ade, ini dinilai menjadi kombinasi segar bagi industri musik film Indonesia. Pihak Langit Pictures Indonesia ini menjelaskan bahwa pemilihan Kesha ini bukan tanpa alasan. Warna vokalnya ini dianggap sangat sesuai dengan tema emosional yang diangkat dalam film tersebut. Sementara Langit Records Indonesia ini juga menegaskan bahwa keterlibatan para profesional berpengalaman ini menjadi bukti keseriusan mereka dalam menghadirkan kualitas OST yang kuat dan juga berkarakter. Dan juga film Takkan Kubiarkan Kau Menangis ini akan diprediksi menjadi salah satu film nasional yang paling dinanti tahun 2026 dengan cerita yang menggugah, kualitas produksi yang sulit, serta dukungan musik yang digarap dengan detail yang maksimal. Apakah Anda tertarik nantinya untuk bisa menonton film Takkan Kubiarkan Kau Menangis? Pendengar, dan informasi ini saya kutip dari RRI.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Coldplay dengan judul Adventure of a Lifetime. Selamat mendengarkan.

Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: This case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
4: Guys, tim Samba, komposisi starting eleven-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
5: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
4: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
5: Ya itu kan kalau gua mah Der Panzer kali.
6: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
5: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
4: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar, apakah Anda pernah mendengar mengenai purin? Purin ini adalah senyawa alami yang terdapat di dalam tubuh dan juga berbagai jenis makanan, pendengar. Senyawa ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, namun jika kadarnya berlebihan, ini bisa meningkatkan produksi asam urat dan memicu gangguan kesehatan. Dalam proses metabolisme, sebenarnya purin ini akan dipecah menjadi asam urat. Selanjutnya, asam urat ini akan disaring oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Pada kondisi normal, produksi dan juga pembuangan asam urat ini berlangsung seimbang sehingga kadarnya tetap terjaga. Namun, ketika tubuh ini memproduksi asam urat secara berlebihan atau ginjal tidak mampu membuangnya dengan optimal, kadar asam urat dalam darah ini akan meningkat. Kondisi tersebut dikenal dengan hiperurisemia. Dan hiperurisemia ini dapat menyebabkan terbentuknya kristal asam urat pada persendian. Kristal ini memicu peradangan yang juga dikenal dengan gout atau penyakit asam urat. Selain menimbulkan nyeri sendi, kadang

akibat gangguan fungsi ginjal, obesitas, diabetes, hipertensi, konsumsi minuman beralkohol, penggunaan obat-obatan tertentu seperti diuretik, hingga kebiasaan mengonsumsi makanan yang tinggi purin. Tidak semua orang dengan kadar asam urat tinggi ini mengalami keluhan ya pendengar. Pada banyak kasus itu, hiperuricemia ini baru diketahui setelah menjalani pemeriksaan laboratorium. Namun apabila kristal asam urat ini mulai menumpuk di persendian, penderita dapat mengalami nyeri hebat yang muncul secara tiba-tiba disertai pembengkakan, kemerahan dan juga rasa hangat pada sendi. Keluhan yang paling sering itu terjadi pada jempol kaki, pergelangan kaki maupun lutut. Untuk itu pendengar, untuk bisa membantu menjaga kadar asam urat tetap normal, masyarakat ini dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat, salah satunya yakni dengan membatasi makanan yang tinggi purin. Itu dia pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari RRI.co.id. Selengkapnya kita dengarkan setelah lagu berikut ini.

0: pendengar lagu Manusia ya dari Malik and the Essential ya. Kamu luar biasa, aku luar biasa. Memang ya kita semua ini luar biasa mendengar ya tentunya. Dan itulah mengapa kita harus laku, selalu melakukan yang terbaik setiap harinya gitu ya. Bukan terbaik dari orang lain tapi terbaik dari diri kita sebelumnya gitu ya. Dari yang kemarin selalu improve, selalu belajar dari kesalahan yang terdahulu karena kita memang luar biasa mendengar. Oke, pendengar tidak terasa juga nih sudah hampir 5 jam saya sentiari menemani Anda tentunya dalam Denpasar sore ini dan hingga malam ini ya. Tinggal 6 menit lagi kita akan merapat ke pukul 8 malam. Semoga semua informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat tentunya untuk Anda pendengar dan juga dialog yang sudah kita lakukan itu bisa memberikan tambahan wawasan untuk Anda. Dan terima kasih juga untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar yang sudah membersamai. Ini ada chat yang masuk dari Ibu Diahwati Singaraja. Selamat malam. Ini siapa yang siaran sekarang? Saya Santiari, Bu. Tapi nanti akan lanjutkan oleh rekan saya Dharma Chandra tentunya dalam Senandung Malam di malam hari ini ya. Dan juga ada dari Sandi ya, sudah request lagu nanti akan diputarkan oleh rekan saya Dharma tentunya. Untuk itu mendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Santi Ari pamit undur diri.
1: Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Brely Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
10: Ya, saya terima. Ya.
9: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Mendukung program KDKMP secara masif.
13: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
11: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
13: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
14: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
15: okay.
14: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
13: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
16: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
17: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
18: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kurang relatif banyak ke barat-barat daya.
17: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
16: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
17: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
15: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
17: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RR Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ad Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dihr di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, masih disiarkan langsung dari HM Uruk 70 RR Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar Rajengungi Pundapi Gatre. Para pendengar baik-baik aja ya, becek-becek ya semoga. Karena di hari Jumat ini, hari terakhir weekday ya, dalam arti Sabtu Minggu nih besok udah mulai libur ya. Untuk menemani hari weekday terakhir ya, hari Jumat ya, hari kerja terakhir. Dan saya Dharma Chandra dan juga operator Wen Switra akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti kurang lebih sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Terus saja akan menemani dalam rangkaian Denpasar malam ini, khususnya nanti di Senandung Malam ya. Nanti yang mau bergabung di Senandung Malam boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Tapi sebelum kita masuk di Senandung Malam seperti biasa ya, di malam ini dan pasar malam ini nanti kita akan hadirkan terlebih dahulu ada mimbar agama Katolik yang nanti berjudul tentang Yang Aku Pilih Hanya Kristus. Lalu setelah itu ada drama radio dengan judul Retak Yang Sulit Utuh, ini persembahan dari RRI Pontianak. Nanti kurang lebih jam 21.20 atau 22 ya. Jadi nanti kita akan sudah bergabung di Denpasar malam ini, tepatnya di Senandung Malam ya. Dan sekali lagi nanti yang mau bergabung di Senandung Malam, yang mau request lagu, yang mau salam-salam, boleh sekali di WhatsApp kami nanti di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Oke, siapkan tangan Anda ya, siapkan jari Anda, siapkan semuanya karena pasti seperti biasa, biasanya cukup padat ya. Khususnya WhatsApp, tidak apa-apa ya. Walaupun begitu, saya Dharma Chandra tetap akan menemani hingga nanti malam 24.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dan pasar.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema. Yang aku pilih hanya Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita dipanggil untuk merenungkan satu panggilan, tugas dan konsekuensi sebagai murid-murid Kristus. Salah satu poin penting yang mau disampaikan dari dalam Injil hari ini adalah saat Yesus berbicara kepada para muridnya tentang pentingnya mengutamakan hubungan dengannya di atas segalanya. Yesus mengatakan kepada mereka, siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Firman-firman ini menegaskan terdengar keras, tetapi Yesus ingin menekankan bahwa mengikuti Yesus membutuhkan pengorbanan penuh dan kesetiaan yang tidak terbagi. Yesus ingin agar para muridnya memprioritaskan kasih dan kesetiaan kepada mereka, melebihi kasih dan kesetiaan kepada orang-orang, kepada orang lain, termasuk keluarga dan dirinya sendiri. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang kita dengarkan, ya, dalam Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42, kita mendengar bagaimana atau bagian dari khotbah misioner Yesus kepada ke-12 muridnya. Jika kita membaca bab ini dari awal, Yesus sedang mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Namun alih-alih memberikan janji-janji manis tentang kesuksesan atau kenyamanan atau tepuk tangan dunia, Yesus justru menutup pejangannya dengan sebuah tuntutan yang sangat radikal, yang sangat tajam dan menantang ego kita. Maka Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dilihat dari pemahaman manusiawi, aneh kan? Kita mencintai orang tua kita, bapak ibu kita, itu Yesus katakan bahwa tidak layak bagiku. Karena itu mendengar perkataan ini, kita atau hati kita mungkin merasa terusik. Bukankah kitab suci sendiri, bahkan dalam 10 perintah Allah, memerintahkan kita untuk menghormati orang tua? Mengapa Yesus seolah-olah meminta kita untuk mari? Yesus meminta kita untuk membuat jarak dengan orang-orang yang paling kita cintai, orang tua misalnya. Mari kita alami atau kita selami lebih dalam apa sesungguhnya yang ingin Yesus katakan dalam hati dan hidup kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kata kuncinya di sini bukan tentang membenci. Misalnya membenci keluarga. Melainkan tentang skala prioritas dan takhta hati. Dua kata, skala prioritas dan takhta hati. Yesus tidak sedang merendahkan institusi keluarga. Dialah yang memberkati keluarga. Namun Yesus tahu kecenderungan manusiawi kita. Kita sudah mengubah berkat menjadi berhala. Ingat, kita sudah mengubah berkat menjadi berhala.
Kita seringkali menaruh cinta kepada sesama makhluk hidup. Menaruh cinta kepada pekerjaan. Menaruh cinta kepada kenyamanan. Atau bahkan keluarga kita sendiri. Dan di atas cinta kita kepada Sang Pencipta. Itu artinya kita lihat bahwa kita mencintai keluarga kita melebihi kita mencintai Sang Pencipta. Ketika Yesus berkata, "Ia tidak layak bagiku." Ia sedang menegaskan bahwa mengikuti Dia tidak bisa dilakukan dengan setengah hati. Menjadi Kristen bukan sekedar status di KTP. Bukan sekedar rutinitas hati. Bukan sekedar rutinitas hari Minggu. Ke gereja. Tapi menjadi murid Yesus adalah sebuah komitmen total. Jika ada hal atau orang lain yang menggeser posisi Tuhan sebagai yang nomor satu di hati kita, maka fondasi iman kita sedang rapuh. Saya ulangi sekali lagi, jika ada hal atau orang lain yang menggeser posisi Tuhan sebagai yang nomor satu di hati kita, maka fondasi iman kita sedang rapuh. Rahasia memikul salib. Yesus melanjutkan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Pada zaman Yesus, salib adalah simbol kehinaan tertinggi. Penderitaan dan hukuman mati bagi pemberontak Romawi itu mengangkat salib. Berarti siap kehilangan reputasi, siap kehilangan kenyamanan dan bahkan nyawa. Dalam hidup kita hari ini, apa itu salib? Salib bisa berarti kesetiaan untuk tetap jujur di tempat kerja saat semua orang korupsi. Salib bisa berarti kesabaran merawat anggota keluarga yang sakit menahun. Salib bisa berarti kerelaan untuk diasingkan atau ditertawakan karena mempertahankan

menggenggam erat ego kita, kenyamanan kita, dan ambisi duniawi kita mempertahankan nyawa, kita justru kehilangan kehidupan sejati yang kekal. Sebaliknya, ketika kita berani berkorban dan mati bagi ego kita demi Kristus, disitulah kita menemukan esensi hidup yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana kita menghidupi Injil yang berat dalam keseharian kita yang sederhana ini? Yesus memberikan jawabannya di hadapan, di bagian akhir bacaan hari, bacaan yang kita dengar tentang menyambut utusan Tuhan dan secangkir air sejuk. Menyambut sesama sebagai menyambut Kristus. Karena itu Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Kita dipanggil untuk melihat wajah Kristus dalam diri orang lain, terutama mereka yang dikirim Tuhan ke dalam hidup kita. Pasangan kita, anak-anak kita, rekan kerja kita, bahkan orang-orang yang menjengkelkan atau mereka yang miskin dan tersisih. Menyambut orang lain dengan kasih, keramahan, dan tanpa penghakiman adalah bentuk nyata bahwa kita menempatkan Kristus di atas ego kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Perhatikan bahwa Yesus tidak menuntut kita untuk selalu melakukan hal-hal yang besar, yang mengguncang dunia. Tidak semua dari kita dipanggil menjadi martir yang mati di tiang gantungan, atau menjadi teolog besar. Kebanyakan dari kita dipanggil untuk melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Secangkir air sejuk di zaman kuno adalah simbol keramah tamahan yang paling mendasar namun sangat menyegarkan bagi musafir yang kelelahan dan kelelahan di padang gurun di zaman modern ini. Secangkir air sejuk itu bisa berupa macam-macam. Misalnya, satu, mendengarkan keluh kesah teman dengan sabar tanpa sibuk bermain ponsel. Memberikan senyum tulus dan ucapan terima kasih kepada petugas kebersihan atau pengemudi ojek daring. Menahan amarah dan memberikan kata-kata penghiburan saat rumah tangga sedang tegang. Menyisihkan sedikit rezeki untuk membantu tetangga yang sedang kesulitan membeli beras. Itu contoh bagaimana kita memberikan secangkir air sejuk kepada sesama kita. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, selain tindakan kasih sekecil apapun, karena kita adalah murid Kristus dan demi memuliakan namanya, memiliki gaung yang abadi di surga, Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan sekecil apapun yang kita keluarkan dari hati. Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan sekecil apapun yang keluar dari hati kita dan yang mengasihinya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mengikuti Yesus memang menuntut komitmen yang radikal.

Tapi upah dan sukacita yang ditawarkan Yesus jauh melampaui apa yang bisa diberikan oleh dunia. Ketika kita berani menempatkan Allah sebagai yang utama, mujizatnya adalah kita justru akan mampu menguasai, mampu mengasihi orang tua, pasangan, anak-anak, dan sesama kita dengan kualitas kasih yang lebih murni, bukan kasih yang posesif atau menuntut, melainkan kasih yang bersumber dari Allah sendiri. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah Kristus sudah duduk di takhta tertinggi hati kita? Ataukah masih ada yang berhala-hala lain yang kita nomor satukan? Uangkah? Mobilkah? Dan sebagainya. Mari kita mohon rahmat kekuatan agar kita berani mengikuti salib harian kita, memikul salib harian kita, dan tidak pernah lelah membagikan secangkir air sejuk kepada sesama. Karena itu, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi, Injil Matius bab 10 ayat 37-42 mengajarkan tentang radikalnya mengikuti Yesus, menuntut prioritas utama dalam hidup kita. Kasih kepadanya harus mengatasi segala ikatan duniawi. Namun, ia juga menjanjikan bahwa setiap pengorbanan dan perbuatan kasih sekecil apapun tidak akan pernah kehilangan upahnya. Apa maksudnya? Pertama, menempatkan Tuhan di tempat utama. Yesus tidak melarang kita mencintai keluarga, tetapi ia mengingatkan bahwa kasih kita kepada Allah tidak terbagi dan menjadi yang paling utama. Ketika Kristus menjadi pusat, kasih kita kepada sesama justru akan menjadi lebih murni dan terarah. Yang kedua, nilai dan tindakan kecil. Menjadi murid Yesus berarti rela memikul salib dan menerima utusannya. Bukan tindakan terkecil, atau bahkan tindakan terkecil seperti membenci atau memberi secangkir air sejuk kepada orang lain karena mereka adalah murid Kristus. Sangat berharga di mata Tuhan dan memiliki upah surgawi. Kita dipanggil untuk merenungkan apakah kita benar-benar memprioritaskan hubungan kita dengan Kristus di atas segalanya. Apakah kita siap mengorbankan kepentingan pribadi kita, termasuk hubungan keluarga, demi mengikuti Yesus dengan sepenuh hati? Apakah kita memperlakukan setiap orang dengan kasih, termasuk mereka yang dianggap paling kecil atau tidak berharga di dunia? Kasih dan kesetiaan kita kepada Kristus dan sesama adalah cerminan dari iman yang hidup. Saat kita dengan penuh sukacita memprioritaskan hubungan kita dengan Yesus, kita akan menemukan kehidupan yang sejati dan sukacita yang tak tergoyahkan. Melalui tindakan-tindakan kecil yang penuh kasih kepada sesama, kita menjadi saksi Kristus di dunia ini dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Kita dapat memulai langkah-langkah sederhana dengan peduli kepada sesama,
di sekitar kita. Memberi perhatian kepada tetangga yang sakit, berteman dengan semua orang tanpa memandang agama, terbuka terhadap kritik, dan tetap bertekun dalam doa. Karena itu mari, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita hidup sesuai dengan ajaran dan tindakan Yesus sendiri. Mari kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan dan menegur hati kami. Tanamkanlah roh keberanian dalam diri kami masing-masing, agar kami mampu menempatkan Engkau di atas segala-galanya dalam hidup ini. Bantulah kami untuk setia memikul salib-salib kecil kami sehari-hari dengan sukacita. Gerakan hati dan tangan kami agar selalu peka membagikan kasih dan kesegaran bagi sesama yang sedang dahaga akan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: dan Pasar malam ini.
1: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
2: Aduh, Mai lagi capek nih, Mai.
1: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Farhan lagi.
2: Aku nggak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
1: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
2: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
3: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
2: Ya menurut kamu, siapa lagi?
3: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
2: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
1: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
2: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
3: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
2: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
4: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
2: Kamu cari aku? Ada apaan?
4: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
2: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosen akah aku?
4: Aku tahu aku salah.
2: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
4: Din, Dina.
3: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
4: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi aku benar-benar mau berubah, Al.
2: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
1: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
4: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
1: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki.
4: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
2: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu.
4: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
2: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
3: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
4: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
2: Kamu tuh ya.
4: Apa?
2: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
4: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
1: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
4: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
3: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
4: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
2: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
4: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
2: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
3: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
4: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Pasar.

0: Ya, masih disiarkan langsung dari HMUR 70 dan sudah masuk di Senandung Malam. Yang mau bergabung boleh sekali di di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Sudah ada pesawat telepon yang telepon duluan ya, kita angkat dulu. Halo, Senandung Malam.
1: Senandung Malam, Bang Darma.
0: Aduh, halo, selamat malam Bang Luhut ya.
1: Ya, sudah
0: ada
1: remonting
0: jari
1: itu malam ini.
0: Waduh. Ya, gimana nih Bang Luhut nih? Sehat nggak?
1: Kabar-kabarnya dong di sini, cuaca cerah satu hari ini.
0: Jadi, Bang. Waduh, luar biasa nih ya. Dan gimana nih, apa namanya? Kemarin ada bola nggak ya? Saya lupa deh. Itu ya, terakhir ya? Apa sih kemarin sih ya? Habis begadang nggak kemarin-kemarin? Nontonin terus ya?
1: Iya, cuma dengar aja. Tapi di Portugal dia sudah angkat koper.
0: Oh iya ya. Gimana tuh Bang Luhut?
1: Ya, mau dibilang apa lagi?
0: Semua gila lagi ya.
1: Ronaldo-nya juga sudah tidak terlalu kuat lagi karena sudah tua.
0: Oh lah, ya udahlah ya, nggak apa ya. Yang penting kan masih bisa itu ya. Masih bisa nonton yang penting.
1: Iya, mau saya ganti kan Cristiano Ronaldo-nya padahal bukan posisi saya di situ.
0: Ya besok-besok Bang, ya main langsung deh.
1: Iya, kalau posisi saya di ini di pertahanan belakang kanan.
0: Belakang kanan. Oh, bek kanan sayap ya, bisanya ya.
1: Kanan. Kalau saya di kalau kan di sini kan biasanya ada pertandingan bola antar desa.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Biasanya emang sering main berarti sana ya?
1: Iya, makanya aku bilang mau saya gantikan padahal bukan posisi saya, makanya saya bilang gitu.
0: Ya udahlah kalau gitu gak apa-apa. Bang Luhut, mau request apa nih? Lagunya masih bebas nih, saya coba cari.
1: Kalau ini, kalau dari Raja itu bisa.
0: Apa tuh judulnya tapi?
1: Yang judulnya Cinderella.
0: Cinderella?
1: Iya.
0: Oke, boleh, aman.
1: Oh iya,
0: teman. Oke.
1: Kabar Bang Darma juga kabar baik ya?
0: Baik, baik, alhamdulillah. Luar biasa nih.
1: Terus nanti Spanyol sama Norwegia ya?
0: Ya betul, Spanyol Norwegia nih ya. Nanti pegang siapa nih?
1: Kalau di sini aku memegang Norwegia saja.
0: Norwegia?
1: Ya,
0: gak mau Spanyol.
1: Gak mau kasih Spanyol lagi.
0: Gara-gara Portugal kalah ya?
1: Gara-gara dia yang ngusir Portugal, saya gak mau.
0: Ya semoga aja sih ya sekali-sekali gitu ya biar siapa nggak bosen gitu dia lagi ya mainnya gitu ya.
1: Ya memang ya terakhir ini jadi tambah seru.
0: Iya.
1: Ya sudah semakin sedikit lah kedengarannya itu semua.
0: Oke. Mau request nggak? Request mau salam nggak?
1: Oke, salamnya yang pertama buat Bang Darma yang bertugas. Sampai nanti bersama operatornya. Terus ada juga Ibu Ijati. Ini rupanya Ibu Ijati yang pertama ini. Sekarang aku tikung dia malam ini. Terus ada juga Ibu Indi, Ibu Jawati, Ibu Janura, Bunda Yoselin, Ibu Kartika. Terus salam dulu buat Ibu Gemas. Ini semalam ini. Aduh galau-galaunya nih semalam ini.
0: Aduh galau-galaunya.
1: Iya, makanya.
0: Iya ya. Ya, yang penting baik-baik lah ya.
1: Katanya, bodoh aku enggak ini katanya. Semua orang bodoh. Karena belajar jadi ada pintarnya.
0: Oke, ya semoga baik-baik aja lah, Bu Gemas ya.
1: Iya, mudah-mudahan dapat minta aja Bu Gemas ya. Salam dari Tapanuli buat Gemas di sana. Terus ada pamanku, ada Pasanggulan, Bang Sandi, Ibu Perida, Pak Widi di Tokyo, ada juga Bang Hamad Irwan, ada Bang Leman, ada Mbak Ratna Jingga juga di Manado, ada Tete Dinda yang di Bogor, terus ada satu orang yang dari Sumatera Barat, Rahma juga, salam dulu buat dia, salam kenal dari Tapanuli, Sumatera Utara, terus ada coba lagi. Buat si masing-masing saja lah.
0: Oke. Okay.
1: Lagi pantai malam ini.
0: Siap.
1: Ya. Itu bang lagunya bisa kan?
0: Apa? Suaranya putus tadi, gimana?
1: Oh, lagunya bisa kan?
0: Oh iya, bisa aman.
1: Oh iya, oke, lagunya ditunggu buat Bang Dharma sama operatornya. Silahkan bertugas sampai nontak.
0: Shop.
1: Dan selamat malam. Terima kasih Bang Dharma.
0: Selamat malam. Terima kasih. Bye. Oke, itu dari Bang Luhut ya. Coba kita yang WhatsApp nih, gantian. Oke. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Tabibun.
0: Ya pun. Keren, luar biasa. Selamat malam, Rico Vinda. Sehat?
2: Selamat malam dari ujung Sumatera, ujungnya Lampung. Monitor mendengarkan RRI streamingnya.
0: Waduh, RRI streaming ya. Waduh. Gimana nih, Bli Govinda nih di sana? Sehat tapi ya, perkembangan aman ya?
2: Astung Karu, sehat luar biasa, lahir batin tapi belum punya istri.
0: Hey, nanti dikit lagi. Doa dikit yang terbaik. Lagi. Ya siapa tahu kan, doa itu. Iya, kan didoain yang terbaik dong.
2: Kira-kira pendengar yang single parent atau yang gadis? Ada yang mau ke Lampung?
0: Yes, kan di Lampung banyak loh, Bli Govinda.
2: Di Lampung banyak. Saya mau
0: memboyong.
2: Dari cantik-cantik yang ada di Pulau Dewata.
0: Oh gitu. Di sana kan keturunan Pulau Dewata juga banyak loh.
2: Banyak sih, tapi kan aku mau ngambil asli.
0: Oh langsung asli ya?
2: Yang single parent juga nggak apa-apa. Yang punya anak, punya syukur nggak punya anak gitu.
0: Oke ya. Boleh. Tapi kayaknya harus ngeliat streaming Bli Govinda dulu nih di TikTok nih biar tahu nih Bli Govinda nih kayak apa.
2: Iya benar sekali.
0: Ya kan?
2: Ya. Nanti kalau udah ngeliat orangnya klepek-klepek pingsan,
0: iya.
2: kalau klepek-klepek jatuh ke pangkuannya Govinda.
0: Waduh. Gimana? Bingung tuh, Pak.
2: Bingung.
0: Oke, mau
2: kabar salam uh-huh. Untuk yang pertama dulu buat ketawa ke TV grupnya. Mm-hmm. Terus yang ada di Cokis siapa namanya itu?
0: Pak Widi ya?
2: Madi. Pak Widi Madi. Mm-hmm. Yang di siapa tuh Bu Kartika yang imut-imut suaranya kayak umur 15 tahun. Ya, jauh beda dengan suaranya si Ayu yang ada di Sabah. Yes. Nama Luku.
0: Afal ya.
2: Pada juga sama yang bikin orang mendesah nggak karuan.
0: Waduh.
2: Mbak Teteh.
0: Ya. Nice.
2: Deh, apalagi ya Mbak siapa tadi Ginta Gihol Mbak siapa namanya mm-hmm. Yang di Wonosobo siapa?
0: Oh Bu Wiga.
2: Wiga, ya selamat malam. Chattingan terus sama saya.
0: Oh gitu. Hey.
2: Ada yang cemburu.
0: Iya. Terus.
2: Bu Januraga juga Bu Indi ya. Mm-hmm. Selalu tampil di TikTok tiap saat ya. Juga siapa lagi udah tampil. Ini ada yang mirip siapa bilang?
0: Siapa tuh?
2: Mirip Kenaro, suaranya siapa?
0: Oh, si itu ya, Pak Puto Bedese. Iya gak sih?
2: Oh, Pak.
0: Sama oh, Pak Bram.
2: Pak.
0: Mm-hmm.
2: Pak Bram, ya Pak Bram. Benar, Pak.
0: Itu mirip tuh, berdua. Pak,
2: suaranya ya. Terus siapa lagi ya? Banyak sih pen yang belum saya sapa ya.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Rini juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Tolong bantu dikit dong biar cepet turun saya.
0: Siapa lagi ya?
2: Ke di atas nih.
0: Bu Farida udah belum? Bu Diawati, Bu Farida,
2: udah.
0: Bu Indi.
2: Udah.
0: Bu Resmi.
2: Itu yang di mana itu yang
0: Bu Resmi itu yang di Singaraja.
2: Singaraja itu yang baru-baru kemarin itu.
0: Ya kemarin.
2: Siapa ya?
0: Yang kemarin.
2: Lupa ya, saya nama dari Kalimantan apa?
0: Kalimantan.
2: Dari
0: oh, Ibu Wanusu.
2: Oh iya benar.
0: Uh-uh.
2: Terus lagi ya. Ya udah semuanya.
0: Dan semuanya ya.
2: Aja dari Bli Govinda. Iya. Siap. Lagunya apa ya enak ya?
0: Apa tuh? Mau apa nih?
2: Ada requestan lagu. Apa ini? Manca negara apa ini?
0: Manca Indo bebas ini, masih bebas nih.
2: Oh, itu bebas ya.
0: Heeh.
2: Titip rindu buat ayah karena ini.
0: Titip.
2: Heeh. Butan tuh. Tempatnya mau ke peninggalnya tapi ninggalnya lagi 6 hari lagi tanggalnya.
0: Oh.
2: Tuh, ini baru baru tanggal 10.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tanggal 16 bulan Juni dia beliau meninggal orang tua. Jadi
0: oke.
2: Okay. Mau ucapkan itu buat ayah.
0: Oke. Okay.
2: Sekali lagi buat grup ketawa ke TV, mm-hmm. buat ibu-ibu yang cantik, yang remaja putri yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Salam dari Beli Govinda.
0: Waduh. Siap.
2: Ya, WB, ya.
0: Yes.
2: Ya udah kalau gitu, terima kasih. Saya mau pindah sebentar lagi ke
0: okay.
2: Persatu. Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih
2: dulu di Persatu. Ya udah, okay. Terima kasih, Pak.
0: Bye. Terima kasih. Wes. Terima kasih Beli Govinda ya. Kita angkat pesawat telepon gantian. Halo Senandung Malam.
3: Halo.
0: Aduh, Senandung Malam. Saya.
3: Kang Dharma ganteng.
0: Halo.
3: Bagus gini.
0: Selamat malam Bu Gemas. Saya jarang dengar suaranya nih.
3: Iya. Yeah.
0: Duh, lagi di ini ya pasti ya?
3: Di Payangan. Kalau sudah di Payangan, teriak-teriak.
0: Teriak-teriak ya.
3: Kalau besok, bisik-bisik tetangga.
0: Balik ke Tabadan lagi ya.
3: Bagaimana, gimana kabar dulu?
0: Sehat, sehat, sehat. Gimana nih Bu Gemani, sehatnya?
3: Sehat.
0: Sengkara sehat ya.
3: Iya. Lagunya apa sekarang Bang Dharma?
0: Masih bebas nih, mau apa?
3: Kalau bintangku, bintangmu gak bisa ya?
0: Boleh.
3: Diana.
0: Boleh.
3: Ya itu ada ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salam dulu ya. Yang pertama tadi Bang Luhut, salam kenal dari Gemas ya. Mm-hmm. Terus Pak gue pindah Lampung, gue pindah Depok. Kok dilupakan saya ya?
0: Lupa.
3: Iya lupa tadi, Pak gue pindah itu ya.
0: Tadi udah disebut ya. kayaknya udah.
3: Gua enggak dengar saya.
0: Oh, kelewat kali.
3: Orang saya dari tadi menetor.
0: Masa sih?
3: Iya.
0: Iya benar.
3: Bu Farida, Bu Jandura, Bu Kartika, Bu Indi, Bu Anik Gunung Kala, Bu Resmi, Bu Nayos, Bu Putri Rasmi, Bu Putri Manggis, Bu Wigati, Teteh Dinda, Bu Viola, Bu Ayu Masohi. Pak Bung Benijo, Bung Andi Yudhistira, Bung Trispati, Bang Bram, Adi Anwar, Pak Putu Bendeso, Pak Putu Arko, Pak Mangku Romo, Pak Mulyarso, Pak Iwan di Gendari, Pak Irwan di Bandung, Pak Kenaro, terus Pak siapa lagi ya, Madi Sardano yang di Tabanan. Pak Sanggulan, alias Mas Bro, Pak Made Widi, Bang Sandi, siapa lagi ya? Ada yang lagi baru itu, Adik Rahma, Rahma.
0: Kak Rahma, ya.
3: Oh Kak Rahma, salam ya. Kenal Kak Rahma. Bagus suaranya nyanyi, kayak kemarin malam saya dengar.
0: Oh nyanyi ya?
3: Iya nyanyi dia.
0: Oh ya.
3: Salam kenal Kak Rahma ya, sama Gek Mas dari Payangan ya. Yuk main-main ke Bali, Kak Rahma.
0: Ayo.
3: Terus Bang Edo juga. Pokoknya semua grup di Ketawa ke TV. Selamat malam. Semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
3: Bang Dharma, siapa operatornya sekarang Bang?
0: Pak Wayan Switro malam ini.
3: Ya, buat Pak Wayan Switro sama Bang Dharma nanti hati-hati pulangnya ya.
0: Siap.
3: Ada lagi dua, saya lupa.
0: Siapa tuh?
3: Pak Nyoman Armado sama Pak Nyoman Ramadan, mm-hmm. sama Pak Nasrun, Pak Kami, mm-hmm. terus Pak Nyoman Siswa juga yang di Gianyar, Pak mm-hmm. Nyoman Negaro juga ya. Mm-hmm. Selamat malam ya. Ya, terima kasih Bang Dharma.
0: Terima kasih.
3: Oke, dadah, bye-bye.
0: Bye, oke. Okay. Itu dia dari Bu Gemas. Kita angkat WhatsApp dulu. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Ya, halo. Aduh, suaranya putus-putus nih, Bang Sandi.
4: Bang Sandi.
0: Nah, ini agak jelas nih. Gimana Bang Sandi, sehat?
4: Sehat ya?
0: Ah?
4: Sehat.
0: Oh, sehat. Saya dengernya gak sehat tadi.
4: Kantongnya Anda sehat.
0: Baru tanggal 10 udah habis ya, kantongnya ya. Udah meriang kantongnya. Habis, lagi libur nih. Lagi libur kan?
4: Halo.
0: Bener kan?
4: Oh. Iya.
0: Oh kayak bener. Iya, soalnya kan request tadi sama Santi ya.
4: Iya, lagunya nanti puter.
0: Itu ya. Iya. Yeah.
4: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Yeah. Masih sama kan requestnya? Gak ada berubah nih?
4: Iya.
0: Nah, oke. Okay. Sap.
4: Udah salam-salam dulu, Bang.
0: Boleh.
4: Malam ke Bang Dharma sama Pak Wayan. Bu Gemas, Bu Kartika, Bang Luhut, Sama Pak Putu, Pak Deva. Sama Pak Tama, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Andi, Bang Krispati, sama Pak Putu Pedeso, Pak Sanggulan, Pak Widi, Bu Pigati, Bu Rusmi, Bunda Roselin, Bu Diawati, Bu Janura, Bu Indi, Bu Ani, Pak Dinda, Pak Anwar, dan untuk semua-semuanya. Dan makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Dan apa namanya, tadi sudah Bang Sandi. Satu lagi kali ya. Ini lagunya juga lumayan banyak nih soalnya. Itu 2, 3, 4. Oh udah 4. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi ya, karena sudah 4 penelpon. Dan juga ini lagunya juga cukup panjang-panjang ternyata. Kita lanjut di sesi kedua. Dan tadi yang sudah request juga ada Bu, siapa namanya, Bu Farida tadi request apa tuh, Lakumu ya, dari Fitri El Maula. Oke, nanti kita akan lanjut sesi kedua. Nanti mau bergabung boleh di Senin malam di sesi kedua di 0896-7812-3830 itu WhatsApp kami, atau 0361-222-1616. Nanti kita kembali lagi di Senandung Malam di sesi selanjutnya. Dan kita mulai dari Raza Cinderella, dan nanti akan dilanjutkan Ebit Gia di Titip Rindu Buat Ayah, Fitri El Maula Lakumu, Lady Diana Bintangku Bintangmu, dan Celine Dion I Love You. Masih dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ah, ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
4: Waktunya kentongan.
5: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pasar.

0: Ya, kembali lagi di area Pro 1 Denpasar. Dan dalam rangkaian Denpasar malam ini, Senandung Malam sesi kedua bersama saya Dharma Chandra. Dan lagu yang kedua ini adalah lagu mancanegara ya. Tapi ini tahunnya cukup lama ya. Dari 2004 ya sini. 2000 ya, Ace. Ya, 2005 ya sampai 2016 ya. Yang mau bergabung boleh di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon 0361-222-161. Dan sudah ada WhatsApp yang bergabung bersama kami. Angkat dulu. Halo, Senandung Malam.
1: Halo, Senandung Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Farida. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah, sehat, baik ya. Sedikit rada-rada ini, tapi tetap sehat.
0: Rada apa deh? Rada sakit, kira. Nggak kan? Maksud sakit sih.
1: Rada-rada ini gara-gara gabung gak diangkat, naik tensinya.
0: Kesel maksudnya ya?
1: Iya, naik tensinya berapa tadi? Aduh.
0: Ya biasa Bu, kerama ya. Iya. Tapi lagunya kan akhirnya ke play juga dong. Tadi kan di request
1: sama Farida. Lagunya, lakuku lakumu.
0: Iya udah dong, tadi kan di play.
1: Perilakuku, perilakumu.
0: Oh, lakumu, lakuku, perilakumu, perilakuku gitu ya, maksudnya ya.
1: Iya. Aduh. Tapi sekarang tahun berapa lagunya?
0: Ini mancanegara, ini tahunnya 2005 sampai 2020 Bu.
1: Siapa ya?
0: Kalau
1: yang dilis.
0: Kalau yang
1: cewek carikan Bang Dharma yang cewek.
0: Yang cewek?
1: Iya.
0: Oke, kalau yang cewek ini ada beberapa, saya coba nanti Miley aja Pak ya, Miley Cyrus nanti saya coba cariin deh.
1: Oh iya.
0: Boleh ya. Ya
1: yang cantik-cantik lagunya.
0: Cantik itu Bu. Lagunya penuh emosi juga nih Bu, kayak tensi Bu Farida tadi kan.
1: Secantik hatinya ya, yang menerima dengan yang request.
0: Iya. Ini sedap salam dari Bu Indi nih, Bu Farida gitu katanya.
1: Bu Indi, ayo Bu Farida sudah naik Bu Indi. Dari awal tadi keriting ya jadinya kayak Indomie, tapi sekarang enggak. Sudah apa? Enggak keriting jarinya. Kalau iya, dari awal keriting Bu Indi jarinya Bu Farida.
0: Sekarang udah jadi iya. Kue tiao tangannya Bu ya, jarinya. Gepeng gitu ya.
1: Kalau dari awal kayak kue lapis ya, yang susun-susun itu ya kue jadinya. Lapis. Sekarang enggak. Kue pia. Itu. Kalau di Denpasar ada sih ya kue pia.
0: Ada kok kue pia, Bu. Sering juga kok. Di sini juga banyak sih. Walaupun mungkin bukan jadi oleh-oleh utama, tapi ada sih di sini.
1: Sama. Enak.
0: Pianya beda. Kalau pia Bali gitu.
1: Iya. Ya sama juga di sini juga ada ya. Di sini kalau yang khas-khas itu oleh-olehnya itu bawang goreng.
0: Bawang goreng ya?
1: Bawang goreng, kacang goyang. Mungkin di tempat-tempat daerah lain enggak ada itu namanya bilang kacang goyang gitu. Itu kacangnya berwarna-warni.
0: Berwarna-warni ya? Kacang. Oh.
1: Iya.
0: Beda
1: enak.
0: Gitu.
1: Enak gitu okay. Ya. Ada apa lagi banyak lagi ya? Nanti kalau ke Palu ya, nanti informasikan.
0: Ya siap. Ini kata Bu Indi belum keriting. Bu Indinya belum keriting maksudnya. Soalnya habis mandi.
1: Tunggu Ibu Indi sebentar. Bergeser dulu. Karena sudah ada orang rumah jadi bergeser ke belakang. Keluar beliau ya repot.
0: Oke. Tadi lagunya udah saya masukin ya Bu ya.
1: Iya mau kirim salam ya, supaya Bu Indi mau naik, Pak Widi juga naik ya. Mau kirim salam dari awal tadi ada Bu Gemas ya. Ada baru kedengaran suaranya Bu Gemas ya. Salam sehat Bu Gemas. Ada tadi Bang Luhut ya. Abis Bang Luhut tadi siapa ya? Ada Pak Sandi. Terus ada lagi yang satunya Bli siapa?
0: Govinda tadi.
1: Oh yang di Lampung.
0: Ya betul.
1: Iya, ada Bang Edo ya, ada Pak Andi di Batam, Purnamasari, Mbak Viola, Ciguria, ada Bu Kartika, Bu Ani, Bu Resmi, ya, Bu Indi naik ya, Bu Ani, siapa lagi, Bu Rai, ada ini Bu Mini ya, ada Bu Widiawati, ada Ciguria di Jakarta, Ayu dimasuki sana, ada Pak Widi di Tokyo gabung yuk. Ini ada Bang Dharma ini. Terus ada Pak Mangku, Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Putu Arga, Putu Pendeso, ada Kang Ahmad Irwan, Bang Leman di Lampung, ada Pak Benijo, ada Pak Nasron, ada ini Pemangku jarang gabung ya, Pemangku.
0: Ya, mungkin monitor, cuman belum belum bisa bergabung mungkin ya. Keriting juga kali.
1: Oke. Okay. Ini pas tanggulan Ken Arok ya. Untuk semuanya aja.
0: Okay.
1: Dari A sampai Z, dari Siap. Sabang sampai Merauke. Ketawa ketiwinya nanti di grup ya. Ketawanya berkali-kali. Teleponnya pun juga berkali-kali. Greeting lagi. Ayo salam sehat untuk semua-semuanya. Salam kompak selalu. Bang Dharma sama Pak Wayan ya.
0: Iya betul.
1: Pak Wayan selamat bertugas ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Bang Dharma juga begitu. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita gantian pesawat telepon. Halo Senandung Malam.
2: Halo, selamat malam, Bang Dharma.
0: Iya, halo, selamat malam. Dengan ibu siapa ini ya?
2: Coba.
0: Kak Rahma, bukan? Benar gak sih?
2: Betul.
0: Ke sini, Kak Rahma. Kayaknya waktu itu WhatsApp deh teleponnya, apa saya lupa ya?
2: Oh, iya. Kalau bisa lolos di telepon biasa.
0: Oh, gitu. Gak terlalu keriting ya?
2: Oh, iya. Oh, waktu itu malam minggu itu udah ini, gak tahunya Facebooknya sekarang belum dikonfirmasi, tapi aja sekarang langsung.
0: Apanya belum dimatiin tadi, maaf?
2: Oh, Facebooknya.
0: Oh, Facebooknya.
2: Oh, waktu itu kan pertama belum dikonfirmasi kan sama ini, sama ada ini Facebook RRI dan pasar.
0: Oh, oke. Okay. Maaf.
2: Mm-hmm. Waktu itu kan ini request lagu Teti Kanji waktu itu kan.
0: Oh ya ya ya ha.
2: Jadinya nggak jadi live di FFB.
0: Oh jadinya nggak live. Oh yang waktu itu ya. Aduh maaf saya agak lupa lagi. Loh.
2: Ada bandar mau itu kan janji mau nyanyiin lagu Teti.
0: Tapi berhasil bergabung ke sana kan? Karaoke lagi. Udah. Tapi bisa karaokean kan?
2: Karaoke jadi.
0: Oh cuma jadi. Kirain gak jadi karaoke juga.
2: Cuman gak jadi live di Facebook. Masalahnya kan gak bisa menandain ini.
0: Oh iya ya, beda soalnya nih.
2: Kamu belum pernah sudah dikonfirmasikan sama Sawandi waktu itu.
0: Oh iya, iya saya sempat monitor juga waktu itu saya. Tapi apa namanya? Berarti kemarin tuh sempat karaoke-nya berapa kali tuh? 2 kali apa 3 kali tuh jadi ya tuh? 3 kali ya kayaknya.
2: Karaoke itu kan ini yang pas saya nyanyi lagu yang permintaan
0: Teti Kadi ya.
2: Banyaknya.
0: Oh. Ya apa-apa.
2: Nanti ya, bisa bilang lagi.
0: Ini dapat salam Bu Indi dari Bu Farida gitu.
2: Mau sehat sama saya buat Bu Farida, buat Ibu Indi, buat Ibu Janura, Ibu Wigati, Bunda Yoseli, buat Pak Widi, buat Pedinda, buat Ayu, buat Ayu Sabat, Ayu Mampe, buat itu salam kenal juga buat yang bertemu tadi ya dari Peduli tadi ya Sumatera Utara.
0: Oh iya, Bang Luhut.
2: Bang Luhut, ya salam kenal juga deh buat Bang Luhut. Pokoknya buat semua-semua yang lagi monitor malam ini dalam baik-baik aja.
0: Amin.
2: Selamat dan bahagia. Lagunya Manca Negara ya?
0: Ini Manca, tapi tahunnya ini 2005 sampai 2020-an nih, Bu.
2: Ibu lagi.
0: Kakak, iya, kakak. Kakak. Saya lupa jadinya. Dapat salam dari Bu Janura juga nih, salam persahabatan kata Bu Januraga.
2: Persahabatan dan salam persaudaraan di grup WA kita waktu ini. Oke. Pokoknya buat Ibu Ani yang semalam juga baru ini ya, baru nyalamin keramat semalam nih. Buat Ibu Ani, buat pokoknya buat ibu-ibu yang banyak nih, buat abang-abang, buat bapak-bapak, enggak gitu apa namanya.
0: Dan semua-muanya gitu ya.
2: Semuanya. Ini lagunya ini aja deh. Apa ya lagunya? Ada ini enggak di
0: ada apa
2: dari
0: tuh? Siapa?
2: Ada masukan dari
0: dari kita. Ada enggak? Oke, kalau di sini ada nih. Ini saya suka lagunya sini santai. Ada namanya Hone, Location Unknown. Gak tau deh, pernah denger gak Bu? Tapi ini tahun 2019-an sih Bu. Gitu, hitungannya baru. Tapi kok saya suka.
2: Mau denger? Kalau malam nih yang jangan yang
0: itu slow Bu. Itu slow banget itu. Boleh ya? Oke, nanti coba denger deh. Siap?
2: Siap deh. Ini ada punya radio di RRI Padang nih. Kak Rifa Ismail katanya ada, dia kenal dengan Ari katanya.
0: Dengan Ari?
2: Iya, siapa tuh? Mbak ya?
0: RRI Padang.
2: Ya, RRI dan Pasar ya, katanya ada sama penyiarnya Ari.
0: Oh, Ari. Sebentar. Dia maaf, itu Ari itu cewek atau cowok? Soal di sini ada cewek juga, Santi Ari namanya, tapi ya, panggilnya Santi.
2: Tadi udah dibilangin Santi Ari aja namanya Kaita. Ya. Enggak tahu di sekarang bisa Pro 1 atau Pro 4 gitu.
0: Pro A, oh, Pro 4 ada sih namanya Bugung Ari, enggak salah. Gitu. Mungkin ya, antara itu kali ya.
2: Ya, dia titip salam sama itu yang sama Ari itu.
0: Ya, nanti disampaikan ntar buat Santi, kalau enggak buat Bugung Ari deh. Dua-dua ya. Siapa tahu. Dari siapa, Bu? Dari siapa? Penyiar, maaf.
2: Rita Ismail dari RRI Padang.
0: Rita Ismail.
2: Nah, dia kenal sama Ari
0: katanya. Oh, ya udah, nanti sampaikan deh.
2: Masalahnya Karama kan enggak bisa, enggak ngabungin. Saya susah dibagi sama buat Dharma. Buat yang lain-lain yang tadi udah semuanya ya, buat sahabat-sahabat, terus saudara-saudara bikin marketing dan pendengar setia terus satu RRI Denpasar selalu dalam keadaan sehat dan bahagia.
0: Amin ke arah maju ya.
2: Iya, amin. Terima kasih Bonar Bang.
0: Siap.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih. Oke, gantian di WhatsApp ya. Ngantri. Aduh, mati Pak Widi. Saya udah angkat loh Pak Widi. Karena Pak Widi turun tiba-tiba ya. Seperti biasa WhatsApp-nya nelpon ramai para pendengar ya. Karena ramai sekali ini gak bisa saya angkat nih. Ada 5 orang yang menelpon secara bersamaan, jadi WhatsApp-nya masih belum bisa saya angkat sama sekali. Apakah sudah normal? Kalau belum normal saya pindah ke pesawat telepon. Ya, belum normal. Kita angkat pesawat telepon dulu ya. Pak Widi turun tiba-tiba loh. Udah saya angkat loh padahal. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Pesawat telepon, dengar suara saya? Oke, ini karena tidak ada suara saya matiin dulu ya pesawat teleponnya ya. Nanti coba telepon lagi. Oke. Ini enggak ada sama sekali di sini suaranya soalnya. Oke. Kita ke WhatsApp dulu deh. Enggak tahu deh pesawat teleponnya enggak ada suaranya. Halo.
3: Halo.
0: Bunda Yoseli.
3: Halo sayang.
0: Halo Bunda Yoseli sayang. Wih, naik nih.
3: Kalau sudah dengar tuh cepat-cepat ngangkat.
0: Santai Bunda.
3: Nanti dia pindah lagi.
0: Nih, ini yang ngantri banyak ini. Saya berasa loket ini, loket tiket. Bunda Yoseli sehat ya?
3: Ya, puji Tuhan
0: sehat. Puji Tuhan sehat. Kok belum tidur? Biasanya udah ngantuk nih Bunda Yoseli.
3: Baru bangun.
0: Ya. Oh, baru bangun. Ya ampun.
3: Udah dari jam berapa tadi tuh tidur?
0: Oh. Ngantuk ya. Ya udahlah.
3: Tapi ini tidur. Lama soalnya.
0: Iya, lama tidurnya ya. Bunda Yoseli, salam dari Bu Indi. Salam Bunda Yos. Salam buat Bunda Yos gitu katanya.
3: Salam kembali Bu Indi cantik.
0: Sama nih. Mau apa namanya? Mau salam-salam.
3: Iya, salam-salam dulu. Mm-mm. Lagunya dari Dharma aja deh.
0: Oke, okay, siap.
3: Yang bagus tapi.
0: Iya, tenang, tenang.
3: Salam dulu ya sayang.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Bu Janura, selamat malam. Bu Windy juga selamat malam. Bu Gemas, selamat malam. Bu Ani Gunung Talang juga selamat malam. Mami Adel, selamat malam juga. Bu Ayu Cantiku, selamat malam. Bu Nanang, selamat malam juga. Bu Ayu Dimasohi, selamat malam. Bu Farida, selamat malam juga. Tadi udah salami ya sama Bunda Yos.
0: Lupa deh.
3: Bu Kartika juga selamat malam. Bu Widiawati, selamat malam. Bu Mini S juga selamat malam. Bu Biona juga selamat malam. Benar ya?
0: Iya. Cool.
3: Untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarganya, selamat malam. Bunda Yos duluan ya. Mm-hmm. Untuk Pak Kris,
0: Iya, dapat salam dari Bu Janura. Salam buat Bunda Yoseli itu.
3: Oh iya, terima kasih sayang. Pak Krispati, selamat malam juga. Pak Ken Arok, selamat malam. Pak Putu Bendese juga selamat malam. Pak Aderai, selamat malam juga. Bang Sandi,
0: yes,
3: selamat malam. Pak Andi Yudhistira, sama Pak Luhut ya?
0: Ya, yeah, betul.
3: Nah, Pak Luhut juga selamat malam. Pak, aduh, Bu Gita, Gita siapa Bu Gita?
0: Oh, Bu Wigati.
3: Oh, Bu Wigati. Mas, mat malam. Maaf ya sayang. Maklum udah tua,
0: lupa. Iya, sama saya juga Bu.
3: Kalau Dharma tuh baru 17 tahun.
0: Hey, masih imut ya, ya pun.
3: Masih omot. Ayo, sudah Bu, untuk Dharma bersama operatornya. Matuga sampai selesai nanti, pulangnya hati-hati.
0: Sap.
3: Salam untuk keluarga. Mm-mm. Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Memberkati Bunda juga.
3: Dadah.
0: Yo, dadah. Oke, okay. Itu dia Bunda Yoseli ya. Ini WhatsAppnya bisa nggak deh? 6 orang menghubungi secara bersamaan. Apakah bisa saya angkat? Ternyata tidak tahu ya. Aduh, gimana nih? WhatsAppnya bisa gak nih Pak Wayan nih? Oh, coba kita coba lagi deh. Bisa nih WhatsAppnya nih. Halo, senang malam.
4: Senang malam.
0: Hei, ada.
4: Kembali.
0: Ada aduh.
4: Baru bisa masuk nih.
0: Bentrok biasa,
4: dari
0: Bu.
4: Tadi, gimana, mana?
0: Bentrok biasa. WhatsApp
4: ya, biasa. Enggak, biasanya jadi penutup biasanya pasti belakang-belakangan enggak apa-apa.
0: Apa-apa ya.
4: Belum penutup, baru.
0: Baru mulai. Sudah
4: dari berapa jam lagi masih?
0: Iya, baru mulai.
4: Iya, iya. Ya. Lagunya apa aja yang ada kalau yang 2005 sampai 2000 berapa
0: okay.
4: Itu?
0: Oke. Kalau lagunya ini kalau misalkan familiar ya, saya coba cek dulu yang terbit-terbit tahun.
4: Gininya penyanyinya aja dulu, penyanyinya siapa tuh?
0: Oke, okay, kalau misalkan ini sih banyak sih Bu ya. Kalau misalkan yang dulu-dulu itu paling enggak dulu banget sih tapi sebentar, kita lihat dulu. Westlife, nih Westlife ada sih. Westlife-nya tuh kayak Queen of My Heart, terus I Will Reach You, Uptown Girl. Terus sebentar. Justin Timberlake. Terus pasti Ibu mau Adele lagi. Ini ada Adele juga Bu. Taylor Swift juga ada. Gitu.
4: Enggak ada, bisa aja yang penting
0: yang santai ya.
4: Slow aja gini.
0: Slow ya.
4: Ya.
0: Oke, okay, saya ya, coba ya. Cari yang santai.
4: Yang enggak gini. Suara gininya banyak kasihan.
0: Oke. Okay. Ya, ya.
4: Salam-salam dikit nih. Tadi Merayas juga udah naik ya. Mbak ini belum naik ya, Mbak ini?
0: Belum.
4: Belum ya, tadi itu gini-gini. Seperti Mbak Lia gitu.
0: Ya, betul.
4: Gini tangannya sampai keriting dekat-dekat.
0: Jadi kretiau tangannya.
4: Kalau Mbak Rahmat sudah naik tadi ya. Mana Mbak Rahmat? Gema sudah belum juga?
0: Udah ya. Tadi pertama.
4: Iya Gema sudah ya tadi ya saya dengar ya. Pindah udah ya. Mat malam ya. Mbak ini sebentar naik Mbak ini. Mbak ini guna Mbak ini guna tanang belum naik ya. Mat malam Bunda Bu Resmi juga belum. Pak Widi udah kan tadi?
0: Pak Widi tadi sudah angkat. Cuman gak ada mati tiba-tiba turun sendiri.
4: Oh iya gitu.
0: Di Pak WhatsAppnya.
4: Widi sekarang Pak Widi ya.
0: Gak tahu
4: pasti
0: makanya.
4: Bisa naik ya. Mat malam ya. Mat Kang Ahmad Irwan di Bandung ya silakan naik ya. Ya mat malam. Mat Andi Yudhistira juga. Pak Sandi belum ya naik ya mat malam. Chris Pati juga ya. Mat Benny Jo yang ada di Manado mat malam ya. Mat Pak Luhut ya di ini. Di mana di Tapanuli?
0: Tapanuli, betul. Tapanuli.
4: Ya, Tapanuli mat malam ya buat siapa namanya Pak Malaysia juga ya mat malam Pak Nyoman Negara juga belum naik ya. Pekasanggulan gimana kabar? Belum naik ya. Pekasanggulan nanti pasti naik ya sebenarnya naik ya. Ya buat Pak Iwan juga di Kendari ya mat malam ya. Buat Kanaro gimana kabar? Ya silakan naik sudah ditunggu sama Pak Narma di studio ya mat malam ya. Buat Pak Nyoman Sefa di Gianyar ya mat malam Mak Mangku di Klungkung. Gimana Pak Tami? Gimana kabar ya yang ada di Amrapura ya mat malam ya. Buat Mangku Romo juga di Singaraja, Diawati juga, Mbak Ayu di Musiha di mana di
0: Masohi.
4: Di mana tempatnya di?
0: Masohi.
4: Masohi ya. Siapa palingnya bilangnya?
0: Musiha.
4: Masih Mama Diganti juga, Mbak Rahmat juga sudah Wanusu.
0: Iya, Ibu Wanusu, betul.
4: Wanusu ya di Kalimantan rasanya ya?
0: Ah. Sambas ya kalau salah, saya lupa.
4: Iya, ya sudah ya, selamat malam ya kepada semua-semuanya para pecinta Senandung Malam. Silakan naik, sudah ditunggu sama Bang Dharma di studio. Siapanya, operatornya siapa Bang?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
4: Pak Wayan, ya selamat bertugas Pak Wayan, terima kasih. Oke, saya turun, saya tunggu lagunya.
0: Siap, terima kasih.
4: Dah.
0: Bye. Oke, gantian kita angkat pesawat telepon, sabar ya. Halo, Senandung Malam. Halo.
5: Halo, selamat malam, Senandung Malam, Bang Dharma.
0: Selamat malam, Bu Kartika.
5: Yang barusan itu saya, Bang Dharma.
0: Nggak ada suaranya, Bu Kartika, sama sekali. Sudah udah halo-haloin loh.
5: Misalnya main-main. Soalnya saya kan lagi live streaming tuh, HP yang besar. Saya pakai dari radionya. Jadi pakai HP kecil ini kok main-main dinyanya. Pengen lempar aja.
0: Hei, jangan lempar dong, buat saya aja itu.
5: Ya, kalau saya belum ngantuk soalnya ya.
0: Oh, belum ngantuk ya.
5: Terus kalau saya ngantuk, udah tidur.
0: Udah tidur aja ya.
5: Dari tadi. Aduh, jarinya sampai bulu-bulu rasanya, tau gak? Lebih dari keriting.
0: Lebih dari keriting.
5: Lebih dari apa namanya?
0: Ya, kue tiaw, Bu, kayak saya bilang. Jadi kue tiaw itu.
5: Ya.
0: Gak apa-apa lah ya.
5: Bang Dharma.
0: Yes.
5: Lagunya apa?
0: Ini mancanegara, tapi tahunnya itu 2000
5: itu.
0: Tahunnya 2005 sampai 2020 ini, tapi lagunya.
5: Coba lagunya siapa, judulnya apa?
0: Gitu. Mau Christina Perry nggak Bu? Human judulnya.
5: Putus lagi suaranya.
0: Mau Christina Perry nggak? Ini Christina Perry judulnya
5: enak
0: Human.
5: Enak gak lagunya?
0: Enak.
5: Saya penelpon yang keberapa ini?
0: Ini berarti yang sesi kedua. Terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Kelima. Kalau misalkan terakhir, kan? Ini karena masih jam segini saya tambah satu lagi deh. Berarti Ibu belum terakhir banget.
5: Masih mau nerima satu lagi.
0: Satu lagi paling.
5: Oke, kalau gitu salam-salam dulu ya. Belum sana ada Bejanura ya. Yang dari awal tuh Brigo pindah ya, makasih salamnya. Kemudian ada Ibu Indi ya, Bunda ya. Barusan ya.
0: Yeah.
5: Makasih salamnya Bunda. Juga ada Ibu Ani Gunung Talang, Bunda Rini. Ada Abu G Emas juga ya, selamat malam. Ada siapa lagi? Tadi Mbak Rahma sudah masuk ya. ada Ibu Wigati, ada Mbak Ayu, Mbak Viola, siapa lagi ya Bang Darma? Saya lupa loh.
0: Kak Rahma tadi udah ya?
5: Sudah.
0: Oh oke. Okay. Bu Wanusu? Bu Wanusu, Ibu Wanusu dari Kalimantan itu ada.
5: Oh iya iya itu. Lupa namanya loh. Yang semoga aja lagi monitor ya, ada Bunda Farida juga tadi ya. Ya saya nggak bisa.
0: Ya, terputus saudara-saudara. Aduh, terakhir deh saya tunggu WhatsApp ya. Satu aja ya. Soalnya WhatsApp-nya luar biasa sekali. Dan ternyata yang beruntung adalah Ibu Wanusu. Halo Ibu, selamat malam.
6: Halo, Melody Memory.
0: Senandung malam, sama aja ya.
6: Iya, dengan Bang Nudin ya?
0: Bang siapa? Ayo siapa? Ayo.
6: Lupa lagi namanya ini.
0: Saya Dharma Chandra, Bu.
6: Oh iya, lupa. Maaf betul Bang Dharma Chandra.
0: Enggak apa-apa. Tapi sehat Bu ya?
6: Ya?
0: Sehat kan?
6: Sehat, alhamdulillah. Kalau Abang macam mana juga sehat enggak?
0: Sehat dong, sama dong. Kalau
6: enggak
0: sehat enggak bisa teriak-teriak saya ini. Aduh, abis berkelana ke RRI mananya nih, Bu?
6: Enggak, cuma di sini aja.
0: Oh, di sini. Nggak. Biasanya kemana-mana atau gimana?
6: Biasanya keliling-keliling. Kalau ini mau malas nih.
0: Oh, lagi malas?
6: Iya, capek. Lagi malas nih. Capek dari ladang berjemur itu, panen padi itu, Bang. Panas.
0: Lagi iya. Musim panen sana?
6: Iya, musim panen ini.
0: Ah, waduh, mantap ini.
6: Iyalah.
0: Berapa kali Bu biasanya kalau setahun? Ini saya nggak tahu ya.
6: Kalau setahun dua kali di sini,
0: dua
6: Bang.
0: Dua kali ya.
6: Habis panen ini mau tanam lagi nih.
0: Oh, langsung tanam lagi ya?
6: Iya, langsung tanam lagi.
0: Waduh,
6: yang betul. Lahannya sudah disemprot, udah mati semua rumput-rumput itu, mau tanam gitu. Lagi.
0: Oke. Okay.
6: Langsung.
0: Di sana pakai traktor juga Bu atau gimana nih?
6: Kalau ada juga traktor. Ya? Kalau panen ada juga pakai kombain, kalau bahasa sini kan kombain itu kan oto itu. Tapi tempat saya enggak bisa karena dia gembut tanahnya itu.
0: Oh, gembut ya.
6: Enggak dapat jalan komben itu enggak dapat.
0: Okay.
6: Yang di kering, tempat kering itu bisa. Ini bisa terpaksa ya. Lah Bang pakai tangan.
0: Oh, pakai tangan ya. Waduh, ya, berapa lama tuh?
6: Bahasa sini
0: Bu?
6: Kan pakai ketam tangan itu.
0: Biasanya kalau Ibu, saya penasaran. Kalau Ibu di sana biasanya panen seharian atau kan pasti gede tuh ya tepatnya ya?
6: Seharian Bang, bukan seharian lagi Bang. Kalau sampai dua kalau di sini kan kayak borong-borong kan itu kan pakai petak-petak itu. Kalau dua borong dua petak besar itu, waduh, makan mungkin dekat satu bulan itu.
0: Satu bulan? Dipanennya satu bulan, sebulan penuh itu dipanen. Waduh.
6: Luar biasa. Lambat itu, Pak. Pakai tangan lambat itu. Satu hari hanya dua karung enggak dapat itu.
0: Aduh, ya ampun. Tapi
6: lambat, Pak. Kalau pakai oto itu, satu hektar itu mungkin jamnya ada, jam udah selesai.
0: Waduh, luar biasa nih, Bu. Semoga berkah, Bu ya. Saya senang jadinya.
6: Iya, iya, amin.
0: Mungkin berasa saya makan semoga dari Ibu berkah. Juga nih. Makasih loh, Bu.
6: Iya.
0: Saya kepikiran. Oke. Nah, Ibu mau salam-salam atau request lagu? Tapi ini lagunya mancanegara.
6: Request lagu dulu lah, lagu dari Thomas Arya.
0: Thomas Arya, apa tuh judulnya?
6: Iya, Berkorban Hanya Untukmu.
0: Oh, itu Indonesia ya?
6: Iya.
0: Ini lagunya kebetulan malam ini udah kelok mancanegara Bu, 2005.
6: Waduh.
0: Iya, 2005 sampai 2020.
6: Lagu barat ya Bang?
0: Iya. Kalau misalkan waduh. Indonesia yang tahun 60-70 itu besok Sabtu.
6: Betul. Oh gitu.
0: Atau saya cariin
6: kalau
0: aja.
6: Kalau malam ini, iya kalau lagu ini mancanegara. Kalau lagu manca itu, kalau lagu-lagu itu saya enggak tahu judulnya tuh Bang.
0: Nanti saya,
6: Abang ajaklah yang pilihkan.
0: Oke, saya cariin ya.
6: Iya, salamnya pertama buat Bang ini. Bang siapa lupa saya.
0: Dharma Bu.
6: Salamnya pertama buat Bang Dharma yang lagi bertugas.
0: Siap.
6: Udah hansat selalu. Pertama salamnya buat Ibu Farida, buat Bang Andi di Batam sama Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Bang Widi, buat Mbak Ayu. Siapa yang baru turun tadi itu? Yang baru habis turun tuh?
0: Oh, Bu Kartika. Bu Kartika barusan yang turun.
6: Oh iya, salam kenal juga dengan Ibu Kartika
0: dapet,
6: ya.
0: Dapat salam dari Bu Janura Bu, salam buat Ibu Wanusu, salam persaudaraan gitu katanya.
6: Iya, sama-sama saya pun gitu juga lah, salam kenal juga sama Ibu yang itu ya.
0: Bu Janura.
6: Ya, sama-sama ya, udah ya Bang ya.
0: Siap.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Ibu Wanusu ya. Sebagai penutup di sesi kedua ya, ada banyak ternyata. Oke, Bu Farida, saya carikan lagu Miley Cyrus Wrecking Ball ya. Gitu. Kak Rahma, saya carikan lagu Honey Location Unknown, itu juga slow ya. Terus Bunda Yoseli, saya carikan lagunya Ed Sheeran ya, Thinky Out Loud ya. Siapa tahu suka. Terus siapa tadi? Siapa lagi? Bu Janura ya. Bu Janura, saya carikan yang Sam Smith Bu. I'm not the only one. Aku bukan satu-satunya gitu. Terus Bu Kartika, saya carikan Christina Perry tadi ya, Human. I'm only human gitu. Terus Bu Wanusu, saya carikan yang All of Me ya, John Legend. Dan terakhir tadi Bu Indi, tadi kan saya cariin ya. Ini saya cariin yang Daniel Caesar yang Best Part ya. I just wanna see how, gitu kurang lebih lagunya ya. Oke, itu dulu ya. Mungkin lagu-lagu terhitung baru buat para pendengar ya. Siapa tahu ini bisa jadi referensi untuk lagu mancanegara untuk Anda yang bisa aja nih jadi suka ya. Siapa tahu gitu kan. Dan nanti ketika akan lanjut sesi selanjutnya ya, dan nanti ada beberapa informasi yang kami sampaikan juga beberapa setelah beberapa lagu. Nanti kan kita lanjut lagi di sesi selanjutnya, oke? Dan renggangkan tangan terlebih dahulu. Tadi yang turun Bu siapa? Bu Kartika sempat terputus. Terus Pak Widi juga sudah saya angkat turun tiba-tiba. Saya nggak tahu. Nanti coba lagi Pak ya, sesi ketiga ya. Sabar ya tangannya. Para pendengar sabar tangannya dipijit dulu. Kalau saya sabar dulu. Saya minum dulu tenggorokannya ya. Saya juga keriting. Keriting tenggorokannya. Enggak sih ya, biasa aja sih. Ya apapun itu, saya akan menemani hingga nanti jam 12 malam dan masih dalam rangkaian Denpasar Malam ini di Senandung Malam. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana tanah longsor kerap terjadi terutama pada saat musim penghujan. Dengan memakan korban materi maupun non-materi, bahkan korban jiwa pun kerap terjadi. Longsor kerap berkawan baik dengan banjir.
2: Tinggalkan segera lokasi yang berbahaya itu dan berhati-hati. Waspada dengan jalan yang tergenang banjir, jembatan yang roboh, jalanan yang rusak, dan lainnya. Ingatlah untuk tidak melawan arus banjir. Jika Anda terjebak di area longsor, maka buatlah posisi menggulung dengan menekuk bahu ke arah bawah dan menempelkan dahi ke lutut yang tetap. Posisi ini bertujuan melindungi kepala Anda.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bangun tidur, belum juga nyawa kumpul, yang dicari udah handphone. Tapi baru beberapa menit scrolling, kok tensi udah naik ya? Niatnya cari hiburan, malah disuguhi perdebatan. Disitulah ujian toleransi kita yang sebenarnya dimulai. Menghargai perbedaan di media sosial bukan berarti kita harus menyukai semuanya. Tapi, sesederhana menahan jempol untuk tidak ikut menghujat saat ada opini yang beda. Menghargai perbedaan konten, tidak menyebarkan hoax yang menyudutkan pihak lain, dan tahu kapan harus berhenti berdebat di kolom komentar. Ingat, di balik akun yang kita lihat, ada manusia nyata yang punya perasaan. Menghargai perbedaan konten, tidak menyebarkan hoax yang menyudutkan pihak lain, dan tahu kapan harus berhenti berdebat di kolom komentar. Ingat, di balik akun yang kita lihat, ada manusia nyata yang punya perasaan. Menjaga ketikan tetap sopan dan tidak menyebarkan hoax adalah bentuk toleransi tertinggi di dunia maya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Baca aku.
3: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
4: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

0: So Far Away dari Angelita ya. Sebagai lagu pembuka di sesi ketiga yang tadi di awal yang sudah request back sekali ya. Jadi lagu yang lumayan banyak gitu ya. Semoga bisa menemani malam Anda yang tadi beberapa saya carikan lagu ya. Untuk ada para pendengar, tadi yang sesi kedua ada 6 ya. Jadi cukup baik sekali. Dan masih bersama saya Dharma Chandra, masih ada waktu mungkin sampai jam 23.40 ya. Untuk sesi 3 kali ini mancanegara. Dan untuk Anda para pendengar juga jangan lupa nanti saksikan atau dengarkan Debar, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 antara Spanyol lawan Belgia ya, kurang lebih nanti jam 3 waktu Indonesia Tengah. Oke, okay. Pesawat telepon ada yang menghubungi terlebih dahulu nih. Kita angkat pesawat telepon dulu ya. Oke, okay, halo. Hei, mati tidak ada. Oke, okay, kita WhatsApp deh kalau gitu gantian. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat senandung malam eh Blepot. Baru masuk sudah Blepotan ini.
0: Selamat malam Bu Resmi. Sehat Bu?
1: Malam, sehat. Bang Narma gimana? Sehat juga.
0: Sehat juga. Cukar. Kirain Bu Resmi udah tidur.
1: Ini kan baru mau. Tadi udah tidur. Kelamaan bisa masuk singar aja. Ya. Bang Narma ini kan baru monitor ya. Ini tahun berapa lagunya?
0: Ini tahunnya, ini mancanegara, tapi tahunnya 2005 sampai 2020, Bu.
1: Oh, 2005 sampai 2020 ya. Iya. Kalau Sandplan masuk enggak ya?
0: Siapa?
1: Sandplan ya, Beautiful in White.
0: Oke, okay. Beautiful in White. Coba kita lihat dulu ya. Kayaknya Beautiful in White itu saya agak lupa deh. Tahun, saya cek dulu Bu ya. Soalnya ada beberapa. Oh, itu Sandvillan ya. Ada Bu? Iya. Itu 2017 boleh?
1: Oh, boleh ya.
0: Ah, boleh.
1: Ya udah, makasih. Salam-salam dulu ya. Tadi udah banyak yang masuk ya.
0: Tadi lumayan. Ada banyak, ada Bu Indi, Bu Kartika, Bu Jandura, Bunda Yoseli, banyak.
1: Ya deh, salam untuk kesemuanya aja deh yang sudah masuk ya. Makasih Bang Dharma, soalnya ini sudah malam.
0: Oke.
1: Ya, makasih. Sehat selalu Bang Dharma.
0: Sehat selalu Bu Resmi ya. Oke, itu dia. Sandvillan, saya yang susah ngomong ya. Beautiful in White. Beautiful in White itu bukan sih ya. You are so beautiful in white. Itu bukan ya. Kayak lagu Westlife. Oke. Oke, nanti ya Sandvillan untuk beresmi saya mainkan. Oke, tadi pesawat telepon ada yang menghubungi. Oh, sudah ada yang menghubungi lagi. Angkat dulu deh. Oke, halo. Kenapa nih tidak bisa diangkat ya? Bukan enggak bisa diangkat sih, tiba-tiba mati gitu. Sandvillan, Beautiful in White ya. Dan untuk para pendengar, lagunya sekali lagi ini mancanegara, 2005 sampai 2020, memang tahunnya hitungannya masih baru ya. Begitu. Tapi memang beberapa lagu yang saya carikan semoga berkenar ya di ruang dengar Anda. Khususnya malam-malam ini sudah mulai pada istirahat ya di pendengar ketawa ketiwi. Dan juga tadi Bu Kartika juga istirahat ya sepertinya. Oke, okay, kalau gitu kalau misalnya tidak ada, ini langsung saya mainkan aja lagunya ya. Tadi pesawat telepon nih, tadi saya tunggu tapi sepertinya masih belum ada. Tapi saya langsung mainkan saja sambil menemani istirahat Anda para pendengar di Senandung Malam. Nanti yang mau request chat WhatsApp kami juga boleh, gak apa-apa ya. Di WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Langsung kita mainkan saja dari Bu Resmi tadi, request Sandvillan, Beautiful in White. Dan nanti beberapa lagu kami mainkan hanya untuk Anda di Senandung Malam.

0: Ya, masih kembali di RR Pro 1 Denpasar. Sudah berakhir senang malam. Ya, yang mau bergabung masih bisa mungkin satu penelpon saja ya. Yang di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami 0361-222-161. Coba angkat pesawat telepon lagi nih, bisa gak nih? Tadi mati soalnya nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Chandra.
0: Nah, selamat malam, Bu Ayu. Ya, selamat pagi.
1: Selamat dini hari.
0: Dini hari. Sehat, Bu?
1: Iya. Sehat, alhamdulillah,
0: Bang. Alhamdulillah, sehat.
1: Gimana nih, Bang Chandra, kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Nanti nonton Spanyol gak?
1: Nonton, karena ini kan subuh ya.
0: Oh, pas ya.
1: Jam 4
0: ya, oke. Ngarep Spanyol kalah? Cie.
1: Aduh, ngarep Spanyol singkirkan Portugal ya.
0: Iya, nah itu dia. Ngarep Spanyol kalah, cie. Atau mau menang aja nih, biar finalnya ketemu Argentina kali ya.
1: Spanyol kayaknya masih unggul deh. Menurut saya
0: masih unggul ya
1: kan Belgia ya, karena di situ dia bermain dengan jauh. Kemarin kan yang gol itu Merino apa Marino gol yang tak terduga di
0: final. Iya, ngasalin ya.
1: Tapi yang Paris
0: Prancis
1: masih unggul tuh, Bang Darma.
0: Iya, Prancis kemarin 2-0 sama Maroko. Saya mengharapnya Maroko menang loh, padahal Maroko juga gak kalah.
1: Tahan tuh Prancis, pasti ketemu sama Norwegia.
0: Iya, pasti nih. Kita lihat nanti ya. Final siapa nih, Bu? Prediksi nih. 8 besar loh nih soalnya.
1: Final saya Prancis ya.
0: Prancis.
1: Iya, kalau Argentina ada kayaknya enggak.
0: Males ya. Males ya. Argentina ya.
1: Males dia. Argentina. Ada dengan kecurangan.
0: Waduh. Iya. Apalagi pas lawan Mesir kemarin ya, ada yang bilang sasa aja
1: topic.
0: Kok
1: gitu. Masih top tier juga tuh. Trending topik lah dunia yang beritanya.
0: Iya, sampai sekarang tuh, Bu. Dikeluarin semua video-videonya.
1: Kita kalau buka sosial itu aja, Bu.
0: Iya, saya juga lihat itu. Halah, ini lagi.
1: Kita mau buka jual apa, mau lihat jualan, dan gak ada lagi yang post jual. Jualan dunia ini, kita mau beli apa-apa, udah gak ada lagi yang ngepost jualan gitu kan. Semuanya ngepost yang berita-berita.
0: Iya, ketutup ya langsung ya.
1: Iya.
0: Okay, ya. Kita lihat nanti lah ya. Nanti malam Spanyol Belgia, iya, seru juga nih soalnya nih.
1: Soalnya Bang Chandra, lagu dari You'll Be In My Heart itu saya punya siapa tuh, Lady Gaga ya?
0: You'll Be My Heart.
1: Iya, You'll Be In My Heart.
0: Okay. You Will Be My Heart. Itu lagunya Disney bukan sih? Oh, bukan ya. Saya kok jadi kayak lagu Disney. You Will Be In My Heart. Bukan itu kan?
1: Kata itu bukan sih, katanya Lady Gaga deh.
0: Sebentar, kita lihat dulu ya. Lady Gaga, saya lupa soalnya.
1: Soalnya
0: setahu saya You Will Be In My Heart-nya itu
1: kayaknya sih You Will Be In My Heart.
0: Apa tadi, maaf?
1: You all be in my heart.
0: You always in my heart kita?
1: You all be in my
0: heart. Oh. All be in my heart. Soalnya
1: you
0: atau back to heart. Atau back to my heart
1: you
0: mungkin.
1: Be in my heart. Itu kayaknya Lady Gaga
0: itu setahu saya tuh back to my heart malah.
1: Chris Abrams kalau enggak salah.
0: Kalau
1: Bang Rito.
0: Ya, kalau You All Be In My Heart itu setahu saya enggak ada.
1: Halo.
0: Dengar saya suara saya enggak? Aduh, Bu Ayu. Saya dengar suaranya loh padahal. Ada Lady Gaga itu yang Back to My Heart, Bu Ayu. Gimana? WhatsApp dulu ya, maaf. Soalnya Pak Widi nih. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pak Widi tiba-tiba turun loh, tadi udah saya angkat loh padahal. Sesi kedua.
2: Oh, enggak garing ini, enggak ada yang angkat loh. Makanya
0: saya, iya, itu udah saya angkat. Tapi kan nunggu sebentar, terus saya halo-haloin hilang ya. Ya udah.
2: Oh, mungkin ya delay enggak.
0: Iya, mungkin.
2: Karena berkali-kali sampai keriting tangannya.
0: Iya, rame, Pak.
2: Rame banget. Ya. Begitulah, kalau rame ya susah, kasihan.
0: Makin banyak, Pak.
2: Kalau iya kalau di awal-awal tuh pasti.
0: Di awal pasti. Kalau awal kalau saya tuh kalau awal tuh pasti saya kasih 4, Pak. Soal lagunya pasti banyak. Soal cuma bentar ya, doang.
2: Biasanya itu menerima telepon tuh paling banyak di seksi pertama itu paling paling lama ya paling banyak paling 5 gitu lumayan dah banyak. Lima terus setelah itu muter lagu dah.
0: Iya.
2: Supaya cepat lagunya. Tapi kalau melebihi dari itu ya lagunya kan takut enggak kepotong.
0: Iya,
2: kan.
0: Itu dia. Soalnya jam 10 langsung beda, berubah. Enggak bisa.
2: Iya. Iya, itu benar betul banget.
0: Oh, makanya. Oke, Pak Widi mau request apa nih? Ini mancanegara 2005-2020 nih. Tadi beberapa saya lihat ada lagu Jepang juga sih.
2: Ya itu tadi? Robinson, tahu kan? Robinson aja ya.
0: Robinson, sebentar. Itu tahun berapa ya tadi ya?
2: Robinson itu nama keluarga dari Speed.
0: Sebentar, saya lihat dulu. Oke, waktu itu saya setel sih tahun 80-90 itu ada sih, Pak. Cuman kalau ini Robinson ini saya lupa soal tahun berapa.
2: Tahunnya tuh
0: saya lupa tahun berapa beneran. Sebentar saya cek dulu. Oh, 95 bener.
2: 95. Oh iya ya,
0: iya, 95. Enggak, kalau 95 enggak ada. 95 enggak ada, tuh ya. Hari Minggu paling, Pak, sama Senin.
2: Iya.
0: Pak ini 2005-an ini sampai 2020.
2: 2005 kado barat ya, boleh ya?
0: Ah, barat emang barat.
2: Ya, we are the reason. Ya itu aja pas tuh lah. Pas.
0: You are the reason.
2: Ya, pas tuh dah.
0: Oh iya udah lah.
2: Baru itu. Kan baru ya.
0: Betul. You are the reason. Oke.
2: Okay. Itu aja ya. Tahunnya pas tuh.
0: You are the reason-nya si itu yang gak salah siapa sih namanya, saya lupa deh. Si Callum Scott ya.
2: Kan ya itu.
0: Betul ya. Ange. Siapa aman?
2: Yang baru lewat. Ayo
0: dulu. Iya turun tadi. Ya,
2: Terputus ya.
0: Terputus. Lady Gaga-nya kasihan. Lady Gaga siapa tadi? Judulnya enggak ketemu soalnya.
2: Ya baru-baru ini sering-sering terputus ya. Mungkin jaringan di sana mungkin kurang bagus ya.
0: Enggak mungkin ya.
2: Yang lalu juga kadang-kadang terputus gitu. Biasanya kan lancar ya. Apa kendala
0: ya,
2: cuaca?
0: Ya paling cuaca tahu. Ya. Oke, okay, aman Pak.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Bang Dharma yang lagi tugas ya. Ntar pulangnya hati-hati. Ada bola nanti pagi ya.
0: Nanti jam
2: Spanyol ya.
0: Jam 4 berarti Pak di sana. Ya benar ya.
2: Iya, jam 4 betul. Web kan jam 2 ya. Berarti di sini timur jam 4 ya betul. Wah, lagi bangun jam 4 ini. Besok lagi kerja ini.
0: Ah. Waduh. Enggak usah ditonton, Pak.
2: Oke. Jam 4 bangun enggak apa-apa. Besok kerja siang enggak apa-apa. Gas kan.
0: Kerja siang. Oh, bisa gitu, Pak, kerja siang. Maksudnya request tiba-tiba atau bagaimana tuh?
2: Enggak, soalnya memang hari Sabtu itu sedikit ada kerjaan.
0: Oh, dikit. Jadi
2: staffnya disuruh kerja siang gitu.
0: Oh, jam 1. Gitu ya. Setengah hari ya?
2: Setengah hari. Berarti pulangnya juga apa? Pulangnya juga sore sekali.
0: Oh, sore sekali.
2: Iya, karena tidak ada kerjaan. Sedikit kerja lah, sedikit di staffnya masuk pagi gitu. Yang sore itu banyak gitu. Karena banyak kerjaan sore gitu.
0: Jadi,
2: sampai sore sampai malam hari Minggu full tuh sampai pagi sampai sore.
0: Waduh,
2: itu paling capek tuh.
0: Tua di jalan.
2: Minggu ya. Apa mainnya? Gagal Argentina main ya hari Minggu ya?
0: Argentina ya, itu sebentar saya agak lupa juga nih.
2: Argentina sama
0: Argentina siapa ya? Yeah. Si Kossi si. Siapa lawan itu ya Argentina ya, siapa sih namanya Swiss ya. Saya lupa lagi.
2: Swiss ya,
0: itu hari betul. Minggu pagi Minggu, Pak itu benar. Jam 10 berarti 10 waktu sana waktu Jepang.
2: Wah. Nggak dapat ini.
0: Oh nggak dapat ya.
2: kerja pagi soalnya.
0: Oh alah. Soalnya mulainya jam 8 waktu Indonesia Barat gitu.
2: Iya benar jam 10 di sini ya. Ya, salam-salam dulu ya Bang Dama.
0: Siap.
2: Sudah jam ya. Salamnya yang itu ada Bu Ayu di Mbak Ayu di Maluku Tengah Pulau Seram, dan ada Bu Janura, ada Bu Farida di Palu, ada Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Anin di Gunung Talang, ada Gemma, Bang Luhus di Tapanuli, ada Karahma di Padang, dan ada Hitalita di Manado juga. Siapa lagi yang di Manado? Bang Binijo. Pak siapa yang di mana itu Pak? Pak Jerome Pak Jero Mangku di Kelungkung. Mm-hmm. Pak Mangku di Kelungkung ya, Pak Mangku di Kelungkung.
0: Betul.
2: Kemudian Pak Mangku di Romo di Banyuwates. Wah, ada lagi siapa Mang yang di Tiga Wasis, siapa namanya tuh? Mang Diawati ya. Mang Diawati, kemudian ada di Pak Tami di Karangasem, Mas Andi, Mas Anwar juga ya. Salahnya digabung aja dulu ya ke semuanya aja ya.
0: Siap.
2: Ya, ya untuk apa besok siaran lagi ya, disambung lagi ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih ya Bang Dharma, selamat bertugas. Sampai tuntas.
0: Siap.
2: Arigato.
0: Arigato
2: gozaimasu. Yasuminasai.
0: Oh yasuminasai. Oke. Okay. Kita langsung lagu memainkan lagunya saja ya. Bu Ayu, ini lagunya saya enggak ketemu. Back to my heart. You'll be in my heart tuh bukan Lady Gaga di sini ya. Adanya Nicki. Gitu. You'll be in my heart gitu adanya. Enggak tahu deh, mungkin salah kali saya. Boyo mungkin kalau karena gak ketemu, saya cariin lagu yang lain aja kali ya. Gak apa-apa ya. Mungkin Dean Lewis, Be Alright ya. Semoga Ibu Ayu juga baik-baik saja di sana berserta keluarga. Dan juga Pak Widi, Tokyo ya. Oke, mungkin saya langsung mainkan saja lagu untuk Bu Ayu terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan dengan You Are The Reason They Call Me Scott. Oke, oke, itu deh para pendengar. Sambil menemani ruang dengar Anda ya, dan sudah selesai untuk telepon-teleponnya, cie. Tapi walaupun lagu requestnya sudah selesai atau teleponnya sudah selesai, tidak apa-apa ya. Tetap kami bawakan beberapa lagu yang bisa menemani malam-malam Anda, khususnya di hari Jumat ini. Karena besok sudah malam Minggu. Sambil simpan tenaga untuk nanti yang mau dengar bareng Pesta Bola Dunia 2006 atau Spanyol melawan Spanyol melawan siapa, ayo siapa, saya lupa malah. Belgia ya, semoga yang terbaik yang menang ya. Untuk pendukung Spanyol pasti dukung Spanyol, yang Belgia pasti dukung Belgia. Kalau saya dukung yang menang saja, yang pasti harus finalnya sama Inggris, itu aja. Oke. Dan Anda, hanya untuk Anda, Senandung Malam dalam Denpasar malam ini.

Yeah. Say Something dari Alex Sierra ya. Sebagai lagu penutup pada perjumpaan pada malam hari ini dalam rangkaian di pasar malam ini. Sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung di Senur Malam. Tadi ada Bang Luhut, Bli Govinda, Buge Mars, lalu ada Bang Sandi, Bu Farida, ada Kak Rahma, Bu Dayoseli, Bu Januraga, Bu Kartika, Bu Iwan Yusuf, Bu Indi, Bu Resmi, dan juga Bu Ayu, dan terakhir tutup oleh Pak Widi dari Tokyo. Terima kasih.

sekali yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada yang belum terangkat, atau terima kasih juga yang sudah berusaha bergabung, khususnya di grup pendengar Ketawa Ketiwi yang berusaha sekali hingga jarinya keriting ya. Tapi walaupun keriting, tenang, besok masih ada Senandung Malam bersama saya lagi ya, Dharma Chandra ya, di jam yang sama hingga nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa nanti kita ada dengar debar bareng, debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 Spanyol lawan Belgia, kurang lebih nanti jam 4 waktu Indonesia Tengah ya. Kita lihat siapa yang akan masuk ke semifinal, apakah Spanyol atau Belgia ya. Dan tentunya untuk lagu-lagunya nanti besok jam 10 ke atas ya, pasti aja 10 malam ke atas itu tahun 60-70 seperti biasa, manca dan Indo. Oke, kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator White Sweater pamit undur diri di ruang dengar Anda. Nanti kita akan ketemu lagi esok harinya ya. Selamat istirahat untuk Anda para pendengar, sehat selalu dan sukses, dan semoga berkah selalu, khususnya apa yang Anda lakukan di hari ini, semoga kedepannya menjadi berkah dan tentu saja diberikan hal yang baik tentu saja untuk Anda dan sekeluarga. Kami pamit undur diri, dan untuk para pendengar tetap bersama kami karena kami selalu ada untuk Anda di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, selamat malam, bye.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, Om Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini. Di edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Bagaimana kabar pendengar Pro 1? Semoga sehat dan juga bahagia. Dan pastinya pagi hari ini sudah bersemangat ya, karena tadi kita sudah simak bersama pertandingan Piala Dunia untuk babak 8 besar dari pertandingan Spanyol melawan Belgia tadi yang berhasil dimenangkan oleh Spanyol. Kita lanjut di Denpasar pagi ini untuk menyimak informasi kemudian juga inspirasi untuk Anda pendengar Pro 1 di akhir pekan hari ini. Namun sebelumnya kami akan kumandangkan terlebih dahulu adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Dalam menuntut ilmu, hendaknya diniatkan untuk mensyukuri atas kenikmatan akal dan kesehatan badan, bukan untuk mencari popularitas dan harta.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pagi hari ini yang sudah memulai aktivitas dengan ibadah. Insya Allah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ingin Anda capai untuk hari ini. Semoga bisa dilakukan dengan maksimal pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Beranjak ke acara selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk kita gali inspirasi dalam Mutiara Pagi Agama Hindu pendengar Pro 1. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi membahas tentang modernitas dan agama bersama dengan narasumber Inengah Budiarte Budi Antara. Berikut ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

Om Swastiastu, Om Nubadrah Kratawuyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga Anda kami jumpai dalam suasana yang berbahagia, bersama keluarga, dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Kembali lagi bersama saya, Inengah Budiantara, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Modernitas dan Agama Umat Sedharma pada zaman dahulu. Dan di zaman sekarang, rekayasa iptek telah mengantarkan manusia pada sebuah revolusi besar dan kehidupannya. Pergeseran-pergeseran sikap hidup dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan zaman terjadi di berbagai sendi kehidupan. Banyak hal positif yang dapat dinikmati dari hal modernisasi ini. Namun di sisi lain, banyak pula dampak negatifnya. Salah satunya adalah sikap modernomaniak, yakni kegila-gilaan untuk mengadakan modernisasi. Institusi pendidikan telah berhasil dan sukses mencetak orang terpelajar yang pintar. Namun hanya sebagian kecil orang-orang pintar tersebut yang terdidik. Hal ini dibuktikan dari penyelewengan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya korupsi yang dilakukan secara beramai-ramai oleh orang-orang yang memiliki kategori pemimpin dan terpelajar. Tentu saja, realita ini sangat sulit dipahami oleh orang awam. Bagaimana mungkin orang yang terpelajar dapat terseret menjadi manusia yang tersesat? Jika demikian, apakah kepandaian atau pendidikan itu berfungsi untuk membimbing kehidupan sehingga manusia terpelajar itu tidak tersesat jalan? Jika tersesat, berarti pendidikan itu belum menjadi bagian dari kebudayaan yang seyogianya memiliki peran fungsional bagi kelangsungan hidup manusia, atau bahkan diposisikan sebagai rival dari agama, karena pendidikan dianggap telah menjerumuskan manusia sehingga tidak lagi menjadi manusiawi, melainkan sudah menjadi robot. Jika iptek itu sendiri sebagai embrio lahirnya sebuah modernitas tak memberikan keterangan tentang arti dan makna kehidupan yang merupakan salah satu dimensi dari misteri hakikat kehidupan manusia. Lantas, institusi apa yang dapat menjelaskannya? Agama dikedepankan sebagai institusi yang dapat menguak rahasia terdalam dan syarat akan misteri dari kehidupan umat manusia itu. Kendati demikian, agama yang dimaksudkan bukan pada kelembagaannya, tetapi lebih pada dimensi spiritualitas keberagamaan. Selain agama yang berdimensi spiritual menunjuk pada aspek kesenian dan kesusastraan, karena dapat dipandang memberikan sentuhan pada kehalusan budi dan perilaku manusia, sekaligus memberi nuansa metafisik pada kehidupan manusia sebagai suatu yang tidak dapat diberikan oleh iptek itu sendiri. Lalu bagaimana dengan agama Hindu? Dalam agama Hindu adanya Mahavakya, Satyam, Jnanam, Anantam, Anandam Brahman, yang memiliki arti Tuhan Yang Maha Esa adalah kebenaran, ilmu pengetahuan, kebahagiaan, dan tidak terbatas. Lebih lanjut, dalam agama Hindu dikenal dengan adanya figur Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan
yang merupakan sakti dari Dewa Brahma, sang Dewa Pencipta. Beliau memberikan makna kepada kita bahwa ilmu pengetahuan adalah syarat utama bagi suatu penciptaan. Tanpa adanya ilmu pengetahuan, tidak akan ada sesuatu apapun. Tanpa Dewi Saraswati, Dewa Brahma pun tak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan dalam Chandogya Yoga Upanishad disebutkan, tanpa ilmu pengetahuan, tak akan ada penciptaan. Tanpa penciptaan, tak akan ada kemajuan. Tanpa kemajuan, tak akan ada kebahagiaan. Umat Sedharma, setiap kerja memerlukan olah pikir atau ide. Lebih-lebih dalam melakukan perbuatan yang baik atau sesuatu yang agung. Maka peranan ilmu pengetahuan atau sakti yang merupakan kekuatan yang tidak boleh kita abaikan. Sebab kemakmuran dan kebahagiaan dalam bidang material dan spiritual tidak akan terwujud jika ilmu pengetahuan tersebut diabaikan. Tanpa ilmu, orang disebut awidya. Dan orang yang awidya adalah orang yang hidupnya sia-sia. Agama Hindu mengajarkan untuk tidak menjadi orang yang sia-sia dalam hidup ini. Maka ilmu pengetahuanlah hidup ini diproses untuk dapat memberi makna dan arti. Bahkan dalam sistem untuk mempercepat kebahagiaan spiritual atau moksa, modernitas merupakan bagian tak terpisahkan dalam mempercepat tujuan tertinggi tersebut. Dengan demikian, modernitas, produk dari iptek, merupakan subsistem dalam evolusi kosmik dalam merealisasikan tujuan hidup yang tertinggi. Dalam hal tersebut disebutkan dalam Taittiriya Upanishad bahwa ada 5 tahapan dalam tangga kosmik yang kita kenal dengan Panca Mahakosa. Panca Mahakosa ini terbagi atas 5. Yang pertama ada Anamaya Kosa, anorganik atau psikis, Pranamaya Kosa, biologis, Manamaya Kosa, psikis, Wijnana Maya Kosa, logika mental atau intelektual, dan yang terakhir Ananda Maya Kosa, yaitu kebahagiaan spiritual. Berdasarkan tangga kosmik di atas, modernitas adalah produk dari Wijnana Maya Kosa atau logika mental yang membawa pada situasi yang mengglobal. Dalam persiarahan hidup manusia dalam konsep Hindu, semua tangga kosmik tersebut wajib kita lalui dan kita tuntaskan untuk kita bisa mencapai tujuan yang sesungguhnya. Dengan demikian, modernitas bukanlah suatu tujuan. Kapan modernitas itu dianggap sebagai suatu tujuan, maka tidak akan membawa peningkatan terhadap peradaban manusia. Tetapi hal tersebut justru akan sebaliknya, bisa menyebabkan manusia menjadi mabuk. Orang yang mabuk adalah orang yang tidak ingat apa-apa. Untuk kita sebagai manusia tidak menjadi mabuk akibat pengaruh modernitas, ada baiknya kita dengarkan nasihat Dewa Siwa kepada Arjuna sebelum beliau meninggalkan Gunung Indrakila. Setelah mendapatkan anugerah senjata Pasupati, sebagaimana yang tersurat dalam Kekawin Arjuna Wiwaha bab 35.7, perluaslah cakrawala pikiranmu. Jangan sampai ananda berganti haluan ketika telah mendapat anugerah itu. Hendaklah pikiran ananda tetap ajak seperti saat bertapa dahulu. Tidak lupa akan puja semadi sebagai halnya pendeta besar, walaupun telah mencapai astaguna, namun beliau
tetap rendah hati dalam kesederhanaan hidup. Jika nafsu yang memabukkan itu selalu diumbar, akhirnya Ananda akan jatuh ke derajat orang bodoh, dan karenanya harus dimulai dari permulaan. Jadi umat sedharma, dengan demikian modernitas belumlah cukup menjadikan dunia ini sebagai sorga, di mana manusia dapat hidup bebas, aman, penuh cinta kasih dan persaudaraan. Maka kewajiban berikutnya adalah menuntaskan evolusi kosmik sampai pada tingkat ananda yang disebut dengan samadhi, yang memiliki tujuan kebahagiaan spiritual. Adanya kesadaran untuk menuntaskan evolusi kosmik tersebut, maka modernitas tak akan mengakibatkan terjadinya penghancuran diri. Justru sebaliknya akan menyebabkan pengisian diri. Proses pengisian diri ini adalah cara hidup dalam agama Hindu yang kita kenal dengan Samskriti, atau dapat disamakan dengan kebudayaan. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang mengalami proses penghalusan, sehingga ia memiliki makna hidup yang sejati, transformasi diri, di mana orang lebih merasa menjadi manusiawi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa agama Hindu tidak menentang modernisasi, tetapi justru bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kemajuan mental dan spiritual kita. Seperti halnya sekarang banyak muncul internet dengan jaringan yang canggih, kita bisa membuka cakrawala berpikir kita. Karena melalui internet, kita dapat mengakses berbagai ilmu, mulai dari agama, dari seluruh dunia dengan cepat. Sekarang, semua itu tergantung pada kita. Apakah kita akan menggunakannya sebagai perahu, ataukah membiarkan diri kita tenggelam dalam kecanggihan produk iptek yang penuh ilusi dan penuh godaan. Jika kita ibaratkan manusia melintasi samudra yang penuh gelombang, jika kita selalu kuat memegang kendali perahu dengan berpegang teguh pada peta agama, maka perahu tersebut akan selamat sampai di tujuan. Tetapi sebaliknya jika tidak, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan dan malah akan hanyut entah kemana. Pendidikan yang cenderung positivistik dan naturalistik tanpa diimbangi dengan pembangunan budaya kreatif dan berdasarkan pada akhlak etika yang baik tidak akan pernah menghasilkan output yang seimbang. Malah sebaliknya, pendidikan yang hanya menekankan budaya kreatif tanpa mendorong tingkat kecerdasan itu juga belum lengkap. Seperti kita contohkan seorang penari, bila ia tidak cerdas, maka bakat menarinya hanya akan terpendam, tidak bisa dikembangkan, dan tidak bisa diekspos untuk diketahui orang lain. Akan tetapi, apabila orang itu cerdas, ia tidak hanya kreatif dan berakhlak, maka kecerdasannya akan kaku, mau menang sendiri, mau benar sendiri, dan tidak peduli apakah ilmu itu untuk kebaikan atau kejahatan. Semua pembuat bom atom, ia bangga akan hasil karyanya, tetapi dia tidak tahu berapa besar kerugian yang ditimbulkan, baik terhadap jiwa manusia maupun alam semesta ini. Tidak semua ilmu pengetahuan bisa memberikan jawaban atas semua masalah dan pertanyaan kita. Oleh karena itu, ketika akal sehat tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan persoalan, maka banyak ilmuwan barat yang menoleh ke timur. Maka mulailah dikembangkan emosional dan spiritual, atau biasa kita singkat dengan ISK.
ISQ lebih memberi ruang bahwa kematangan emosional dan kualitas spiritual seseorang menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat keberhasilan seseorang. Budaya kreatif mengajarkan tidak hanya cerdas dalam aspek kognitif, tetapi juga cerdas dalam emosional, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, IPTEK dalam hal ini sangat membantu, karena berbagai informasi tentang agama maupun ilmu pengetahuan sekarang dengan mudah dapat kita akses di internet. Asalkan tujuan dan penggunaannya benar, maka IPTEK itu akan sangat membantu. Umat Sedharma, kecerdasan nasional merupakan faktor dasar bagi keberhasilan seseorang. Melalui modernisasi, maka arus informasi dan komunikasi tidak pernah mengenal batas. Namun demikian, banyak informasi juga merupakan informasi negatif dan menyesatkan kita. Oleh karena itu, diperlukan kecerdasan mental dan emosional seseorang dalam mengakses berbagai informasi dari luar, terutama untuk anak-anak dan remaja. Maka kita sebagai orang tua hendaklah selalu mengawasi dan selalu menasihati agar para anak-anak kita dan para remaja kita tahu mana yang boleh dan mana yang baik, serta mana yang tidak boleh dan mana yang tidak baik. Oleh karena itu, maka kecerdasan rasional hendaknya diikuti oleh kecerdasan emosional dan spiritual, sehingga membuat kecerdasan rasional menjadi lebih halus dan berbudi. Bagi umat Hindu, apabila kita telah menyeimbangkan hal tersebut, maka modernisasi bukan satu hal yang patut ditakuti, tetapi merupakan suatu hal yang baik untuk kemajuan kita bersama. Marilah kita bijak menyikapi perkembangan dan selalu mawas diri agar tidak tergelincir pada jalan yang salah. Marilah kita selalu eling dan waspada, dan selalu ingat dengan Tuhan. Umat Sedharma, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: 105,2 FM Pro 1 RRI Denpasar. Hidup Mati di Bali dari Gung Galih Niki. Spesial untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Semoga semakin cinta dengan Bali. Dan sama-sama menyayangi Bali dari segala aspeknya, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Rahajeng Semeng, Bu Janura, Reng Banglis, terima kasih semangatnya. Semoga salam, semoga rahayu, salam sehat selalu untuk Bu Janura, Reng Banglis. Kemudian ada Pak Ketut Maliarso, Reng seputaran Bondalem. Rahajeng, demogi sehat selalu, tetap angayu bahagia, muang pekadek pengenyonge. Pak Ketut Maliarso, taler wenten Pak Dharma Yasenau, selamat pagi, sudah bangun pagi-pagi sekali nge. Dan semoga pagi hari ini bisa beraktivitas kembali bersama dengan keluarga tercinta. Pendengar Pro 1, kami masih menemani Anda dengan beberapa lagu rohani Hindu. Dan juga di Denpasar pagi ini pukul 6 nanti kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dengarkan juga siaran kami dengan kualitas yang lebih baik lagi dari aplikasi RRI Digital. Dan kemudian monitor dari frekuensi 105,2 FM 99,5 dan 100,9.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih bersama Anda pagi hari ini. Kalau ngomongin soal Bali, tiada hari tanpa keindahan, tanpa kesejukan pagi hari ini. Dan juga semoga kita berdoa bersama bahwa kondisi kita semakin baik, kemudian juga kita bisa sama-sama menjaga Bali dari keterbukaan, selain keterbukaan informasi, tapi juga banyak sekali masyarakat dunia sekarang sudah masuk ke Bali gitu ya, udah tinggal di sini, dan kita bisa astungkara ke depannya menjadikan Bali ini masih menjadi Bali yang seperti dulu ya, dengan budayanya, dengan sawahnya, gantarnya, dengan Subang, dengan keindahan alam lainnya yang harus kita jaga untuk anak cucu kita di masa mendatang. Pendengar Persatu, kami akan jeda kembali dengan mengaturkan Puji Trisandia pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, masih menemani Anda dengan ragam informasi dan juga inspirasi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bukit berarti aksi ukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do panganinom canda tuh.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dengan Pro 1 kita sudah menjalani satu bulan penuh hampir ya, dan hari ini menjadi hari terakhir dari penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali. Tidak terasa sejak tanggal 13 Juni sampai 11 Juli hari ini akan ditutup Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Menyajikan banyak sekali potensi-potensi seni dan juga seniman-seniman yang menghadirkan dan juga terus mengajarkan budaya Bali setiap tahunnya di Pesta Kesenian Bali. Dan pendengar Pro 1, jangan lupa bahwa hari ini juga menjadi tanda dimulainya juga Festival Seni Bali Jani yang akan dibuka selepas Pesta Kesenian Bali ditutup pada malam nanti. Jangan lewatkan nanti pertunjukan dari Festival Seni Bali Jani yang akan menghadirkan, berkolaborasi juga dengan Teater Mini, menghadirkan cerita terkait dengan Drupadi. Saya mendapatkan informasinya pendengar, Sumpah Drupadi ini persembahan dari drama klasik kolosal Sumpah Drupadi yang dipersembahkan oleh Teater Mini ya dalam pembukaan Festival Seni Bali Jani. Dan selain informasi tersebut, pendengar, kami juga sampaikan bahwa di Denpasar pun juga akan terselenggara mulai hari ini The Youth Fest. Ya, untuk Anda yang masih pengen mendapatkan lokasi untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama dengan keluarga, Anda bisa datang di Denpasar Youth Festival atau The Youth Fest yang ke-6 mulai hari ini 11 sampai 12 Juli 2026 di kawasan Caturmuka. Dari informasi yang saya kutip dari laman Antara, pendengar, Dinas Pariwisata Kota Denpasar juga menyiapkan banyak sekali kantong-kantong parkir untuk kelancaran acara The Youth Fest yang ke-6 ini. Dan pada Jumat kemarin disebutkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Nilo Putu Riastiti, kalau lokasi parkir itu ada di kawasan Jalan Sugianyar, kemudian di Jalan Beliton, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, artinya di sebelah tenggara lapangan Puputan, kemudian di kantor Dinas PUPR Provinsi Bali juga dipersilakan untuk parkir di sana, kemudian di kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali, artinya di utara Sekolah SMP Negeri 1 Denpasar, kemudian di Jalan Udayana juga dipersilakan, serta di kawasan Jalan Surapati ya. Dan penyediaan kantong parkir ini menjadi bagian dari upaya supaya masyarakat bisa aman, bisa nyaman juga untuk menikmati rangkaian kegiatan The Youth Fest yang ke-6. Kalau tahun lalu ada penyelenggaraannya di Lumintang, kalau sekarang di titik nol Kota Denpasar. Jangan lewatkan The Youth Fest, pendengar, di hari ini 11 Juli 2026 di kawasan Caturmuka akan dibuka. Jangan sampai kelewatan juga dengan persembahan banyak sekali pertunjukan-pertunjukan seru yang bisa Anda nikmati bersama dengan keluarga.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

demi darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Satu buku dari 17 pendengar dengan aku gila. Tergila-gila dengan apa pagi hari ini? Dengan langit dan pasar kah? Atau tergila-gila dengan makanan yang kemarin sudah ada tunda nih makannya? Pagi hari ini jadiin sarapan aja yuk, karena kemarin udah banyak banget makannya. Itu pemikiran yang sebenarnya harus dimiliki sih. Kalau kita sebagai manusia biar gak maruk, biar gak terlalu banyak makannya, boleh makanan yang jumlahnya cukup besar itu tidak harus dihabiskan begitu pendengar Pro 1 ya. Jadi bisa disisihkan sedikit, nanti boleh dibagi atau dimakan selanjutnya. Kalau kita sering berpikir semua hal yang kita miliki banyak itu harus dihabiskan, nah nanti gak punya cadangan begitu ya. Jadi harus punya hal yang kita simpan untuk di masa mendatang, pendengar Pro 1. Dan satu informasi ini saya juga akan sampaikan ke Anda terkait dengan seperti apa sih prediksi cuaca untuk hari ini. Kami sudah terhubung bersama dengan rekan Ariantika dari BMKG Wilayah 3 yang akan menyampaikan informasi prediksi cuaca Provinsi Bali hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Silakan Ariantika.
1: Ya, selamat pagi para pendengar Pro Satu Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan update perkiraan cuaca seputar wilayah Bali untuk hari ini. Di mana secara umum wilayah Bali hari ini diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan angin secara dominan masih bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diprediksi berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan untuk informasi seputar tinggi gelombang laut di perairan utara Bali diprediksi berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Sebagai informasi peringatan dini, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin, terutama di wilayah Bali bagian selatan, serta waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ariantika dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Cerita di balik lagu Andaikan Kau Datang Kembali adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo, dinyanyikan oleh grup musik Kus Plus dan pertama kali muncul di album volume 2 pada tahun 1970. Lagu ini merupakan salah satu karya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Ternyata, lagu Andaikan Kau Datang ciptaan Tony Kuswoyo ini bukanlah lagu cinta. Lagu dengan lirik sederhana dan syarat makna ini ternyata tentang meninggalkan kehidupan kelam di masa lalu. Andaikan Kau Datang Kembali, Kus Plus.

0: liter minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini, pendengar Pro 1, kami sampaikan informasi ada aksi pencurian berulang yang dialami oleh seorang warga berinisial KS di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya Jembrana, yang terungkap melalui kamera pengawas atau CCTV. Pelakunya berasal dari Banyuwangi, berusia 24 tahun, ditangkap oleh tim Jalak Bali Unit Reskrim Polsek kawasan Pelabuhan di hari Jumat kemarin di lokasi kos dari pelaku begitu ya. Dan Kapolsek KP Gilimanuk atau kawasan Pelabuhan Gilimanuk AKP Gusti Made Alit Murdiase menyatakan kalau korban ini sudah 4 kali kehilangan uang di rumahnya karena curiga. Jadi korban memasang CCTV setelah kejadian ketiga. Dan kamera ini merekam seorang pria memanjat pagar rumah lalu masuk ke kamar korban yang tidak terkunci. Dan pelaku kemudian mengacak-acak lemari plastik lalu ngambil uang yang tersimpan di dalam dompet. Jadi karena sudah ada rekaman CCTV dan hasil penyelidikan dari tim Jalak Bali yang dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Igusti KD Semara Putra, ini juga langsung menangkap tersangka di tempat kosnya di wilayah Gilimanuk. Dan aksi pertama ini pelaku sudah mencuri uang tunai Rp450.000. Kemudian aksi keduanya membawa kabur uang tunai Rp400.000. Kemudian charger telepon genggam juga dibawa begitu ya. Aksi ketiga mencuri Rp300.000 dan terakhir Rp150.000. Kalau di total jumlahnya mungkin tidak terlalu fantastis begitu ya. Hanya ini merupakan perilaku yang harus selalu kita waspadai pendengar, karena mencurinya secara berulang. Kita juga patut waspada dengan beragam tindakan-tindakan kriminal yang kerap terjadi di wilayah Provinsi Bali, sehingga Anda juga harus sering lihat kanan-kiri, lihat gerak-gerik yang mencurigakan. Kalau ada yang perlu dilaporkan, langsung bisa menyampaikan ke pihak berwenang. Informasi ini saya kutip dari laman nusabali.com untuk Anda pagi hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, jangan lewatkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 di perempat final. Kalau tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana pertandingan dari Spanyol melawan Belgia yang dimenangkan oleh Spanyol, dan kemudian kemudian nanti Spanyol akan bertemu dengan Prancis di babak semifinal yang dijadwalkan pada hari Rabu 15 Juli pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya pendengar, akan ada perhelatan yang sangat seru bahkan diadakan juga nonton bareng di kantor TVRI Bali, dan kita juga besok akan melihat begitu ya. Kira-kira Norwegia atau Inggris begitu di pukul 5 pagi esok hari, di hari Minggu 12 Juli akan kita ketahui. Banyak yang optimis kalau Norwegia bisa melaju ke babak semifinal, tapi para fans Inggris bilang sih kayaknya Inggris, prediksiku gitu ya. Sebentar, 1-2 Norway Inggris. Satunya siapa? Duanya siapa nih, Titan nih? Tadi sudah nge-WA pagi-pagi banget. Kemudian kalau di hari yang sama besok tanggal 12 Juli pukul 9 WITA akan kita simak juga pertandingan Argentina melawan Swiss di perempat final, dan katanya beli Titan sih 3-0 gitu ya. Kita lihat besok begitu. Banyak yang optimis kalau Argentina sih iya Argentina ya. Tapi kalau Norway melawan Inggris, ada yang optimis kalau Inggris bisa. Tapi kalau para pendukungnya Haaland termasuk saya sih, Norway bisa gitu ya. Kita akan lihat besok Pesta Bola Dunia 2026. Anda juga bisa dengar bareng melalui siaran kami di Pro 1 RRI Denpasar dan juga Pro 3 di pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk Norway bertemu dengan Inggris, kemudian Argentina bertemu dengan Swiss pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di hari yang sama besok 12 Juli 2026. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1, dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi kami akan kembali hadirkan informasi untuk Anda. Kami soroti terkait dengan pemerataan destinasi di Bali dipercepat melalui

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal?

final. Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Tidak fokus terhadap peningkatan jumlah desa wisata, tapi kita fokus terhadap pemerataan kualitasnya, kemudian daya saing desa wisata tersebut dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Kita di Bali dan di Indonesia ini memiliki local wisdom yang sudah kita ketahui, dan saat ini kan kita berperang dengan berbagai info dari dunia ya, melalui sosial media yang bisa dilihat oleh generasi muda.
3: Selamat pagi. Pemerataan destinasi di Bali dipercepat melalui penguatan daya saing. Desa wisata Penglipuran menjadi contoh keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait pemerataan pengembangan desa wisata di Bali. Pemerataan destinasi di Bali Barat, Utara, dan Timur dipercepat melalui penguatan daya saing serta pengembangan paket wisata lintas kabupaten.
5: Pemerintah Provinsi Bali mengubah arah pengembangan desa wisata dengan memprioritaskan peningkatan kualitas dibanding penambahan jumlah desa wisata baru. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kunjungan wisatawan yang selama ini masih terpusat di kawasan Sarbagita, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Melalui koordinasi bersama Kementerian Pariwisata, pengembangan desa wisata kini difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan tata kelola, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menjelang rapat koordinasi bersama pemerintah pusat pada 20 Juli mendatang, wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur diminta mengusulkan kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata sekaligus menyampaikan 10 destinasi unggulan di masing-masing wilayah untuk dikembangkan menjadi paket wisata lintas kabupaten dengan dukungan promosi dari Kementerian Pariwisata. Selain itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus melakukan pendampingan terhadap desa wisata melalui penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata atau Pukdarwis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemasaran digital, hingga penerapan standar pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Made Anggia Widana, kepada RRI menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas desa wisata agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata.
6: Jadi ketika kita bicara pemerataan pembangunan desa wisata, seperti yang dapat saya sampaikan, bahwa kita tidak fokus terhadap peningkatan jumlah desa wisata, tapi kita fokus terhadap pemerataan kualitasnya, kemudian daya saing desa wisata tersebut dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
5: Lebih lanjut, Anggia Widana mengatakan tantangan utama pengembangan desa wisata masih terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat. Karena itu, penguatan cerita atau storytelling destinasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal.
6: Kami juga telah melakukan pendampingan-pendampingan berupa pengembangan produk seperti membangun storytelling destinasi, di mana pendekatan dengan storytelling ini ya salah satu cara promosi yang diharapkan ketika sebuah desa itu memiliki story. Desa tersebut mampu menciptakan pengalaman wisatawan itu yang lebih bermakna, lebih dalam rasanya buat wisatawan gitu, dibandingkan cuman wisatawan tersebut sekedar datang dan berkunjung, tapi tidak ada kesan yang mendalam bagi wisatawan.
5: Pemerataan kualitas desa wisata diharapkan mampu mendorong distribusi kunjungan wisatawan ke seluruh wilayah Bali. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, manfaat sektor pariwisata diharapkan semakin dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian budaya dan lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, desa wisata menjadi salah satu kekuatan sektor pelesiran Indonesia, kekuatan yang diharapkan menjadi modal mendatangkan lebih banyak wisatawan.
7: Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas. Mereka saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama. Peran bersama untuk menyesuaikan keterampilan individual yang berbeda. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung. Pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing. Adapun tujuan dari pembentukan desa wisata adalah untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata. Masyarakat di dalam desa wisata dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah. Penetapan desa wisata diharapkan bisa membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sabta Pesona. Fungsi desa wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran potensi wilayahnya sebagai daya tarik wisata. Setidaknya 3 komponen perlu diperhatikan sebelum membangun desa wisata. 3 komponen itu meliputi kondisi desa, keadaan masyarakat, dan struktur organisasi serta konsep desa wisata yang unik.
3: Berikut suara masyarakat terkait pemerataan pengembangan desa wisata di Bali.
8: Halo, nama saya Oktavi dari Bangli. Kalau menurut saya, kuncinya jangan hanya fokus pada desa yang sudah populer. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, pelatihan SDM, dan promosi untuk desa-desa yang potensial tapi masih tertinggal.
9: Perkenalkan, nama saya Balang, umur saya 22, saya dari Denpasar. Menurut saya, strategi dalam mewujudkan pemerataan dan pengembangan desa wisata di Bali adalah dengan cara promosi dan sosialisasi. Promosi serta sosialisasi ini dapat memperluas informasi yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat luas. Selain promosi dan sosialisasi, dapat juga dilakukan research terhadap tempat-tempat yang belum terjamah atau belum terlihat potensinya, tapi kemungkinan besar bisa memiliki potensi. Tentunya tantangan dalam mewujudkannya itu adalah regulasi dan peraturan adat setempat.
10: Perkenalkan, saya Kimberly. Strategi utama pemerataan desa wisata di Bali itu adalah dengan memastikan setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui dukungan infrastruktur, pelatihan masyarakat, promosi, dan kolaborasi antara pemerintah, desa adat, serta pelaku pariwisata. Yang penting itu, masyarakat lokal harus jadi pihak yang paling merasakan manfaatnya. Tantangannya mungkin masih ada kesenjangan fasilitas, kualitas SDM yang berbeda di setiap desa, serta menjaga agar pengembangan pariwisata tidak mengorbankan budaya dan kelestarian lingkungan.
3: Pendengar desa wisata, penglipuran terus memperkuat pengembangan pariwisata yang mengedepankan kualitas dan berkelanjutan. Selain menjaga pelayanan bagi wisatawan, penguatan sumber daya manusia, pelestarian budaya, serta kebersihan lingkungan juga menjadi fokus utama untuk mempertahankan daya tarik desa wisata penglipuran. Pengelola juga terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui konsep community-based tourism, sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung oleh warga. Penguatan storytelling, penyelenggaraan festival bertema budaya dan lingkungan, dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak, menjadi bagian dari strategi untuk menjaga eksistensi desa wisata penglipuran di tengah meningkatnya tantangan di sektor pariwisata. Kami hadirkan perbincangan Yanuar Setiaji bersama manajer desa wisata penglipuran Iwayan Sumiarsa.
11: Baik, selamat pagi Pak Sumiarsa. Berbicara tentang pengembangan desa wisata di Bali, Pak, bagaimana perkembangan desa wisata di Bali khususnya di desa penglipuran seperti apa sih Pak?
12: Nah, Mbak, terkait dengan perkembangan desa wisata penglipuran, memang sekarang ini kan kita arahnya itu dalam pengembangan itu gimana caranya mengembangkan desa wisata ini ke arah yang lebih berkualitas. Nah, berkualitas salah satu pendukung untuk menuju ke kualitas desa wisata ini itu adalah terkait dengan pelayanan kepada wisatawan yang datang ke penglipuran, ke desa wisata ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendukung pelayanan yang berkualitas ini, sudah barang tentu diperlukan sumber daya alam, sumber daya termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusianya, yaitu warganya kami. Nah, itu yang harus yang terus dikuatkan. Nah, jadi memang arahnya kami ke depannya ini di dalam pengembangan desa wisata ini adalah untuk penguatan ke arah desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan itu. Nah, sudah barang tentu nanti akan berdampak juga pada kualitas produk-produk atau paket-paket wisata yang dibeli oleh wisatawan itu sendiri. Nah, di dalamnya juga ada kualitas lingkungannya, kualitas sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Nah, itu arah kita ke depan untuk menuju desa wisata yang berkelanjutan, Mas.
11: Cara Desa Penglipuran untuk menjaga budaya dan kebersihan di tengah banyaknya kunjungan wisatawan seperti apa, Pak?
12: Nah, ini kan salah satu indikator yang kita lihat. Gimana caranya kita menguatkan budaya dan lingkungan ini, khususnya kebersihan ini, karena ini adalah menjadi ikonnya kita. Jadi ikonnya kita di mana yang membuat perekonomian desa kami ini semakin meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat pun semakin membaik. Nah, cara-cara atau kiat-kiat yang kita lakukan di samping memang kita terus melakukan sosialisasi, duduk bersama dengan masyarakat karena mereka sebagai pemegang dari keberlanjutan ini, jadi terus kita ajak diskusi gimana caranya. Nah, di samping itu juga kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan tujuannya kita, yaitu memperkuat budaya dan lingkungan itu sendiri. Salah satunya adalah melibatkan wisatawan, terus melakukan event-event yang tema-temanya ini adalah berkaitan dengan budaya dan lingkungan, dan di dalamnya ada aksi-aksi nyata yang kita lakukan, seperti misalnya di Penglipuran Festival yang temanya itu tentang budaya dan lingkungan. Dari kegiatan-kegiatan itu semuanya mencerminkan tema yang kita angkat. Nah, ini cara-cara yang kita lakukan atau upaya-upaya yang kita lakukan untuk memperkuat budaya dan lingkungannya kita di Penglipuran. Gitu, Pak.
11: Untuk kunjungan dari tahun ke tahun, apakah ada peningkatan, Pak?
12: Nah, kalau kita berbicara masalah kunjungan, kami Penglipuran sekarang ini itu kan tidak fokusnya di sana. Jadi kita tidak fokus pada jumlah, jadi tidak fokus pada jumlah kunjungan. Tetapi kami ingin fokus gimana kunjungan yang sudah ada sekarang ini itu kita bisa kelola dengan sebaik-baiknya. Kita mampu berikan pelayanan yang sebaik-baiknya, karena kunjungan yang ada sekarang ini itu sebenarnya itu sudah sesuai dengan daya dukung dari desanya kami, atau daya tampung ya, daya tampung dari desanya kami yang kisaran 2000. Nah, kadang-kadang bisa lebih dari 2000 sampai 2500 sampai 2000 2500 sampai 2500 melebihi dari itu. Nah, sehingga memang kita fokusnya memang di tidak fokus lagi di jumlah, tapi kita fokus di kualitasnya, Mas.
11: Baik, terima kasih. Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Iwayan Sumiarse, Manajer Desa Wisata Penglipuran. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya.
13: Ini pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
14: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
13: 3 fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
14: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar, desa wisata Pengelipuran kembali menjadi contoh keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan tersebut lahir dari konsistensi warga dalam menjaga tradisi, budaya, dan kelestarian lingkungan.
15: Itu sebetulnya pengetahuannya udah pengetahuan yang dari nenek moyang, jadi bukan baru sekarang ditanamkan ke masyarakatnya.
16: Kearifan lokal dinilai menjadi modal utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan. Anggota Komisi 7 DPR RI, Samuel Watimena menilai, desa wisata Pengelipuran menjadi contoh keberhasilan menjaga tradisi sehingga mampu dikenal hingga tingkat dunia. Samuel mengatakan, desa wisata Pengelipuran telah menerima berbagai penghargaan internasional berkat komitmen masyarakat dalam menjaga lingkungan dan adat istiadat. Menurutnya, keberhasilan tersebut lahir dari nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk dalam pengelolaan lingkungan.
15: Jadi kami dari Komisi 7 hari ini bersama mitra kami Kementerian Pariwisata melakukan kunjungan ke Pengelipuran. Sebagian besar dari kami kan belum mengunjungi desa ini. Dan desa ini kan sudah terkenal di dunia karena berbagai penghargaan yang diterima. Tadi salah satu yang disampaikan bahwasanya terkait sampah pun dan pengelolaannya itu sebetulnya pengetahuannya udah pengetahuan yang dari nenek moyang, jadi bukan baru sekarang ditanamkan ke masyarakatnya.
16: Samuel menambahkan, promosi desa wisata Pengelipuran tidak cukup hanya menampilkan keindahan alam dan tata ruang desa. Nilai-nilai budaya serta gaya hidup masyarakat yang berlandaskan kearifan lokal juga harus diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia.
15: Local wisdom yang menurut saya perlu sekali kita sosialisasikan sehingga masyarakat Nusantara maupun masyarakat dunia paham bahwa kita di Bali dan di Indonesia ini memiliki local wisdom yang sudah kita ketahui. Dan saat ini kan kita berperang dengan berbagai info dari dunia ya, melalui sosial media yang bisa dilihat oleh generasi muda.
16: Samuel berharap setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang menjadi identitas sekaligus kekuatan bangsa. Upaya mempromosikan pariwisata harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya agar warisan leluhur tetap dikenal oleh generasi mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Mendengar satuan lalu lintas, Satlantas Polres Jembrana bergerak cepat merespon keluhan masyarakat terkait aksi balap liar atau trek-trekan yang kian meresahkan. Hasilnya sebanyak 26 unit sepeda motor berhasil diamankan dari dua lokasi berbeda di Kabupaten Jembrana.
1: Laporan masyarakat ke 110 ke SPKT Polres Jembrana.
2: Satuan lalu lintas Satlantas Polres Jembrana bergerak cepat merespon keluhan masyarakat terkait aksi balap liar atau trek-trekan yang kian meresahkan. Hasilnya, sebanyak 26 unit sepeda motor berhasil diamankan dari dua lokasi berbeda di Kabupaten Jembrana. Penertiban ini berawal dari laporan warga yang masuk melalui layanan call center 110. Polisi bergerak ke dua titik utama yakni Jalan Raya Sikong, Kecamatan Jembrana. Sebanyak 16 unit sepeda motor diamankan dan wilayah Kecamatan Munduyu sebanyak 10 unit sepeda motor diamankan. Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Iwayan Sugianta saat dikonfirmasi RRI kemarin menjelaskan bahwa saat petugas tiba di lokasi ditemukan banyak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas kasat mata. Tugas di lapangan pun langsung menjatuhkan sanksi berupa tilang manual.
1: Jadi berdasarkan laporan itu kita tindak lanjuti melaksanakan patroli ke TKP, ke wilayah yang disampaikan oleh 110. Jadi memang benar ada gerombolan anak muda, sebagian besar masih pelajar, baik SMP maupun SMA. Hampir semuanya tidak lengkap surat-suratnya. Tanpa SNK, pengendara tidak memiliki SIM.
2: Semua barang bukti kini telah dikandangkan di Mapolres Jembrana untuk proses hukum lebih lanjut. Tidak sekedar menyita kendaraan, pihak kepolisian juga mengambil langkah persuasif dengan memanggil orang tua atau wali dari para remaja yang terjaring. Langkah ini diambil untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan mengenai bahaya fatal balap liar di jalan raya. AKP Sugianta mengimbau para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak-anak mereka, terutama pada malam hingga dini hari. Ia juga meminta agar fasilitas kendaraan tidak diberikan kepada anak di bawah umur atau yang belum memiliki kompetensi kendaraan.
1: Tindak lanjut kami, besok kami memanggil orang tua daripada anak-anak itu. Buat kami kepada masyarakat, jadi Polres Jembrana mengimbau khususnya kepada anak-anak remaja agar tidak melakukan aksi balap liar dan trek-trekan di jalur umum karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
2: Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga ketertiban. Jika melihat ada indikasi balap liar, segera laporkan ke call center 110. Pihak kepolisian akan segera melakukan tindakan tegas demi keselamatan bersama. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Sementara itu, Universitas Tabanan kembali menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kediri, Kabupaten Tabanan. Kegiatan yang melibatkan tiga fakultas ini diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem pengelolaan sampah untuk penerapan ekonomi sirkular.
3: Universitas Tabanan kembali menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kediri, Kabupaten Tabanan, Jumat kemarin. Kegiatan ini melibatkan tiga fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, serta Fakultas Sains dan Teknologi yang memberikan edukasi pengelolaan sampah sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Melalui kolaborasi lintas disiplin tersebut, UNTAB mendorong terciptanya sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Fakultas Hukum disampaikan Wayan Jekalaya yang memberikan edukasi mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, penguatan regulasi desa, serta sinergi pengelolaan tempat pengolahan sampah, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle atau TPS 3R. Sementara dari Fakultas Sains dan Teknologi dipaparkan Igede Krisnawardana yang memberikan pelatihan pengolahan sampah organik menjadi pupuk padat dan pupuk cair siap pakai, sekali menghasilkan produk yang bernilai guna. Di sisi lain, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengusung program gerakan desa wisata Kediri Sadar Sampah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi sirkular. Disampaikan I Gusti Ayu Lia Yasmita, ia memaparkan tujuan program ini untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kepala Desa Kediri Iketut Edi Suasana Astawan menyambut baik program pengabdian masyarakat tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai pengelolaan sampah sangat relevan dengan program yang saat ini terus didorong pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi hubungan kerjasama yang telah terjalin antara pemerintah Desa Kediri dan Universitas Tabanan di berbagai bidang.
4: Astungkaro kerjasama dengan Universitas Tabanan sudah berjalan dengan baik, itu berjalan di segala lini, segala bidang, sehingga potensi yang ada di Desa Kediri bisa terserap, itu juga mendapat pembinaan secara langsung dari Universitas Tabanan.
3: Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAB Imade Hari Kusmawan menjelaskan, kerjasama antara UNTAB dan Desa Kediri telah dituangkan dalam nota kesepahaman MOU yang mencakup tiga program utama, yaitu pelaksanaan pembelajaran mahasiswa, pemetaan potensi dan pencarian solusi terhadap berbagai permasalahan desa, serta penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
5: Nah, konsep sirkulernya ini mengubah sampah organik dan anorganik menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. Nah, kemudian untuk dampak wisatanya, ini menciptakan lingkungan desa wisata Kediri yang bersih, sehat, dan memiliki daya tarik estetika bagi wisatawan.
3: Hari Kusmawan menambahkan, sebagai bentuk komitmen keberlanjutan program, UNTAB akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak penerapan ekonomi sirkular di Desa Kediri. Program pengabdian ini diharapkan mampu menjadi model pengelolaan sampah berbasis edukasi, teknologi, dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Pendengar paguyuban seni Sangatiga memanfaatkan momentum Pesta Kesenian Bali untuk menghadirkan rekonstruksi karya berbasis sastra lontar sekaligus mempererat silaturahmi para seniman alumni Institut Seni Indonesia Denpasar.
6: Pesta Kesenian Bali kembali menjadi ruang kolaborasi bagi para pelaku seni untuk menghadirkan karya yang berakar pada nilai-nilai budaya Bali. Salah satunya ditampilkan paguyuban seni Sangatiga yang beranggotakan alumni Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau STSI Denpasar Angkatan 1993 yang kini menjadi Institut Seni Indonesia Denpasar. Dalam pementasan tersebut, para seniman menghadirkan garapan bertema introspeksi diri yang terinspirasi dari nilai-nilai susila dalam sastra lontar Bali. Garapan ini memadukan tiga baru gamelan, seni tari, petopingan, dan tembang Bali dalam satu pertunjukan. Sebanyak 30 seniman dari berbagai kabupaten di Bali terlibat dalam proses kreatif yang dipersiapkan selama kurang lebih 4 bulan. Koordinasi dilakukan secara rutin, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi melalui grup pesan singkat. Ketua Paguyuban Seni Sangatiga asal Desa Singapadu Gianyar Iwayan Daria kepada RRI mengatakan, pementasan tersebut mengajak masyarakat menjadikan nilai-nilai dalam sastra lontar sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
7: Oh, kita introspeksi diri. Kita setiap tindakan, perilaku, kebiasaan-kebiasaan itu gitu, harus ada dasarnya. Sebab itu sudah termuat di sastra, ya, sastra di lontar-lontar itu. Kita harus mulai menyesuaikan perilaku kita dengan apa yang termuat di sastra seperti itu.
6: Lebih lanjut, Wayan Daria berharap perhatian terhadap para seniman terus ditingkatkan agar upaya pelestarian seni dan budaya Bali dapat berlangsung secara berkelanjutan.
7: Seni budaya ini tetap ajak dan lestari, ya. Semua mencintai budaya, sebab satu-satunya kekayaan kita di Bali itu yang kita unggulkan itu adalah budaya. Masyarakat cinta budaya, seniman sudah pasti seni budaya. Nah, sekarang yang di atas yang memegang kebijakan tentu harus lebih memperhatikan lagi seniman-seniman kita yang memang susah payah menjaga kebudayaan itu. Ya, itu aja harap kita. Kita nyaman kok kalau budaya kita lancar, pasti nyaman, aman kita di Bali.
6: Kolaborasi lintas seniman melalui karya berbasis sastra lontar diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya Bali sekaligus mendorong regenerasi seni tradisi di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali semakin dekat. Para kontingen dari 9 penjuru pun ini sudah memulai mempersiapkan berbagai program menuju multi-event bergengsi tersebut, tidak terkecuali langganan penghuni papan tengah Kabupaten Tabanan. Selengkapnya dilaporkan oleh Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
8: Salam olahraga. Pendengar, para kontingen Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali mulai mengambil ancang-ancang dan menyiapkan diri menuju multi-event bergengsi 2 tahunan di Bumi Panji Sakti Buleleng. Kabupaten kota yang langganan menghuni papan atas, papan tengah, dan papan bawah berupaya menyiapkan tim bayangan demi merebut medali dan prestasi. Tidak terkecuali langganan penghuni papan tengah, yakni kontingen Tabanan. Beberapa waktu terakhir, terlihat di media sosial, kontingen Tabanan aktif membagikan kegiatan cabang olahraganya, termasuk latihan yang dijalani atlet selama masa persiapan Porprov. Meski jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya, tentu kontingen Tabanan kalah jauh dari segi dukungan anggaran untuk pembinaan atlet. Hal itu menyebabkan Tabanan tetap bertahan di posisi papan tengah. Keikutsertaan atlet dari Kabupaten Lumbung Beras juga tidak full team. Dari 53 cabang olahraga yang dipertandingkan, kemungkinan Tabanan hanya akan menurunkan atletnya pada 35 cabang olahraga saja. Sementara dari jumlah cabor yang diikuti tersebut, Tabanan memiliki 10 cabor unggulan yang kini masuk grade 1. Bila dihitung-hitung kemampuan cabor dan atlet meraih medali, Ketum KONI Tabanan Imade Nurbawo mengatakan ada di angka 20 medali emas. Namun jumlah tersebut masih kurang dibandingkan raihan medali pada ajang sama tahun 2025 lalu, di mana Tabanan meraih 25 medali emas. Dengan sisa waktu yang ada, Kabupaten Lumbung Beras tetap akan berupaya merapatkan barisan, memetakan potensi dan peluang medali yang masih terbuka di berbagai cabang olahraga. Selain perburuan atlet potensial, tantangan yang cukup berat juga dialami Tabanan, yakni efisiensi anggaran. Dukungan dana dari pemerintah masih sangat minim untuk mendanai kegiatan keolahragaan dan pembinaan atlet di Tabanan, termasuk untuk memberangkatkan atlet di ajang-ajang kejurnas ataupun kejurprov juga cukup selektif. Meski demikian, dengan semangat gotong royong, Kabupaten Lumbung Beras tetap optimis untuk berjuang secara maksimal di perhelatan Porprov Bali 2027. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
0: Mendengar tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerataan destinasi di Bali dipercepat melalui penguatan daya saing. Desa Wisata Penglipuran menjadi contoh keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
9: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Denpasar pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi untuk Ibu Wigati dari Wonosobo. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Kemudian juga ada Bli Swardike. Selamat bertugas ya di Jembrana, Bli. Semoga nanti bisa ketemu di Denpasar. Kemudian ada Ibu Indi. Salam bahagia selalu. Semoga happy di hari Sabtu ini ya. Ada Bunda Yoseli juga yang sudah menyapa pagi hari ini. Semoga selalu damai untuk kita semuanya. Damai di hati, damai juga di pikiran. Dan hari ini bisa menjadi sumber kekuatan juga untuk tetap semangat terus menjalani kehidupan ya. Dan pendengar Pro 1, untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas pagi hari ini, kita akan sampaikan informasi terkini dari ATCS di Dishub Provinsi Bali. Untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini bersama dengan rekan Suparta yang sudah terhubung melalui telepon. Selamat pagi rekan Suparta, silakan informasinya.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai. Yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama. Kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah bypass Debagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Waribang yang menuju arah pantai Padanggala terpantau normal lancar. Dari arah pantai Padanggala yang menuju arah Waribang dan Topati terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Danubuyan yang menuju arah Pantai Sindu dan sebaliknya terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pemelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur, dari arah Denpasar yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara menuju Nusa Dua dan Kuta terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Petung Kudang Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju kawasan BTTC Nusa Dua lalu menuju arah Bungasan terpantau padat namun lancar. Dari arah BTTC Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTTC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol Nusa Dua yang menuju kawasan BTTC maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Tanjung Benoa, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTTC Nusa Dua atau menuju arah Jalan Siligita terpantau normal lancar. Dari kawasan BTTC Nusa Dua yang menuju arah Benoa dan Jimbaran terpantau normal lancar. Dari arah Siligita yang menuju arah Jimbaran, Unggasan, Kuta dan Denpasar terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya dan simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTTC Nusa Dua dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan kepada Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4, dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suparta dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Anda masih mendengarkan Denpasar pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

105,2 FM Pro 1 RRI Denpasar. Kalau kita melihat semua hal di dunia ini atau dari beragam perspektif, itu adalah sebuah kehidupan yang indah. Itu adalah cara Anda untuk mensyukuri dan juga menghargai hidup. Tapi tidak selalu di setiap harinya, dalam 365 hari kita bisa dengan mudah begitu ya mensyukuri apa yang kita miliki, termasuk situasi ekonomi, kemudian juga kepuasan terhadap pekerjaan. Banyak hal yang membuat kita dalam fase kehidupan tertentu itu jadi sulit ya untuk mensyukuri apa yang sudah kita capai, sudah kita miliki. Beragam penyebab ini bisa menjadi Anda merasa serba kekurangan. Saya kutip dari laman rri.co.id, ada satu teknik yang namanya teknik pengurangan mental, dipopulerkan oleh psikolog klinis Karen Stewart di Los Angeles untuk para pasiennya begitu ya, untuk bisa menjadi cara baru penyadaran terhadap kondisi hidup. Tapi cara ini bukan berfokus pada kehilangan, tapi justru bisa membantu Anda pendengar menemukan kembali nilai dari hubungan, pekerjaan, atau pekerjaan sesuatu hal yang membuat Anda ini tidak puas gitu ya. Jadi pengurangan mental ini bisa bekerja ketika Anda itu belajar untuk membayangkan kehilangan sesuatu. Misalkan sekarang Anda punya pasangan nih gitu ya, nyebelin banget. Tapi coba kalau Anda bayangkan Anda tidak hidup dengan pasangan Anda, kira-kira apa yang terjadi? Apakah kehidupan akan jadi lebih baik? Atau kehidupan malah justru tidak akan membaik atau tidak akan pernah baik-baik saja. Nah, cara pengurangan mental ini mencoba untuk memanipulasi dari pikiran kita dan juga psikologis kita bahwa kita ini bisa beradaptasi dengan dalam atau dalam situasi yang tidak baik sekalipun begitu ya. Dan justru peristiwa yang positif terus atau situasi yang bahagia terus gitu ya, ini bisa menjadi hal yang biasa-biasa saja. Kalau dari asisten profesor pemasaran di James Gill Ellis School of Business Leadership di Universitas New Mexico bernama Min Kyung Ko, menyatakan kalau manusia ini sebenarnya, atau kita ya sebagai manusia, secara alami bisa terbiasa dengan peristiwa-peristiwa hidup, baik itu kondisinya baik atau kondisinya buruk. Kalau Anda dalam kondisi hidup yang tidak baik, pendengar, ternyata itu bisa membuat Anda jauh lebih kuat, dan bahkan mengeluh pun itu sebenarnya tidak menjadi apa ya, sebuah hal yang buruk. Baik-baik saja sebenarnya kalau kita mengeluhkan ya kehidupan kita. Jadi cara untuk mensyukuri dan menghargai hidup adalah semudah Anda coba membayangkan jika gitu ya, bagaimana jika misalnya saya tidak memiliki ini, apa yang terjadi gitu ya. Kalau Anda sudah punya banyak tapi masih juga merasa kurang, kita harus mencari lagi atau berpikir kembali bagaimana kita mendapatkan semua hal ini. Wah, banyak usaha yang sudah kita lakukan begitu pendengar. Sehingga kalau kita sudah banyak-banyak mencoba cara ini, mencari kembali bagaimana kita mensyukuri, bagaimana proses yang sudah kita lalui untuk mendapatkan banyak hal di kehidupan ini, kita akan semakin berdamai dengan diri. Dan hal pertama yang bisa kita lakukan di pagi hari adalah terus mensyukuri kehidupan kita. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Dan juga masih ada beberapa lagu pilihan untuk Anda supaya kita bisa kembali merenungi, kemudian juga menghargai kehidupan dan memiliki hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

0: 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk pendengar Pro 1 yang masih bersama kami pagi hari ini. Masih kucek-kucek mata kah pagi hari ini? Bangunnya siangnya kalau hari Sabtu. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan kabar lainnya untuk Anda dalam Warta Berita. Kami akan kembali pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta. Anda juga bisa turut bersama kami pagi hari ini. Mau ada yang salam-salam? Boleh langsung ke 089-678-123-830. Pengen mengomentari soal desa wisata? Pagi hari ini kita mengangkat fokus ke desa wisata. Kami sampaikan nanti beberapa informasi menarik soal desa wisata selepas Warta Berita. Kemudian masih juga akan menemani Anda dengan beranda Astacita pada pukul 9 nanti. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar. Dengarkan dari frekuensi 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9, serta dari aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.